0: enggak Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Lho, kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, selamat bergabung seterusnya butuh yang baru saja mengikuti di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ini. Kita update dulu informasi perakiran cuaca ya. Seperti biasa, di jam 7.30 sudah ada perakiran BMKG Yogyakarta. Kali ini Bakti ya, perakiran Bakti yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk cuaca di wilayah DIY hari Minggu 21 Juni 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum juga diperkirakan cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini harinya kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saudara di wilayah DIY diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perkiraan cuaca di perairan selatan DIY atau perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan berawan, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam, sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini bagi masyarakat wilayah DIY untuk hari ini nihil atau tidak ada. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika jatosipun mujutaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Kita lanjut lagi seterusnya butuh update informasi perakiran cuaca ya. Pagi hari ini masih dengan prakirawan dari BMKG Yogyakarta. Sekarang gilirannya prakirawan Arum yang akan menyampaikan informasi terkait dengan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Seperti apa sih pantauannya pada pagi hari ini? Yuk langsung saja kita dengarkan bersama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 90%. Untuk arah angin, umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Apa tuh no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kepiye? Bu, mrene apa?
4: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali?
3: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
4: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wang duwe pepenginan kok montor. Kamu kok simwe randuwe.
3: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
4: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati si kasih.
3: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Polres Bantul memberantas peredaran minuman keras ilegal dan miras oplosan. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengatakan bahwa ada 3 cabang outlet 23 yang menjadi sasaran utama aksi penggerebekan di Jalan Parangtritis. Total ada 179 botol berisi miras berbagai jenis yang diamankan. Polres Bantul menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan melaporkan apabila menemukan aktivitas peredaran minuman keras ilegal dan bentuk pelanggaran hukum lainnya. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menangani kasus dugaan pungutan liar pungli oleh Lurah Garongan di Kapanewon Panjatan Ngadiman. Inspektur Irda Kulon Progo Arif Prastowo mengatakan pihaknya mendalami dugaan peniadaan aset kalurahan oleh Ngadiman. Dugaan meliputi laptop kendaraan dinas berupa sepeda motor dan pohon tumbuh di tanah kas desa. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Dek, kan Dek?
1: Napa Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis to? Kok durung mangkat sekolah to, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu to. Nyoh, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya ya, Ning. Ngene-ngene lho. Kok malah melayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi areta kali simbah. Ngono. Duit kuwi bosok ramane arto. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arto simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun ke matur nuwun.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

0: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengagung Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT Hadjatiningrat SH Pengageng Tepas Dwororupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: dampak stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Berikut informasi dari dokter spesialis anak, Dr. Ratna Ningsih.
1: Kalau kita itu kekurangan nutrisi, di saat kita itu fase-fase 1000 hari pertama kehidupan, sangat-sangat berpengaruh pada neuron-neuron, saraf-saraf di otak, saraf-saraf di perifer, itu sangat-sangat berpengaruh dan itu tidak bisa kembali, irreversible ya. Jadi itu sangat-sangat harus diwaspadai. Kalau ada stunting itu memang dia itu berat badannya di bawah standar deviasi 2, tinggi badannya di bawah standar deviasi 2, dan ada keterlambatan dalam perkembangan. Tapi maksud kita menunggu keterlambatan perkembangan? Ya kan enggak. Selama sebelum 2 tahun, itu pokoknya kita push nutrisi adekuat, nutrisi yang optimal.

Kabar Berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kampung Pancasila Kanutan Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul berkolaborasi dengan Museum Wayang Beber Sekartaji menggelar Festival Wayang Beber Pancasila 2026. Diringi tembang dan alunan musik tradisional, dalang wayang beber Indra Suroenggeno membawakan kisah Sang Hyang Sutasoma yang dikenal sebagai sumber lahirnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kepada awak media, Indra mengatakan bahwa tema kali ini mengangkat isu ekologi, terutama kepedulian manusia terhadap lingkungan. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila sejatinya juga mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Beralih ke informasi lain, Bupati Sleman Harto Kiswoyo turut menggandeng pihak swasta, yakni PT Itaka Resource dalam rangka menguatkan dukungan terhadap pengembangan sepak bola di Sleman, khususnya bagi PSS Sleman dalam menghadapi kompetisi Super League musim depan. Hal ini turut dibahas dalam audiensi antara Bupati Sleman dengan Presiden Direktur PT Itaka Resource, Agus Projo Sasmito. Bupati Sleman Harto Kiswoyo mengaku mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan PT Itaka Resource terhadap perkembangan sepak bola di Kabupaten Sleman. Menurutnya, keberhasilan PSS Sleman kembali ke kompetisi tertinggi tidak lepas dari sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, manajemen klub, dan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perompat RRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, matur nuwun sutresno budaya. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksor, di pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan topik Astacita. Ini adalah ruang bincang inspiratif yang menghadirkan gagasan, cerita, dan juga masa depan Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang dekat dengan keseharian kita, tapi punya dampak besar untuk masa depan bangsa. Generasi Emas 2045 dalam lensa film, di mana kita akan membangun karakter bangsa lewat cerita visual. Nah, untuk berbincang dengan topik ini, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya, masih muda, filmmaker juga, dan pastinya sudah banyak karya dalam dunia visual dan juga cerita-cerita tentang Indonesia di dalamnya. Langsung saja saya perkenalkan, ada Mas Wahyu Mika, director dari Mika Film. Halo Mas Mika, apa kabar?
2: Halo Mas Jo. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat.
1: Sehat ya. Ini Mas Mika kira-kira lagi ngapain ini Mas Mika jam-jam segini nih?
2: Oke, jam-jam segini biasanya ya kalau lagi olahraga ya olahraga, kalau ada kerjaan ya kerjaan, kalau lagi ngajar ya ngajar, jadwalnya ya ngikutin aja sesuai dengan schedule yang sudah ada, seperti itu sih. Nyantai-nyantai aja kita hari ini. Kebetulan santai ya hari ini, pas libur ya.
1: Ya jadinya ya di rumah lah kebanyakan gitu ya aktivitasnya ya. Oke, Mas Mika, kalau kita ngomongin soal topiknya itu kan adalah membangun karakter bangsa lewat cerita visual. Nah, ini pas banget nih, Mas Mika ini kan seorang director yang mendirect sebuah film, akhirnya menjadi sebuah karya yang disajikan untuk ditonton gitu ya. Mungkin pertama gini deh, Mas Mika, kalau misalnya kita sering kan dengar generasi emas 2045, tapi tantangannya sekarang itu kan adalah gimana sih membentuk generasi itu sejak hari ini. Nah, menurut Mas Mika, kira-kira apa sih peran film dalam membentuk generasi emas tersebut? Monggo Mas Mika.
2: Iya, baik. Kalau membentuk generasi emas, film sangat berpengaruh ya. Apalagi keadaan sekarang itu film kita ya. Maksudnya itu lagi naik-naiknya ya. Bahkan beberapa bulan terakhir, film-film Indonesia itu sangat mendominasi di bioskop, dan bahkan kemarin ya misalnya Gak Lain bisa 8 juta ya, bahkan beberapa film-film yang lain tuh selalu tembus di atas 1 juta. Itu kabar baik dari apa, industri film ya, khususnya di bioskop kita. Kan film-film luar tuh kalah bersaing ya sama kita ya, misalnya seperti itu. Film bioskop di Indonesia juga yang paling besar kan karya kita ya, misalnya Gak Lain itu kan yang paling tinggi itu ditonton. Nah, kalau bicara soal generasi emas ya, bagaimana melihat film itu tidak hanya sebatas hiburan, tetapi di dalam situ banyak edukasi, dan tidak hanya edukasi, tapi film juga sebagai kritik, film juga sebagai zamannya ya. Jadi kita melihat film, kita melihat zamannya, dan menurut saya film-film kita ini sekarang sudah mulai kritis dalam hal apapun itu, misalnya pencalin cahaya, misalnya kita lihat Mas Bregas, misalnya beberapa film-filmnya itu selalu sangat kuat, sangat dalam. Ini juga kritis tentang mental, tentang bagaimana kekerasan. Dan juga kita lihat film Joko Anwar yang baru ya, misalnya Ghost in the Shell, misalnya bagaimana melihat keberadaan politik kita, sosial kita. Nah, di sini bagaimana generasi emas melihat film itu tidak hanya sebatas unsur hiburan, tapi juga di situ kritik identitas, dan bagaimana sineas itu menempatkan dirinya dalam pembuatan film dan juga dalam perkembangan generasi itu sendiri ya. Bagaimana film itu mengedukasi penonton-penontonnya, walaupun ini dalam tanda kutip film hiburan di bioskop, tapi bisa kok menyelipkan hal-hal yang sangat-sangat positif untuk kemajuan ya. Positif itu kan tidak harus, misalnya kita tidak harus mengelulukan tema kita misalnya, atau tidak harus tentang kebudayaan, tentang kekayaan Indonesia, tapi bagaimana kritis tentang isu-isu sekarang, itu membangun karakter jati diri yang lebih cermat, lebih cerdas, lebih lebih kritis di situ. Dan menurut saya untuk kita menuju Indonesia Emas ya kita harus melihat hal-hal itu lebih dalam lagi, misalnya seperti itu. Okay. Itu sih kalau menurut saya.
1: Okay, berarti memang film ini bisa membuat karakter bangsa itu jauh lebih baik lagi ya dari tontonan begitu ya, Mas Mika ya?
2: Iya, benar. Hmm. Benar. Dan banyak banget ya dari film keluarga ya, bahkan film anak muda, bagaimana dia bukan siapa-siapa. Kan baru nih film tentang gamers Mobile Legend misalnya ya, bagaimana seorang yang tidak punya privilege itu dihadirkan dalam sebuah film ya, mengambil cita-citanya, bagaimana dia bekerja keras ya. Jadi kan kita punya cita-cita baru nih, bisa ya jadi gamers ya, misalnya hal-hal seperti itu tuh. Oh, Mobile Legend bisa dijadiin sebuah film yang menarik ya, tentang isu sosialnya, tentang isu edukasinya, bagaimana tidak harus dari jalur akademik. Misalnya film itu mencerminkan keadaan sekarang, dan itu juga ketika kita nonton, kita pulang dengan tidak hanya sebatas, oh keren ya filmnya ya, karakternya bagus, tapi ada perenungan-perenungan yang, oh benar nggak sih apa yang sudah kita jalanin sebagai misalnya seorang yang pengen membicarakan cita-citanya, atau sebagai seorang orang tua yang ketika, oh saya memaksa anak saya nggak sih untuk mengejar cita-cita yang mungkin konvensional ya. Kalau sekarang kan ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, termasuk film. Nah ini menurut saya film sebagai pembentuk karakter ya, film-film kita sekarang sudah sangat-sangat baik banget ya, pembuat-pembuatnya, dan variatif juga di tema-temanya gitu. Okay.
1: Mas Mika, kalau boleh tahu udah berapa banyak film yang dibikin selama berkarya?
2: Okay, kebetulan saya tuh memang kuliahnya sebenarnya jurnalistik ya. Kuliah di S1 jurnalistik, habis itu dari 2010 saya mulai, karena tapi di kampus itu ada UKM film ya, kayak gitu ya. Jadi ada perkumpulan-perkumpulan di kampus itu membuat film. Saya ikut di situ dari 2010 sampai akhirnya bergeser cita-cita. Akhirnya kayaknya bisa hidup kok dengan film ya sampai sekarang. Tapi kebanyakan memang film pendek, habis itu film-film pesanan ya dari beberapa lembaga yang pengen CSR-CSR-nya yang pengen membuat film atau membuat branding, iklan dan lain-lain. Akhirnya kita membuat film pendek. Ya kalau film pendek itu mungkin lebih dari berapa ya? Ya sekitar lebih dari 30-an film ya, film pendek ya. Kayak gitu dengan klien. Dan kalau film panjang itu saya juga terlibat kayak gitu di dua film panjang yang sudah tayang sebenarnya 2023 kemarin ya, juga beberapa penghargaan juga, karena itu saya juga sebagai di penyutradaraan, asisten sutradara di film Orpa kayak gitu. Okay. Dan juga itu film panjangnya ya, sama ada film yang satu tapi belum tayang, mungkin nanti kalau udah tayang baru bisa dibocorin nih filmnya apa kayak gitu.
1: Masih proses
2: itu
1: ya
2: sih, kayak film film panjangnya dua sama film pendek ya, seperti itu. Okay. Tapi kalau film untuk menyutradarai sendiri ini masih mengejar cita-cita untuk kesana ya. Untuk pengen cita-cita pengen bikin film panjang sendiri seperti itu.
1: Okay, mantap gitu. Nah ini kalau misalnya saran dari Mas Mika, kira-kira apakah ada tema tertentu yang menurut Mas Mika itu wajib sering diangkat dalam film Indonesia untuk mendukung visi 2045 besok, Mas Mika?
2: Oke, 2045 besok ya, tentang generasi emas. Saran tema buat generasi yang mau buat film atau buat apa nih, Mas?
1: Ya, maksudnya kira-kira ada tema tertentu nggak dari Mas Mika yang bisa ikut mensukseskan generasi emas 2045 besok? Kira-kira film-film dengan tema-tema seperti apa?
2: Okay, memang kalau saya ya, tema-tema ya sebenarnya tema-tema sosial ya, drama sosial kita bisa angkat seperti itu. Sebenarnya tema apapun itu bisa menjadi sebuah film yang sangat kuat, sebuah film yang akan tidak hanya hiburan tapi mengedukasi teman-teman kita yang menonton. Itu semua tema sih sebenarnya bisa bisa dikejar ya kayak gitu. Tapi memang film-film keluarga itu di kita menurut saya memang agak kurang banyak ya, agak kurang banyak. Film-film keluarga yang sebenarnya menarik ya, drama-drama yang simple, sederhana, tetapi di situ kita bisa merenungkan, misalnya kayak keluarga Cemara ya, keluarga Cemara 1, 2 itu kayak karya Yandi Lawrence dan juga Ismail Basbat ya. Seperti itu, atau misalnya Petualangan Serina ya, yang dulu film-film anak-anak ini memang kita harus kembangkan identitas bangsa itu ya dari anak-anak ya, dari anak-anak remaja. Nah, film-film seperti itu yang coba kita perbanyak tema-temanya, tapi tentunya dengan keadaan bangsa yang sekarang ya, dengan apa hal-hal yang menjadi kegelisahan sekarang, nah, kita bisa angkat, dikemas dengan sangat-sangat sederhana dari sebuah keluarga misalnya, dan di situ akan ada jadi perenungan, itu akan menurut saya juga akan sangat menarik sih, seperti itu. Kalau memang tema-tema yang lain juga sangat-sangat, apalagi tema horor ya, di Indonesia kan banyak banget ya pecinta film horor ya, film horor tuh kebanyakan bisa tembus 1 juta tuh kalau di film kita, seperti itu. Tapi film horor yang benar-benar apa ya, yang benar-benar kuat dalam hal mengkritik keadaan bangsa hari ini, juga menjadi cerminan bangsa hari ini, misalnya film-film, saya paling suka itu film-filmnya Mas Joko Anwar. Saya selalu belajar dari film-filmnya, bagaimana film-filmnya ini selalu menjadi cerminan masyarakat Indonesia. Tidak hanya bicara soal kemarin ya, Ghost in the Shell ya, misalnya Pengabdi Setan misalnya. Nah, itu kan cerminan bagaimana masyarakat Indonesia itu menjadi sebuah keluarga itu harus utuh. Perempuan itu harus mempunyai anak dan lain, bahkan dia bersekutu dengan iblis misalnya, seperti itu. Kalau kita melihat lebih dalam kan, memang ya tema-temanya sangat menarik, walaupun itu film horor. Nah, itu film-film horor yang sangat-sangat berisi menurut saya seperti itu, dari sisi ceritanya, karakternya, kayak gitu sih, Mas Jo.
1: Nah, ini sekarang kan kita lihat realitas nih, Mas Mika. Banyak film itu yang pengetahuan saya gitu ya, justru lebih laku ketika mengangkat sisi dramatis atau konflik lah. Ya, konfliknya mau soft atau yang keras, pokoknya ada konfliknya. Pertanyaannya gini, apakah emang ini tantangan bagi filmmaker untuk tetap menghadirkan nilai positif tanpa kehilangan daya tarik? Apa gimana?
2: Iya, sebenarnya kan memang kalau ketika kita melihat sebuah film kan kita melihat karakter orang ya, karakter dari sebuah film itu ya, karakter dari sebuah film itu yang kemudian merespon lingkungannya ya. Sebenarnya itu justru menjadi kekuatan, bukan menjadi tantangan di situ sebenarnya. Tapi kita siap tidak untuk memang melihat sebuah naskah itu ya, ya naskah secara utuh ya. Dan tantangannya adalah karena kita itu punya industri film yang lumayan besar, tetapi orang-orangnya memang sangat sedikit kalau menurut saya, dan orang-orangnya di sekitar situ-situ aja misalnya kayak gitu. Tapi sekarang itu mulai membaik dengan adanya berbagai macam lomba-lomba yang diadakan beasiswa penulisan naskah, directing misalnya, itu sudah lumayan banyak. Nah, kalau tadi bicara soal tantangan tentang bagaimana apa yang diutamain nih, konfliknya kah atau pesan utamanya. Nah, menurut saya film yang baik itu dia bisa membungkus nilai-nilai moral, budaya, inspirasi itu dibungkus, tidak menunjukkan atau tidak menggurui ya, tapi ya dikemas dalam melalui karakter yang berjalan secara natural. Nah, di situ kita akan melihat tuh, oh ternyata ini ya pesan-pesannya ya, oh ternyata ini ya menariknya ya, dari sisi karakter A, karakter B, karakter C misalnya, seperti itu. Justru itu menjadi kekuatan sebenarnya.
1: Kayak gitu, Mas. Nah, kalau sebagai director nih, Mas Mika, gimana caranya Mas Mika itu bisa menyeimbangkan antara pesan moral dan juga ada hiburannya dalam sebuah film? Kan gak mungkin berat sebelah nih. Nah, ini gimana caranya seorang director bisa menyeimbangkan antara pesan moral dan hiburan dalam sebuah film?
2: Iya. Sebenarnya memang kalau saya ya, saya sebagai director ketika mendapat skrip ya, tapi biasanya saya nulis sama sutradara. Jadi kadang saya itu terlibat langsung dalam tulisan ya, dalam kreatif naskahnya, sama langsung eksekusi filmnya, bentuknya akan seperti apa. Tapi ketika saya sebagai seorang sutradara yang tidak terlibat tulis, saya akan benar-benar membaca dan mendetailkan apa di naskah apa saja yang bisa kita gunakan, unsur-unsur apa ya yang bisa kita kaitkan ya. Dan itu memang menjadi apa tantangan ya, berapa persennya ya, misalnya seperti itu ya. Tapi memang lagi-lagi kan orang datang ke bioskop kan memang dengan ekspektasi yang tinggi ya, maksudnya ya saya pengennya nonton sebuah hiburan ya, misalnya seperti orang kan capek tuh udah dapat banyak hal ya.
1: Yeah.
2: Di ini terus ketika kita nonton terus wah unsurnya cuma ceramah misalnya kayak gitu ya. Nah itu menjadi tantangan. Nah makanya kita biasanya di dalam sebuah film itu punya struktur yang memang sudah membahas hal itu ya. Kalau kita pakai struktur ya struktur tiga babak klasik lah misalnya seperti itu di dalam situ sudah kita pelajari tentang naik turun dramatisnya, terus mana pesan-pesan yang kita sampaikan, kita dapatkan. Dan menurut saya film-film terutama ketika teman-teman stand up comedy ya seperti Ko Ernest dan lain-lain itu berhasil banget membawa unsur hiburannya bahkan 70% ya. Unsur yang lain 30% dan itu diterima banyak orang. Misalnya kayak kita nonton film Ngeri-Ngeri Sedap itu kan bagus banget ya, secara komedi, secara hiburan kita tertawa, terbahak-bahak, tapi kita melihat mengaca diri kita sebagai seorang manusia dengan konflik-konflik sosial antara ayah dan anak, antara bagaimana pendidikan orang tua dan anak sampai jarak misalnya kayak Ngeri-Ngeri Sedap, dan juga budaya misalnya seperti itu, tanpa harus menggurui. Jadi itu yang menurut saya sebagai sutradara harus memplotkan mana-mana yang harus saya sisipkan seperti itu. Dan ternyata banyak film-film Indonesia yang sangat berhasil dari sisi itu. Misalnya Agak Lain misalnya ya, ada keadaan yang lagi viral ya tentang sosial bernegara kita ya, tiba-tiba ada es teh misalnya adegan itu ya. Dan seperti itu kan tuh menarik gitu, dan itu bisa disisipkan dan ternyata sah-sah saja dan oke. Kayak gitu sih. Baik. Bagaimana saya ketika jadi sutradara memplottingkan beberapa hal tadi.
1: Oke. Nah ini juga Mas Mika kan sekarang tuh banyak anak-anak muda itu kan menjadi konten kreator ya, baik itu di Instagram mau di YouTube, terus juga di TikTok dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengambil jalur seperti Mas Mika nih, filmmaker independen gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Mika, ini bisa jadi jalan lahirnya generasi sinias baru nggak sih buat Indonesia gitu?
2: Oh iya. Iya bisa banget. Kalau dulu kan privilege ya, sekolah film sedikit di kita, habis itu tentang cita-cita ya kan profesional banget ya, kalau nggak jadi guru ya, TNI Polri atau dokter ya kayak gitu ya. Tapi dengan era sekarang pergeseran, dan bahkan konten-konten itu sudah sangat-sangat mudah untuk dibuat, mudah untuk dibikin seperti itu. Kalau dulu kan memang film tuh mahal banget ya, dari kaset pita dan lain-lain, sama panjang banget ya, alurnya ya. Tapi ketika sekarang itu kan pengembangan teknologi, keterbukaan ya, internet di mana-mana, dan itu sangat-sangat buat kita punya banyak pilihan. Jadi kalau menurut saya ini menjadi suatu apa ya, pilihan yang sangat-sangat menarik ya. Apalagi sekarang kan kalau kita tanya anak kecil mau jadi apa, mau jadi YouTuber misalnya kayak gitu, mau jadi filmmaker misalnya kayak gitu. Kayak saya belajar itu dari lomba-lomba aja. Saya ikut lomba penulisan film pendek, lomba film pendek. Akhirnya saya dapat beasiswa penulisan naskah, saya bisa belajar bersama misalnya Ernest di Mas J. Terus kemarin juga ketika ngikut beberapa lomba menang, terus ya, di mentoring beberapa film maker profesional ya, yang nasional misalnya Mas Garin misalnya seperti itu. Jadi kalau dulu jalurnya akademis, kalau sekarang itu jalurnya banyak banget. Misalnya contoh kita tinggal, ini buat generasi muda ya, yang penting adalah suka dulu. Misalnya gini, kita lihat sutradara-sutradara terkenal bahkan zaman dulu ya, itu tuh bukan kuliah film Mas Jo. Misalnya kayak Mas Joko Anwar misalnya, dia tidak ada kaitannya dengan film misalnya. Atau misalnya Mas Hanung itu dulu sebelum terjun ke pindah kuliah ya, dia tuh dulu ekonomi, dia ambil fakultas ekonomi di Muhammadiyah misalnya. Atau kita lihat film-film yang terkenal, Titanic misalnya, James Cameron misalnya. Dia itu nggak sekolah film, dia hanya super truck dan lain-lain. Terus dia cuma belajar di sebuah perpustakaan, Atau misalnya Christopher Nolan misalnya ya, dengan film-filmnya itu juga dia sastra Inggris, dia hanya belajar di kampus yang memang ada gratis untuk belajar filmnya ya, tapi dia bukan lahir dari awal, oh saya cita-cita jadi seorang filmmaker, bukan. Jadi tapi dia punya satu, tapi orang-orang ini punya kesamaan satu, yaitu suka dengan nonton film. Siapa sih yang gak suka sekarang dengan hiburan nonton film, ya nonton konten. Jadi mulai saja dulu ya, mulai saja dulu kita punya handphone, ya udah kita bikin keresahan apa yang ada di sekitar kita, kita buat aja misalnya. Saya pengen

0: suka dari cerita dulu kita bisa bikin. Itu ada banyak banget dan kita ngikutin aja, dan itu alur itu yang saya ngikutin. Jadi ada film-film pendek saya ikutin, saya bikin sama komunitas-komunitas teman saya ya. Akhirnya saya bikin kayak gitu di dulu kan saya sempat bekerja juga ya di salah satu lembaga pemerintahan, tapi juga tetap masih membuat film. Akhirnya oh kayaknya bisa hidup dari film, akhirnya udah saya teruskan seperti itu. Jadi mulai aja dulu, apalagi yang sekarang. Dan ternyata pemerintah ini dukung loh, pemerintah itu juga dukung. Ada hal yang baik ya dari pemerintah, misalnya ada dana Indonesia, dana abadi Indonesia Raya, kalau dulu Indonesiana ya, itu pemerintah itu mengadakan beberapa hal, misalnya dicari ide terbaik, pembuatan cerita terbaik, habis itu didanain, habis itu disponsori oleh pemerintah ya, hal-hal kelokalan misalnya, itu di daerah 3T juga misalnya, kayak saya kan juga berasal dari Papua ya, dari Biak ya, itu bahkan saya pas nonton, oh ada tuh film-film dari Jayapura, film-film dari Merauke, dan itu mereka mengikut audisinya ya, mereka kirim proposal, ide cerita terbaik, dan itu dibiayai oleh negara, dan ya ini hal yang baik, positif bagi negara untuk bagaimana membuat teman-teman yang memang suka dengan film ya, bukan lahir dari profesional film ya, tapi suka dulu dengan film, dengan konten, dengan cerita, itu bisa kok mereka akhirnya ikut lomba. Nah kalau kayak sekarang ini kan juga mereka adain beberapa lomba tuh menggunakan handphone misalnya, kayak gitu, ada lomba-lomba menggunakan handphone, dan banyak komunitas-komunitas film di tiap-tiap daerah itu menunjukkan bahwa perfilman kita itu ya tidak stagnan aja di Jakarta, tapi juga banyak di wilayah-wilayah daerah yang lain itu sudah mulai berkembang ya. Walaupun memang tidak terlalu cepat, tapi itu menjadi kabar yang baik, dan itu juga didukung dari pemerintah. Dan pemerintah sekarang kan kayak kemarin juga ada rapat di DPR RI tentang bagaimana film, bioskop dan lain-lain itu kan sudah mulai sangat-sangat intens dibahas tuh. Nah itu sih menurut saya.
1: Baik.
0: Kayak gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Mika. Ternyata diskusi tentang film ini gak cuma sekedar tontonan ya, tapi perlahan semoga bisa jadi tuntunan lah cara berpikir generasi muda lewat film gitu. Dan matur nuwun loh Mas Mika sudah bergabung di obrolan Asta Cita di kesempatan kali ini. Sukses terus untuk film-filmnya. Ditunggu nanti kalau udah rilis, jangan lupa kabar-kabar biar ditonton rame-rame nih.
0: Amin, siap.
1: Oke, okay. Thank you Mas Mika. Sampai ketemu lagi.
0: Sama-sama Mas Jo, sampai ketemu lagi.

0: Nih, Junya sok gede nih dia apa ya?
1: Nah, aku tetap gak cukup nyanyi ya. Ini udah bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi bener sakar apa anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Junya semakin tahu jati dirinya.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah lu atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Lu pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari lu 3 sampai lu 13. Jika lu-nya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing lu juga memiliki makna sendiri. Lu 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup, silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, jinangkung, jinampangan, dining pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat pembersihan sampah visual berupa kabel udara yang semrawut dan tumpang tindih di sejumlah ruas jalan. Melalui program ducting atau penanaman kabel di bawah tanah, estetika kota pelajar sebagai kota wisata dan penyangga sumbu filosofi diharapkan semakin tertata mulai tahun ini. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastono, mengatakan program ducting saat ini menyasar sejumlah titik strategis, terutama kawasan perbatasan Kota Yogyakarta. Setelah penataan berhasil dilakukan di kawasan perbatasan dekat UGM dan depan UII di Jalan Cikditiro, tahun ini pemerintah menargetkan 5 ruas jalan utama sebagai prioritas penataan. Untuk target jangka panjang, proses penataan secara lebih luas akan dimulai pada tahun depan dengan melibatkan pihak swasta. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menggelar program Pertanian Masuk Sekolah atau Tani Mase di SD Negeri Keputaran 2. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan budidaya pertanian kepada para siswa sejak usia dini. Ketua Tim Kerja Bimbingan Usaha Pertanian DPP Kota Yogyakarta, Rita Damayanti Kristiningsi, menjelaskan program Tani Mase akan berlanjut ke 4 sekolah dasar negeri lainnya dalam beberapa hari ke depan. Kegiatan diawali dengan praktik menanam berbagai jenis sayuran. Melalui program ini, siswa diharapkan semakin mengenal dunia pertanian dan menumbuhkan minat untuk bercocok tanam. Selain itu, edukasi pertanian sejak dini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan produksi pangan pada masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeleluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat bergabung seterusnya Putih di pagi hari ini pukul 10 ya, waktu Indonesia Barat, dan di setiap hari Minggu, kita akan hadirkan untuk Anda siaran program Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TK Abad Tegal Rejo, Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Wah, keren banget ya instrumen angklungnya. Seneng banget teman-teman dari TK Batu Garejo bisa menemani teman-teman yang ada di rumah. Tentunya dalam acara Itulah Indonesia Layak Anak RRI Yogyakarta. Terima salam dari kami. Saya Rasif.
1: Saya Atira.

0: Teman-temanku, bagaimana kabar kalian? Baik dan sehat bukan?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Syukurlah kalau begitu semua sehat, bergembira dan ceria. Oh ya, kawanku yang berada di studio maupun yang berada di rumah, pagi ini apakah kalian sudah mandi?
1: Sudah
2: sholat duha belum? Kalau belum, segeralah.
1: Sudah.
0: Baiklah, kalau kita sudah mandi, badan menjadi segar, sehat, dan segera mendengarkan acara kesayangan kita ini. Berikut ini terimalah bingkisan lagu dari kami, Mars Taman Kanak-Kanak Aisyah.

teman-teman, agar semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah, hendaknya kita selalu mengawali dengan membaca basmalah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Berikut teman kita, Sanum, Bima, Tifa, Yasmin, dan Rara akan menyanyikan lagu Bismillah.

Teman-teman, sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan teman kita, Talita, Zivana, Kanaya, dan Zio akan menyanyikan lagu Rukun Islam.

0: Teman-teman, bulan Maret kemarin kita seluruh umat muslim telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Siapa yang tahu sebentar lagi di bulan Mei kita merayakan hari besar apa?
1: Idul Adha! Menyaksikan penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing.
2: Kalau di Arab, unta.
3: Benar sekali teman-teman, jawaban kalian bagus sekali. Allah memerintahkan kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan kurban sebagai perwujudan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilaksanakan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama lantunan surat Al-Kautsar.

0: terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Quinsa, Ais, Zia yang telah membacakan surat Al-Kausar dan artinya. Semoga kita semua mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk lebih memahami tentang perintah berkurban, kita panggil teman kita

0: kurban. Maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kami.
1: Teman-teman, setelah kita melaksanakan rukun Islam, kita pun harus melengkapinya dengan meyakini dan melaksanakan rukun iman dalam keseharian kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya kawan kita panggil Yesa, Irsyad, Tira, Rasya, dan Quinca akan membacakan syair rukun iman yang 6.

0: Teman-teman, di negara manakah kita tinggal?
1: Tanah air Indonesia.
2: Ya, benar sekali teman. Teman, kita lahir dan besar di bumi Indonesia. Kita bangga dan cinta Indonesia. Apa tugas kita sebagai anak-anak Indonesia yang hebat?
3: Sekolah, senang ngaji, senang belajar.

waktu siang digunakan untuk aktivitas ibadah. Misalnya, orang tua kita bekerja, anak-anak sekolah, petani ke sawah, karyawan pergi ke kantor, dan lain-lain. Sementara di waktu malam digunakan untuk beristirahat dan sholat malam. Semua itu adalah nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Diciptakan bintang dan bulan yang sangat indah. Masya Allah.

0: Bagus sekali teman-teman, persembahan lagu Bintang Kejora oleh Haidar, Kinar, Amira, Ulin, dan Elvana. Teman-teman, siapa yang tahu apa kegiatan kita ketika bila malam telah tiba?
1: Sholat maghrib,
2: sholat isya,
1: mengaji, belajar.
3: Tepat sekali teman-teman. Oh ya, kawanku semua, selanjutnya kita panggil Ara, Vito, Fadlan, Quinca yang akan bercerita tentang padang bulan yang indah.

0: kasih Ara, Vito, Fadlan, Quinsa yang telah menyanyikan lagu Padang Bulan.
1: Sedih rasanya harus berpisah dengan teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya.
0: Marilah sebelum diakhiri acara ini, kita membaca hamdalah bersama-sama.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Asal.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menilai perusahaan rokok sebagai sponsor di Kulon Progo membuka peluang lebih luas. Dengan adanya sponsor rokok di Kulon Progo akan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bupati Agung menilai dengan terbukanya peluang sponsor dari perusahaan rokok bisa membuat pihaknya lebih banyak menggelar berbagai kegiatan besar di Kulon Progo, seperti yang berkaitan dengan seni budaya hingga sport tourism. Menurut Agung, kegiatan besar di Kulon Progo bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya secara ekonomi di mana pendapatan para pelaku UMKM bisa lebih meningkat. Beralih ke informasi lain, Kirab Budaya Festival Tresno Pancasila berlangsung di Jalan Malioboro. Melalui Kirab Budaya diharapkan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Wakil Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Hifni Muhammad Nasik mengatakan peringatan Bulan Bung Karno menjadi bagian atraksi wisata bagi domestik maupun mancanegara. Kirab juga ditampilkan sosok Bung Karno yang mengenakan pakaian khas Presiden pertama Republik Indonesia dan melambaikan tangan kepada masyarakat. Kirab Budaya Festival Pancasila mengingatkan perjuangan Sang Proklamator yang diperingati setiap bulan Juni. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rumah Teror Ing Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo, sumangga di pagi hari ini. Sudah siang ternyata nggih to. Sesarengan kalian kula Andita Rizkia, jengdit sumangga mangke kita akan hadirkan berbagai macam program kagem panjenengan. Wonten catatan penting ojo nganti lali canding jali babakan piwucalan basa Jawi. Sumangga kagem panjenengan mendengarkan melalui Sasno 6,6 FM utawi era digital lan mangke kami juga ada di pukul 12 dagelan, pukul 13 nanti Suara Budaya Nusantara dari Yogyakarta, dan di pukul 15 nanti seperti biasa kita akan nyanyi bareng ngaten nggih wonten wani nyanyi HEHSR. Monggo kagem panjenengan kita pitangetaken sesarengan catatan penting ojo nganti lali canding jali.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga. Matur kalian Ibu Sinten, Bu
2: Suharti.
1: Ibu Suharti, alamat pun wonten pun jenengan.
2: Botokan RT 18 Argosari Sedayu Bantul.
1: Nggih menika nekuni ndamel napa niki?
2: Stagen.
1: Stagen. Bahan baker nipun saking napa?
2: Benang.
1: Benang napa niki?
2: Benang napa nggih mboten ngerti jenengane.
1: Anten bedane mboten kali benang-benang sing jahit lainnya niku.
2: Mboten, nggih ngoten niku benang khusus stagen.
1: Benang khusus stagen ngoten nggih. Wiwit tahun pinten jenengan usaha menika, Bu?
2: Tahun sekitar 2010-an.
1: 2010.
2: Iya.
1: Nggih, awal mulanya. Rumiyin ilmu ndamel stagen iki saking sinten, Bu?
2: Kula kecilik pun gledek ngerti ya.
1: Oh, pun
2: kerja tengene tiang.
1: Kerja tengene tiang ndamel stagen. Nggih,
2: nggih, buruh.
1: Yo ngoten.
2: Nggih.
1: Langsung sak menika saged ndamel piyambak.
2: Nggih, nggih.
1: Menika ndamel stagen menika ukuranipun menak pintenan meter?
2: 9 meter setengah.
1: Sedaya 9 meter setengah.
2: Yeah.
1: Oh, ngoten. Nek 9 meter setengah betahaken benang niki ngantos mugi pinten, Bu?
2: Wah, niku carane le ngitung secara bumbuman, Bu.
1: Oh, terus pun di cara.
2: Kalau satu itu. Bum itu modalnya gitu aja ya.
1: Nggih. Yeah.
2: Modalnya benang aja.
1: Nggih.
2: Yeah. Itu 300 sama 500.
1: Gangsa 100 nggih.
2: Nggih.
1: Lajeng setelah pembuatan itu 9 meter. Ini menggunakan alat apa ini, Bu? Alatnya kan gimana pojok?
2: Tenun kayu nih, gue tenun kayu. Oglet, nge, kayu.
1: Oglet
2: manual.
1: Oh, nge. Manual ngaten nge. Terus menikah ngangge anu mboten, Bu? Supado saminya ten nge napa tujurane benang ini gitu.
2: Ya nggih pun nonton alate
1: to pun nonton alate
2: mengkarek ngidak teplak
1: ngoten niku nggih berarti gampil nggih sedaya menawi mboten nate napa nyepeng niki saged.
2: Ah nek mboten tahu kulinane nggih mboten saged.
1: Mesti pedot ngoten
2: nggih. Ah nggih mboten saged pokoke nek mboten kulino.
1: Oh kekedahan
2: nggih. Sing nek pun biasa nek dereng tau nggih latihan.
1: Latihan dulu nggih, latihan riyen. Nah, ini kan karena tadi pakai boom ngeten nggih.
2: Nggih.
1: Itu berarti sampai jadi berapa stagen, Bu?
2: 3,5 kodi.
1: 3,5 kodi banyak yeah. juga nggih. Itu dilakukan sampai berapa hari, berapa lama?
2: Tinggal terserah orangnya, Bu. Kalau orangnya petel ya mungkin 1 hari itu dapat 3. Mungkin 10 hari, 11 hari sudah selesai.
1: 3 kodi.
2: Ya, lagi. Setengah bulan lah gambarnya.
1: Setengah bulan
2: ya.
1: Itu 3 kodi itu bisa selesai gitu.
2: 3,5. Ada nggak gitu. Sampai.
1: Terus ini pesanan dari mana aja nih, Bu?
2: Nggak pesen, aku store-nya di Nanggulan.
1: Oh, store di Nanggulan.
2: Ya.
1: Tapi setiap store, sekali store pinten?
2: Ulah, 40 kodi, 30 kodi.
1: Telas doyo ngoten.
2: Nggih pokoke sak onten niku store ke mriko.
1: Store ke mriko pokoke itu
2: terus
1: duit ngoten nggih.
2: Mboten mesti Bu nek nggon bali duit. Tempo biasane.
1: Oh, tempo. Tempo sampai dumugi pinten.
2: Alah, sak niki ge angel Bu golek duit niku. Nek upamane nganu nggih tempo kadang 10 hari.
1: 10 hari nembe pun lunasi ngoten.
2: Ah, ra mesti lunas, Bu.
1: Mboten mesti lunas.
2: Mboten.
1: Nek mboten lunas mungkin jenengan ndamel malih ngangge modal
2: napa. Ah, kirang preso mangke nggih usaha pri golek modal dhewe malih dingge nganu.
1: Oh, tapi selalu di store-kan di Nanggulan.
2: Ya, Nanggulan itu store-nya di Jakarta.
1: Oh, ngoten.
2: Nggih.
1: Niki kok wonten warna ijo kali abang niki?
2: Nggih, warna warna wonten abang, wonten putih.
1: Sing bedake ngono nggih warna
2: benange.
1: Nggih. Diwarnai piye nggih?
2: Nggih.
1: Oh. Nek niki kok saged ukurane pinten meteran niki, Bu?
2: Napa? 9 meter setengah.
1: Enggak ininya lebarnya.
2: Lah diukur to, Bu?
1: Enggak, ini lebar sampai berapa senti ini?
2: Wah, ora ngerti, Bu.
1: Pokoke ukuran ini. Mboten tak diukur apa?
2: Mboten, mek dikira-kira.
1: Pokoke nganggo kira-kira.
2: Wor pripun iki? Cuma nek ukure kudu pas 9 meter.
1: Nek panjange?
2: Panjange.
1: Lebare?
2: Nek lebare nggih pokoke dikira-kira. Nggih, pokoke kira-kira. Pun nonton ngene pun biasa ra nggih.
1: Lah iki mangke nek bedake wetenge gedhe ale wetenge cilik niki mangke.
2: Mboten sami sedanten.
1: Sami sedaya.
2: Sami sedanten. Mangke dukur kan ngangge biting niku to, Bu. Mangke dukur panen iki semanten, mangke dukur teng mriko nggih semanten wonten.
1: Oh, ngoten. Nggih. Terus ngantos anapa telagane pun wonten pinten niki sak niki, Bu? Sik damel
2: niki
1: panjenengan nggih.
2: Sak niki kanton sekinten pinten nggih? Sekitar 20-an.
1: Sekitar 20-an. Tos e kata lho, Bu, 20.
2: Arien 30 lebih.
1: Oh, 30 lebih.
2: Tapi nganu, Bu, sing nenu niku pun lamsia sedanten. Pun umure pun swidak
1: kekat. Swidak 6 pripun iki?
2: Nggih, do mboten purun ta, Bu, wong mboten nonton hasile.
1: Oh.
2: Sing 6 nggih milih teng pabrik.
1: Lah mungkin nek terus mboten nonton sik damel.
2: Nggih, pun aran.
1: Wong do golek pripun iki?
2: Ah, mboten
1: nek nonton sik betahaken.
2: Nggih, kerap iso kangge tes wonten.
1: Nggih. Pokoke nek niki damel pun setor teng Nanggulan
2: niku.
1: Namung Nanggulan mawon mboten
2: nonton sanes. Kalih teng Pakelan.
1: Pakelan niku pundi, Bu?
2: Sejati.
3: Sleman.
1: Oh, Mayudan, Sleman.
2: Ah, terus mriko malih.
1: Oh, ngoten iku. Iku pinang kodi nang teng mriko.
2: Wah, kula nek tumbas benang teng Pakelan.
1: Nggih.
2: Iku ngangge stagen mboten duit.
1: Oh, abak kok jolan karo stagen.
2: Nggih, niku lek iso mlaku masalahe niku.
1: Nggih. Mriko mungkin sik mundut.
2: Nggih juragan sami mawon.
1: Juragan mleh,
2: dipundhut mleh. Iki store kirang prasa teng pundi ngoten teng pundi-pundi, Bu.
1: Lah niku regane sejo larang ngono iki mengke nek pun mubeng ning kono ning kono ning
2: kono kula
1: nggih.
2: Nggih.
1: Dadi harga niki harga dari stagen ini iso beda-beda. Nek sik warna ijo kali ireng
2: sami regane.
1: Sami regine. Oh, nggih. Terus tenaga kerjanya 20 orang, terus bahan bakune selama ini kesulitan mboten, Bu, jenengan?
2: Ah, jelas nek masalah kesulitan.
1: Kesulitan bahan baku lho maksudnya.
2: Nek bahane mboten kesulitan.
1: Nek duwite
2: dalih.
1: Padahal pertanyaan kula mboten duwite lho. Nek golek benang niku mesti
2: wonten mboten? Pasti wonten.
1: Mesti wonten.
2: Pasti wonten.
1: Ya, berarti
2: upamane telat nggih paling ming 1 hari 2 hari.
1: Tapi
2: belum datang. Belum datang itu kan dari Bandung.
1: Oh, dari Bandung. Ya,
2: benangnya itu dari Bandung.
1: Oh, dan niki jenengan namung piyambak putra wayah wonten mboten sing
2: utuh
1: napa
2: sing mboten namung kula piyambak.
1: Oh ngoten. Mboten nonton kentek ngajari
2: ya dadi ora gelem.
1: Ora gelem kerja ning pabrik wae mangan.
2: Nggih.
1: Oh ngoten iku.
2: Do mboten niku nek mboten kulino ket alit nyambut damel nganu kok, Bu. Mboten anu. Mboten angel, angel mboten dong. Mangke le malet le nyekir le ngeklos.
1: Nah niki kaitane nenun stagen niki wonten istilah-istilah napa mawon?
2: Pertama
1: nggih napa?
2: Ngeklos.
1: Ngeklos niku napa?
2: Wah niku wonten alate teng mburi.
1: Oh ngeklos niku dinapake ngoten?
2: Dubeng benang dubengke teng karton.
1: Oh benang dubengke teng karton niku ngeklos.
2: Lajeng mangke terus disekir.
1: Terus disekir, sekir niku napa?
2: Sekir niku nggih ngangge pon wonten alate, mangke teng bom.
1: Oh, dicantolke napa?
2: Nggih, pokoke dubengke teng bom.
1: Oh, dubengke teng bom. Nggih, lajeng
2: mangke pon bom nggih pun dadi sekarke teng tenunan, mangke terus disambungi ditenun.
1: Oh, prosesnya ngoten niku.
2: Nggih.
1: Niku tenagane wonten sing ngekir piyambak
2: terus nggih, sedanten kula.
1: Oh, sedanten
2: jenengan.
1: Terus
2: pokoknya tenaga niku tinggal
1: nenun.
2: Nggih.
1: Oh, ngoten niku. Nggih. Terus anu nek niki wonten jauh kerjane mboten pokoke dipasrahke pegawe 2 minggu apa 2 minggu store teng
2: Kalijengan. Mboten, terserah.
1: Terserah,
2: ngoten nggih. Nggih.
1: Dadi nggowo pinten,
2: engko
1: dadine pinten terserah.
2: Nggih.
1: Oh,
2: sak rampunge terserah sing ajeng nandangi.
1: Oh, ngoten
2: sak. Tiang niku ra mboten sami to, Bu. Kadang yo repot, kadang
1: yo saben.
2: Nah, ngoten. Karo nggo tunggu omah.
1: Nggo sampe ngatu nggo omah karo ngantuk-ngantuk ngoten
2: nggih. Nggih.
1: Nggih. Terus kaitannya dengan alat-alat menika tase manual.
2: Nggih.
1: Menika sok-sok kerusakan-kerusakan pun dandosi piyambak napa langkung gampil ngoten niku napa? Terus pundi?
2: Miturut kerusakane, Bu.

0: tetap ngangge manual mawon.
1: Tetap setia dengan manual.
0: Nggih. Nggih. Soale kan nek ngangge mesin niku ora nggih manune napa niku Bu?
1: Listrik.
0: Oh, ada. Terus mangke nek rusak mesin niku kudu ngundang.
1: Nggih, luwih larang nggih biayane. Nggih,
0: biayane luwih larang nyekire, nyekir niku nek mboten salah sak bom niku 300.000.
1: Oh, nggih larang.
0: Larang, nggih. Mboten kepengin kula.
1: Tetap bertahan untuk dengan
0: manual,
1: manual itu. Ngoten nggih. Tapi selain disetorke ada enggak dari konsumen menika datang ke sini beli ngoten wonten mboten Bu?
0: Nek mung setunggal kali nggih wonten.
1: Oh, ngoten. Ning dilayani.
0: Ah, nggih.
1: Nggih, regane rega pabrik napa rega?
0: Mboten, biasa mawon. Paling mung rada tak undhakke sithik.
1: Oh, ngoten ben beda karo nek nek didol anu nggih sing do ngedolke nggih. Terus Bu, berkaitan dengan ini kepengen bertahan untuk tetap menggunakan alat manual. Ini tidak hanya berkaitan dengan harga saja dari mesin itu. Kalau mesin pakai mesin mesti lah mahal nggih mesinnya,
0: pengeluarannya banyak
1: nggih. Pengen enggak dengan kita nguri-uri. Istilahnya nguri-uri tinggalan zaman nenek moyang, zaman biyen. Ngoten nggih, Bu.
0: Alah.
1: Das pundi?
0: Sinten sing sing anu mangke nek kula pun mboten nonton nggih pun mboten nonton sing anu.
1: Sing neruske ngoten.
0: Mboten nonton sik neruske apun mboten purun anak ya do ra gelem wis do digawean piyambak. Nggih,
1: tong-tong mriki nggih mboten sami do anu nggih.
0: Mboten.
1: Sedaya sampun sepuh-sepuh sedaya nggih.
0: Sik do nenun.
1: Nggih.
0: Sik do nenun niku umure rata-rata 65.
1: 65.
0: Kata ada yang 70.
1: Ada yang 70.
0: Pokoke 60 ke atas lah.
1: Oh, ngoten itu.
0: Nggih.
1: Nggih. Berarti besok kalau ini ya akhirnya sudah selesai begitu nggih nek mboten sik neruske.
0: Mungkin. Ndak ada anak aku ndak mungkin ada yang mau.
1: Oh, gitu.
0: Sudah kerja semua.
1: Sudah kerja semua ngoten nggih. Tapi yang bahkan hingga saat ini penjenengan
0: nggih tetep kula sik sementara. Ya wis pokoke ya sak
1: sak tekani sak kuat
0: sak kuate mangke nek pun mboten kuat nggih istirahat
1: ngoten nggih
0: iki mon kalih anak jane ya mau wis mah kowe iki rasane nyambut gawe tengok-tengok wae nang omah rasa sing ngomong soal goleke sapa ngoten ayo nggo nyelamur dinggo kesibukan mbangane nek ora nyambut damel kan mangke ming dolan nang tangga
1: minggur
0: ngobrol ngoten to selagi tesih kuat
1: nggih masih kuat ya ditindakke
0: nggih
1: entuk
0: sithik-sithik entuk syukuri mawon
1: nggih oke. Matur nuwun nggih Bu nggih. Baik sedherek budaya demikianlah siaran Teras UMKM kali ini tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Roma Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, sumonggo kita pita ngatakan sesarengan waktu yang kumandangan sesur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutresno Budoyo, kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Rumah TRR Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya. Di siang hari ini sumonggo kita pitangetaken sesarengan dagelan. Kali ini dagelan basio judulipun Sampai Engte. Sugeng pitangetaken.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Dan seneng tenan sak plok aku ki jenengku sampe. Dan kabeh sabak barang tak tulisi punya sampe. Yut pada potlot sampe. Yut wingi aku rada nesu sih karo wong liwat. Nanti disampaikan tak tututi. Apa disampaikan? Dah ki yang apa tak? Nundang wong ora terus. Nundang disampaikan ki dirampungke ngono. Entar ani ngecak ku aku. Nih, juk rokoke aku. Bali aku. Lah iya wayang aku ki padha-padha sekolah lancar dhewe. Nah, wiwit sekolah mlebu pisan kelas 1. Wes kesusul kancane do munggah. Kancane do kelas 2, aku kelas 1 ne. Loh, tenan nak. Kelas 1 terus. Tenan. Oke, okay, banget kancaku kae. Mas Narto kelas 3. Kelas 3 aku tetap kelas 1. Terus ngadep aku karo Pak Guru. Pak Guru. Kados pundi? Kulo niko. Kulo niko atasipun sekolah. Atas kulo. Atas sekolah. Bayari rada sendet. Kok kanca-kancane sami minggah kelas 3 terus pundi Pak Guru? Oh, mangerti ya kowe ya. Kowe aja srek. Kowe iki tak tak tresnani tenan kowe. Aja nganti munggah nek iso. Wis, kowe iki tetep kelas 1, ngono. Sak nek okeh-okeh kelasmu, batukmu sing rungku. Loh. Terus pundi ta Pak Guru? Batuk semanten. Heeh, kowe iki padha-padha kanca, batukmu iki gedhe dhewe. Ya meng areng nekke nonong wis sampean niku ndadak batuke gedhe dhewe angge jengen. Ah bapak kula niku nggih semanten. Bapakmu sapa ta? Wirya aku ngene. Tenan aku tak sesuk. Dadi sekolah padha wae timbangane aku kuwi dadi sekolah seneng. Padha karo dadi cantrik kae aku. Nanggon peguron kae dadi cantrik aku sengit. Nganti tuwa ya jek bocah cantrik iki. Mau nganti wis pirang-pirang tahun ya bocah wae. Ora ana cantrik iki mundhak umur kok ya Pak cantrik ya ora ana, mesti bocah padha wae karo anu kae lho. Ular kirek kae. Wis nganti le urip suwi ku ya jek kirek wae. Kuwi tadane wis anek. Padane nek ular jaran, kuwi akeh mecah ke ya ular jaran. Kok ora tahu muni ular belum. Ayo piye to? Cas sekolah ki le rabungah nang pikir piye? Esuk tangi turu. Raup moh aku adus mesti raup yut madang gandeng gaun kuki wong ora patek duwe sego wadang ben anyep ya ben aning wong sak melarat-melarat ke gaun kuki melarat dewe banget sego wadang dan kok ming sambel bawang anyep banget ning ya ben waton kisen dede to dede anyep panas sak nalika wae wajit ngenteni sangani rongsen we wah belinge kon nyelengi ning ra perlu ndak okeh tenan kok nyelengi ki sirikane ki nyelengi ki ya seneng nih sirik aku ki wedi nek yo tokeh aku kan yo bingung sing tak tuku bingung karo sing tak senengi ki dite mesti cubet Jalengane untuk telung tip jaman biyen iki. Sing tak tuku 50. Nah mesti tomboke ta kuwi. Buasan sekolahan dis pertemuan rekane iki aku arep salin, ora duwe pakaian. Apa pakaian jaran. Nganggo klambine bapak. Ya ben sarunge bapak ya nganggo topi. Wah, ketoke anyir kae. Mbasan nang lurung kok. Loh, balon kok ket ora mumbul-mumbul. Apa ya saking heme gedoburan kuwi apa ya aku. Aku ya mangsuli hus. Duwe niki ya. Greketen boncengan dong aku. Zaman boncengan dong ke janek cilik ndugal banget. Dilalah boncengan dong. Banter andong e. Dadi ora iso nyetop wong ora bayar. Cilaka banget ki. Wis ngliwati sekolahane jo banter banget. Lah wis cilaka ki. Anek bayar aku muni Pak leren riki ngono. Lah nglimpekke. Angger aku kondom ah disambuk nek biyen kuwi. Yo ben wis dilalah. Pul malah pirang-pirang kilometer mulih. Nunut bis. Bis wis kleru bis ripah, lah ya wis ora menyang-menyang. Malah ming cemplang-cemplungi drama. Bis ripah ora mangkat-mangkat, aku ya mangap ming cemplang-cemplungi urunan dit. Terus mulih sore aku. Loh. Koyo lemleh yane le. Nggih, Pak. Garapan okeh. Garap okeh kae ya ora nganti jam 5. Nggih Pak, wong mocok tukang batu aku. Ya pian ki wis ngerti aku golek hasil ki. Golek hasil dadi lemes dilalah laden tukang batu wis diwanti-wanti karo mandore. Melu aku seminggu lho nggih Pak Deang. Masan sore jam 5 mulai jam 2. Dulu aku mangsuli wis nanti kesel kae. Aku iki jam 5 meneh. Nggih kan betake kendang Pak Narto. Oh ya, sesuk sore anggere kowe mulih nganti jam 5 meneh aja takon dosa. Gregeten nginep. Malah. Malah. Leku mulih seminggu pisan. Masan minggu setu kae sore mulih ning godit bayaran. Lho kowe kok malah godit? Nggih Pak, kula sampeyan nyambi nyambut gawe. Wis. Wong sekolah ben pinter lho. Wong malah nyambut gawe. Ning tak gawake. Taran iki nes. Taran iki nesu ben malah nih tak gawake lho niki. Jos seneng tak menyangna to kowe. Malah jan malah entuk nek ngono. Seneng tenan. Wah. Urip nang jagat kok kaya ngene uripku. Ya. Ya, wis. Ning kancaku ki kok yane lho ngliwat entek iki. Oh, dah. So, Nir?
1: So, Nir iki piye?
0: Aku ya ming ngawur. Kowe yane agek menyang.
1: Lha ya yane iki wong pulangane awan kok kowe kok mruput to?
0: Heeh, mau karo golek emes. Aku malah jam 4 lek menyang.
1: Lah iya.
0: Mruput sawo. Esuk jam 4 aku menyang. Malah iki aku malah bali mulai.
1: Lho ngapa?
0: Ya ku alat sekolah buku barang potlot.
1: Wong ngko.
0: Iki ming kantongane.
1: Wong sekolah kok malah nggo kantongan iki ya nggo apa?
0: Lor kidulku ki rak bengi ngobo ngareng to.
1: Nggih.
0: Jupuk iki. Aku njuk areng sak kantong mulai sik. Dibawa nang sekolah entuk
1: ora. Ora, ora entuk kok ya. Oh, iki janu.
0: Tak nulis delet. Engko gak nang bune.
1: Apa? Engko apa?
0: Nek aku golek silian dit.
1: Allah. Kowe ya wah ndukalmu ki ra jamak.
0: Ra kena ya sekolah.
1: Ra kena.
0: Sekolah ndridis.
1: Ra kena. Sekolah ki ora kena nyolong, ngerti ra?
2: Aku wingi ngetutke gurune.
1: Kok ngetut?
2: Padu karo bojone ya.
1: Lah piye ta?
2: Mbuh methok aku. Merengut ki.
1: Pak guru apa Bu guru? Pak guru. Kok merengut?
2: Pone padu karo Bu guru. Heeh ki raine teng blarut ngene iki. Padu ya iya.
1: Ora ya takon.
0: Ah kowe ki ana murid kok tapan ora kena.
1: Kena wae Pak, kagungane rai kok teng blarut.
0: Mas ndranyak kuwi.
1: Pak ndranyak.
2: Iya, sesuk tak jajale.
1: Iya, takono.
2: Emang
1: gak ditakon kowe.
2: Emang gak ditokke aku.
1: Gak ditok.
0: Celengane dheke entuk pira ya kira-kira?
1: Kok nyelangi, Pak?
0: Ora ya.
1: Panjen.
0: Mang. Jam pira ta, Entek? Jam pira to?
1: Kapan?
0: Deloki jammu ki jam pira?
1: Ora nganggo.
0: Lah kuwi? Kok gilap? Oh, lenganmu ki belang ya.
1: Aku ya kowe ben muni ngono.
0: Nek jamku ajek.
1: Ajek.
0: Ki sine jangkrik kok. Entah.
1: Kowe nek nganggo jam kok neng sikut ta?
0: Ah, lengane keciliken kok. Wong biyen iki aku anu kok sing salah mbokku kok.
1: Piye?
0: Ndelok wayang ki rak sengit banget.
1: Ada apa?
0: Karo buta cakil. Tak tak ora nyok ngono ta.
1: Heeh. Heeh, garang sok mentralit-mentralit ngono.
0: Wih. Lah kuwi mbokku marep rono ngono. Mangate iki mah gak kelingan bapak.
1: Lho, apa bapakmu kaya buta cakil apa?
0: Heeh. Dadi ndelok buta cakil ki mbokku rumasane ya ndelok bojoku dhewe ngene. Nah, aku masan lahir tanganku dengkling ini kiki. Neng malah gue wadah keris kok. Terus nek kerisnya kene rara kesenggol. Iya bang.
1: Ape? Nih ya men. Cina jana kau yang ngono. Neng aku yang ya wis Tresno lek wis duluran karo kowe sampe.
0: Neng kau sing jajak kowe wah isin nek kowe terus.
1: Piye ta?
0: Alhamdulillah kowe terus. Kowe gelem ra tak jajak kowe.
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Aku, Pak.
0: Gentenan.
1: Ya gelem wae wong dijajake kok emak.
0: Ganti ora kowe terus isin tenan lho aku.
1: Heeh, enggak.
0: Tenan.
1: Ya.
0: Ning genten aku lho.
1: Ya.
0: Ning sok nek dedet lho.
1: Lho, masa aku ya meng ketepusan.
0: Saiki kowe nah ya terserah aku ki ning ning aku janjen aja terus kowe isin aku.
1: Anak sing salah kowe ta, rak wis kandha, dek ngaso wingi. Sapa sing nyenggal didenda lho.
0: Ayo.
1: Aku ra ya nantang kowe ta. Ayo aku dendanen. Pira?
0: Wis aja kerjajake ta ya.
1: Lah iya.
0: Yo mangkat sekolah ndak selak darap-arep gurune.
1: Saiki?
0: Gurune selak arep.
1: Jare kowe ra nggawa buku.
0: Engko nulis nang lemah lah.
1: Sekolah nang lemah. Yang kau nyilendak aku ya?
0: Aku nganggur bramu ya. Bok rapat yang penting banget oleh sekolah ke. Bodoh ki penak lo malah.

Hey.

0: saking teh.
1: Ngapa kok bola-bali tok celok wae ta?
0: Aja kaya ngono to, kowe iki ndak. Wah. Kowe kuwi cah priya, kok tenagamu modelmu lan omongmu ki kok kaya wanita kuwi karepmu kepiye aja ngono to Inteh ya.
1: Ya
0: ya ngowah-wahi le kekancan kuwi kaya ngono ki ora becik to ya. Iki lek kekancan karo kowe kuwi sebenere ngene. Inteh.
1: Sebenere.
0: Ya wis sehidup semati. Padane kowe dadi gender. Aku sing nabuh. Nek kowe dadi kendang, aku dadi Pak Wirlu.
1: Dadi sapa?
0: Sing nabuh. Ngono, dadi wis ora iso uwal meneh anggone kekancan antarane kowe karo aku ya Inteh.
1: Upama aku ora duwe kucing.
0: Aku kena tok nggo kucing. Apa wis jago apa? Aku kena nggo kucing.
1: Aku lara-lara. Cari kan.
0: Aku kena nggo kucing watan ora gering ngono. Sa kucing ki anger gering wis ora becaci, wis nang ngarep lawang kedap-kedip.
1: Ning kowe iki urung ngerti tenan to Kakang sampai.
0: Wis nek kowe iki kanca tenanan karo aku, pengakumu ya wis sedulur tenan Inteh. Aku ora ana liya kajaba ming kowe sedulurku lanang ya.
1: Nek sejatine iki apa wis kumpul uyak-uyuk samendina kok durung ngerti nek aku ki sejatine pria apa wanita. Kok ngumunake lho.
0: Aku pancen ngandel temenanan nek kowe pria. Nek ora kowe kita anggap pria, apa srawungku ki ya njit kaya ngono samendina geguyon dolan wong loro. Ora ora ngono to Inteh to. Iya apa ora?
1: Heeh, kan.
0: Tak ngono.
1: Saiki aku ki arep bloko karo kowe ning aja tak isin-isin.
0: Nek kowe nembung utang mbok mati aku nek ndelok. Sang siji ki aku ora ndede tenan. Ning nek kowe njaluk apa kon goleke apa tok kongkon apa, aku mesti temandang. Lan mesti geleme Inteh. Ning nek aku tok sili duit blas ora duit. Tenan Inteh.
1: Kamangka selak arta nggo tuku rokok e. Rumahku kok njuk padake wong golek utangan lho.
0: Nek ming udud kuwi kaya gampang nek trimo petilan.
1: Udud kok petilan to?
0: Tegesan.
1: Rumah sama sembrano
0: kok kaya nyilik-nyilik hati ini awakku to Inteh.
1: Nyilik ya awakmu
0: atiku ki selo cilik ngono nek kowe arep bloko-bloko ki bloko apa
1: ya aja cilik atimu nek kowe wis tak blakani mbok menawa malah luwih seneng atimu
0: apa to jane iki apa.
1: Ya kowe mungkur arana.
0: Emah ndak tak totok.
1: Kan mungkur kok ditotok ki.
0: Wah, aja ngono to Inteh, mbok aku ki ora masuk angin no.
1: Ora to.
0: Kalau mungkur ana tok kerok itu.
1: Tak ora kok dikerok itu.
0: Mungkur piye?
1: Tak kandhani Kakang sampe kae ngetno kae. Kae karo manuk loro kae sing mencok nang wit-witan kae ya. Kae lerukun ya.
0: Kae lanang wedo.
1: Heeh ya.
0: Karo bojone kae rak rembugan. Sisuk nggo tuku beras apa, Pak Nek? Rak ngono kae. Kae mesti ngono. Ya ta? Tara sing lanang besengut ya ta?
1: Apa kita nek besengut po?
0: Ayake.
1: Wong-wong ngayake kok njuk tak mumpung.
0: Lah tenan besengut ing manuk piye kowe kok ya aneh. Heeh, kae pancen sak judu. Wah, kaya ngono rujuke nek wanita karo pria kaya kono kae njur piye ya ini.
1: Kae jenenge wis bebojoang ya.
0: Heeh, kae sake bojone apa manuk we yang-yangan ya ora. Karena si bojone kae karo aduh malah didis.
1: Iya.
0: Weh, sing didiske sik wedok apa sik lanang ya Inteh?
1: Nah, kae sing wedok sing di sing lanang sing di ora pati ngerti sih.
0: Sing wedok didesak ki.
1: Kan ana kok nganggo.
0: Iya ya. Didis ya, enggan
1: mari. Aku mau.
0: Iya, waduh.
1: Ora nganggo sak.
0: Kaya kana rujuke tenan ya. Wah, wangune kae ya wis tetahunan le bebojoan lan iso gole kumpul ya wis suwe kae ya. Wah, le rujuk. Manuk apa to intai kae ya sajake manuk apa ya?
1: Kae wangune manuk emprit. Emprit po?
0: Wah, emoh untuk
1: emoh tak?
0: Emprit kaya nyok kelegen ya. Ana ta panganan tumbat balumprit ngono ke?
1: Mau ora balumprit manuk.
0: Oh iya, manuk ya ana sing
1: emprit. Ana emprit. Oh.
0: Mbok ora emprit wae ta?
1: Lah manuk apa?
0: Liyane menco apa mancing?
1: Lho. Menco ana. Nek mancing ora ana.
0: Wah, kok iya rujuk tan ora ngale-ngale. Wangune arep nusuh nang kono ya.
1: Cek endi?
0: Kae.
1: Ora kok. Menganu leren kok kae.
0: Ya kira-kira ora arep nusuh.
1: Galo mabur. Ning sing siji ya nututi ya Kakang sampe. Wah.
0: Jodoh tenan kae ya. Nututi wangune sing wedok rada nesu kae.
1: Ora kok. Paming mabur.
0: Oh sing wedok nututi, oh lendange kae ora.
1: Wong manuk kok lendangang to Kakang sampe iki kok ora. Ya.
0: Pancen ya wis prasetyan ning nyang bojoan kaya kono. Kuwi nek dinggo gambar-gambar, dinggo lukisan lan dinggo percontohan ngono.
1: Ya. Iya padha padha kaya aku karo kowe ya.
0: Ah kowe ya aing meneh. Ya ora ana to inta jejodohan kok lanang kabeh ya ora patut.
1: Aku lali kok.
0: Gek pit we ha kae ngene to ya. Kok kowe njur ngandake nek kowe karo aku ki ya kena ning antarane kekancan seduluran kaya bedinane kuwi ta ente?
1: Iya ora kae nak.
0: Ning nek kaya kae emoh aku.
1: Emoh.
0: Sok kowe ya golek sing bagus, aku ya golek sing ayu, ngono ta?
1: Sok nak golek bojo bareng karo aku.
0: Marantuk.
1: Lho kok ra entuk? Kok ra entuk ta?
0: Aku sing tak siri tok siri.
1: Lho. Ya ora.
0: Aku sok nak arep nduwe bojo sinden wae kok intan sinden wae
1: kowe kok ngerti sinden ta
0: kae sing nyok untuk ora-ora kok gamelan kae aku seneng nek mingkon methuk nyet ngeterke
1: nek aku ora
0: mule kono ngantuk terus turu aku nyet ketap-ketip ya intan arep gugah wong kono pas nyambut gawe ya orang gugah kok aku mumetuk ya itu ya
1: karepmu aku ra seneng
0: lho aku ngandake ngepek paranggono kok kowe merengut ki apa kowe ya ngepek paranggono
1: ora kok
0: wah manuk kae mabek tenan ya nek kae manuk nari wangune nari
1: nari jajan
0: nari piring ya.
1: Ora.
0: Ya wis mulih ya. Mulih, Pak.
1: Kok aku ora mulih kok aku arep dolan kene wae kok.
0: Kowe iki nang omah ya karo bapakmu, karo mbokmu barang ki ya nyok disengeni ora.
1: Sengeni ngapa? Mau ya, ora tau nakal.
0: Ora nggawa to gambar-gambar saka omah, aku nggawa ya.
1: Heeh ta. Aku ya nggawa kok.
0: Aku tak weruh bapakmu. Dae.
1: Neng anu ki? Kuwi klumpukan sak kula wargaku iki.
0: Oh, iki ta.
2: Waduh. Duh.
0: Sing lemu ki bapakmu.
1: Tuh.
0: Kok lambene cilik.
1: Endi?
0: Bapakmu iki kok lambene cilik. Apa gegeden untu ya? Iki bapakmu iki. Ya, entar. Ya aja isin wong potrek kowe kok. Iki mbokmu. Heeh. Heeh. Iki makmu to.
1: Heeh, nah makku.
0: Kaya dream.
1: Mbokmu. Ya ben. Kaya dream ya ben.
0: Loh. Lah iki sing klabangan iki sapa?
1: Kuwi.
0: Sing jajar mbokmu ki?
1: Ya kuwi ayo sawangan dhewe wong ndelok potrek kok.
0: Ki wedok ki ente.
1: Heeh.
0: Tak klabangan to.
1: Lah iya.
0: Nek marep rono kok sapi.
1: Dend. sapi kowe iki, Kak.
0: Iki
1: kelabangan kok kaya sapi.
0: Lho, kelabang nek de kelabangan ke nek mar mburi rak kaya sapi leren. Iki sapa entek? Iki sing
1: jeneng. Ya iki ngiling-ngiling ana dhewe ta kok takon wae.
0: Ora patok weruh.
1: Kowe iki kelas piro kok wis landang ora weruh?
0: Genah kelas 1.
1: Kelas 1 kok wis ora weruh apa-apa.
0: Coba tak takon kowe.
1: Ayo kowe ngiling-ngiling ana dhewe ta.
0: Iki kok seprepet adimu apa?
1: Eh?
0: Adimu apa?
1: Mula ki tamatno.
0: Wis tak gedek-gedek ke matane ya wis kok namat ya ya wis
1: semene iki. Kok nang kae blumbang kae kalu. Pek rada cetra sithik.
0: Kok ora o. Ki kok seprepetan ya kaya kowe entek.
1: Heeh ta. Lah ya sawangan kaya sapa kok.
0: Nek ngono kowe ki wanita ta? Kowe kuwi wanita ta?
1: Engko tak isin-isin.
0: Ora jane tenan apa piye?
1: Ning aja kanda-kanda.
0: Gak.
1: Wah. Kok gak ta?
0: Kowe kuwi wanita.
1: Heeh.
0: Tenan.
1: Tenan.
0: Aduh, Inta. Wanita.
1: Wanita.
0: Aduh.
1: Ngapa?
0: Inta.
1: Aja ndekem ta. Malah medeni kowe.
0: Mula aku ndekem arep angrem. Aduh.
1: Ngapa?
0: Inta.
1: Wah, malah wedi aku. Duh. Ngkerane ngupange malah. Duh. Sampai
0: madep mataku malik.
1: Piye iki?
0: Wah. Inta.
1: Ngapa?
0: Aku mati.
1: Waduh. Ah tenang kok aku ora kuat le njunjung nek kowe mati.
0: Batinku ora kena dicolong. Aku pancen wis suwe. Rikala. Rikala Inta. Podho sak pejagong. Podho sak dipan. Aku wis krasa nek kowe wanita. Inte. Inte.
1: Kowe iki ngopo ta?
0: Aku njut piye wis ora iso kandhan.
1: Waduh malah medeni. Wong wis diblakani kok malah kok ngono.
0: Nyeliki Inte.
1: Nyeliki.
0: Aku tresno saja isin Inta sebab kesuwen le kurang ngerti kowe Inta.
1: Ayo wis ora apa-apa ta nak wis ngerti nak ya wis kok njuk malah wah wis malah medeni kowe iki sampe.
0: Yeah.

0: Teh.
1: Apa?
0: Aku ra susah matur menyang ngersamu ya, Ji. Iki kowe rak ya wis rumangsa yen aku iki tresno karo kowe ya, iya.
1: Aku ya wis ngerti nek pancen kowe tresno tenan Kakang sampe.
0: Tenan? Yakin?
1: Yakin.
0: Ya, Ji, ora nyono-nyono tenan. Pangeran nek jodhoke pancen ora kenyono-nyono kaya ngene ora. Petuk nang sekolahan kok iso tenan, Dara. Coba ta. Ora. Kowe kok lemu nyamudana jane lek.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars sebagai langkah strategis untuk menjaga kawasan kars dari ancaman pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi ini ditargetkan menjadi perda pertama di Indonesia di bidang perlindungan kars dan diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro menjelaskan bahwa raperda ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan dan juga perlindungan. Pengelolaan diperlukan karena kawasan kars berfungsi vital sebagai penyimpan cadangan air, sementara perlindungan bertujuan mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi sakral Garebeg Besar Dal 1959. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, prosesi kali ini berlangsung lebih sederhana tanpa kirap besar di ruang publik. Meski demikian, nilai utama tradisi tetap dijaga melalui pembagian sekitar 4.000 lebih ubo rampe kepada abdi dalam sebagai simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Penghageng Dua Kawetanan Rekso Suyoso, KRT Kusumonegoro, menjelaskan bahwa pembagian ubo rampe dilakukan oleh sejumlah putra-putri keraton. Penyederhanaan ini juga berdampak pada sejumlah rangkaian acara termasuk penyediaan kirap gunungan yang biasa menjadi daya tarik utama masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Prabatarer ing nang budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih wonten ing Prabatarer RI sesarengan karo kula Jengdit Anita Rizkia. Siang menika kok cuacanya panis tapi kok jadi ngantuk ngoten niku. Lagu-lagu yang kemudian siang hari ini diputarkan bukan buat ngantuk tapi buat istirahat ngoten nggih, karena nanti siap-siap nyanyi bareng-bareng. Suara Budaya Nusantara lokal dari Restima Yogyakarta sesarengan kali kula Anita Rizkia, monggo kagem panjenengan yang mau lagu-lagu diputarkan, cerita-cerita tentang bagaimana kebudayaan saat ini di Yogyakarta, sumonggo. Berikutnya akan kami mendengarkan kagem panjenengan Pantai Klayar.

0: kok libur, ada ayah, ibu, Matthew, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono. Vi, kok lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
2: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
1: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
3: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT 2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya, ya awalnya itu membuat gamelan, ini aku sakit dream. Dream dipecah, nanti dipola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish, dibuat warna, di brom ini.
1: Bisa berapa lama membuat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 4 jam, kalau sudah jadi cacatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu. Kalau sudah jadi, apa ya, besinya, ini tinggal ngebrom, nanti setelah sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Nggak, dibantu istri saya kalau ngecatnya itu.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di kampung dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional. Seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: dibentuknya komunitas pojok budaya di Desa Panggung Harjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung yang payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran, kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar, apa, roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah.

0: kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai Rp5.000 hingga Rp200.000 per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati, kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu, kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja, mainan tradisional ya, cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi, jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan nggak cuma permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga belimbingan, wayang, angkrek, gamelan, kayak gitu. Kayak dari kacamata bangsu itu udah nggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati bahannya.
0: Upaya komunitas Pojok Budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Panggung Harjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan krianya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan sebagainya itu, seni krianya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansi, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar Rp40.000 sampai Rp50.000 tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.

Promoter ing Lorip Daya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Butuyo Maturun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Promoter Yogyakarta. Nah, berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta, beberapa waktu lalu ribut masyarakat ini memadati kawasan Kraton Yogyakarta untuk mengikuti tradisi Topo Bisu Mubeng Peteng dalam rangka menyambut pergantian tahun Jawa. Tradisi tahunan ini menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya Jawa yang masih terus dijaga hingga saat ini. Sejak malam hari, para peserta telah berkumpul bersama abdi dalam di lingkungan keraton sebelum prosesi dimulai. Suasana berlangsung khusyuk dan penuh ketenangan karena seluruh peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib. Tepat pada prosesi berlangsung, seluruh peserta diwajibkan menjaga keheningan tanpa berbicara sepatah kata pun yang dikenal sebagai Topo Bisu. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk introspeksi diri atas perjalanan hidup selama satu tahun terakhir. Selain memiliki makna spiritual, Topo Bisu Mubeng Peteng juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai budaya Jawa serta mempererat hubungan masyarakat dengan warisan leluhur. Banyak peserta yang datang dari luar daerah karena ingin merasakan langsung pengalaman budaya khas Yogyakarta tersebut. Informasi selengkapnya dapat Sutresno Butuyo baca kembali di www.rri.co.id.

0: Kamijara di mana?
1: Di mana?
0: Kamijara di mana?
1: Sebelah sana sudah.
0: Harus
1: siap?
0: Lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes.
0: Kamijara
1: sudah siap ya?
0: Di mana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kamijara Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara Keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama. Di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Budoyo, rangkaian libur panjang sejak Idul Adha hingga hari lahir Pancasila mendorong peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Bantul. Ribuan wisatawan tercatat memadati berbagai destinasi wisata, terutama kawasan pantai selatan yang menjadi daya tarik utama. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi, menyebut jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Bantul mencapai 17.066 orang. Peningkatan mobilitas wisatawan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Beralih ke informasi lainnya, pasangan pengantin non-muslim di Kabupaten Bantul kini dapat langsung menerima dokumen kependudukan terbaru sesaat setelah melangsungkan pernikahan. Kemudahan itu hadir melalui kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dengan sejumlah gereja di wilayah setempat. Melalui layanan tersebut, pasangan pengantin dapat memperoleh akta perkawinan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dengan status perkawinan terbaru tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Kepala Dukcapil Bantul, Wintarto Heru Prabowo, mengatakan, program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat proses administrasi kependudukan bagi masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutrisno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Din, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati, yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, seterusnya

Wisnu Budoyo. Masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito Timau Tumau Tau.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Jabu kabar.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rauge talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balai?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Saat ini, Kemendikdasmen sudah menerima surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menyampaikan apresiasi atas terbitnya surat edaran KPK itu, sebab upaya ini menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Gogot juga menyampaikan dukungan KPK mempertegas posisi SPMB sebagai layanan publik pendidikan, yang tentu saja harus dijaga integritasnya, sebab SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan. Beralih ke informasi lain. Kantor Kementerian Agama Kankamena Kulon Progo terus berupaya agar target wajib halal Oktober WHO 2026 bisa tercapai, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah UKM di Kulon Progo agar produk mereka mengantongi sertifikat halal. Kepala Kankamena Kulon Progo Wahib Jamil mengatakan, upaya itu dilakukan dengan menempatkan pendamping proses produk halal PPH di tiap kantor urusan agama KUA. Pihaknya pun turut menyediakan layanan pendampingan produk halal di Mall Pelayanan Publik MPP Kulon Progo. Layanan ini disediakan di stan Kankamenak yang ada di sana. Menurut Wahib, adanya layanan itu akan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait sertifikasi produk halal. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Hamad Jazuli nomor 4 RRI Prompat Nuri Budaya Jawi, suara budaya Jogja, sugeng sonten sutresno budaya sinaoso meniko terang benderang nggih to. Panisnya kok ngendang-ngendang, tetapi semangat sutresno budaya tentunya harus terus semangat. Wonten wening nyanyi dinten menika sesarengan kalian kula Cengdit Andita Rizkia Sumongo di 0274540333 atau di 0895014166. Sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
1: Halo, suci sonten Andita wani nyanyi hae
0: Ser, monggo sugeng sonten. Terus pundi pawartos?
1: Alhamdulillah sehat selalu Mbak Dita.
0: Alhamdulillah. Lagu menopo Pak Muladi?
1: Apa ya lagu ini?
0: Apa?
1: Madiun Ngawi wae.
0: Madiun Ngawi. Coba dicari dulu. Menika lagu sinten Pak Madiun Ngawi?
1: Ya ada tuh ini hak semuanya apa?
0: Bebas nggih? Cobi ini bukan.
1: Lainnya coba lainnya.
0: Cobi.
1: Versinya yang beda itu.
0: Nggih. Nomor setunggal apa kali Niki? Mau yang ini? Onci. Langsung ke bon ya? Monggo.

0: Tepuk tangan dulu, terima kasih Pak Muladi.
1: Oke, matur nuwun Mbak Andita.
0: Sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah singipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi
0: hae se. Terus pundi pawartos?
2: Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi dan keluarga juga sehat, toh?
0: Sehat, alhamdulillah. Ah,
2: syukur.
0: Nji. Syukur. Nji. Lagu ni pun apa?
2: Ah, niki paling gak tekan Sleman niku.
0: Wah, nji. Betul. Ah. Karena belum sampai, gitu. Saat niki baru sampai.
2: Cobi. Oh, sudah sampai.
0: Sampun.
2: Ah, tak buka kanu nih.
0: Nji.
2: Tak takon Mbak Google.
0: Boleh.
2: Kose.
0: Iya, ini lagi dicoba.
2: Oh, betul.
0: Nggih.
2: Ya, sebentar ya, Cindy.
0: Boleh, monggo. Tak dapat tidur.
2: Nah, katanya. Ya mergo sumu.
0: Wah, mati listrik napa, mboten to?
2: Wah, sumu banget ya iki.
0: Iya, panisnya itu lho. Sing ditase ya, sampai iya. Kriip-kriip ngelihat ke arah jendela niku.
2: Betul, ya. Yuk.
0: Sampun, nggih, monggo.

0: Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Rimbang. Salah sekipun monggo sugeng sonten.
1: Sonten juga.
0: Oke, rambut tujuh tas pun di pawartos.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu Ji sehat nge?
2: Ji sehat, adik-adik sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagu menapa menika Romo?
2: Wengis. Wengis, Dedi Kebot Bunansa Koko.
0: Nada cowok nge?
2: Iya, nada cowok.
0: Oh ini, Dedi Kebot. Monggo.

0: Sami sapi tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo tujuh matur nuwun sanget. Salah singipun sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi.
0: H-E-H-E-S-E-R. Pak Rianto nggih.
1: Dari Kota Gedhe, Pak Rianto.
0: Monggo Pak Rianto.
1: Lagunya Satukanlah Hati Kami Karaoke.
0: Satukanlah Hati Kami. Sebentar. Panci menika nggih.
1: Ada pria Rus Mega.
0: Copi, monggo.

0: Tepuk tangan dulu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah singipun monggo sugeng sonten.
1: Wani nyanyi
0: Mas Ipul. Terus pundi, sehat semua?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Anje. Napa menika lagunya?
1: Lagunya Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta.
1: Maggie Z.
0: Yeah. Ada channel tertentu?
1: Yang Maggie Z aja, Mbak.
0: Yang Maggie Z. Coba ya ini ya.
1: Iya, mungkin ini.
0: Sebentar. Nanti diulang lagi kalau belum betul.
1: Ya, ini
0: betul?
1: Ya,
0: oke, tak ulang lagi ya. Monggo.

0: Tepuk tangan dulu, terima kasih Mas Ipul. Selamat sore, terima kasih. Dari Mas Ipul sekarang kita kemana Sugeng Sonten?
1: Ke Jalur Gaza.
0: Wih, monggo.
1: Sehat-sehat tinggi.
0: Alhamdulillah, Mbah Noi-Noi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Njuh panis nggih, masih panis ini hampir pukul 4 masih panis. Lagu napa, Mbah Noi?
1: Akhir Cinta.
0: Napa?
1: Akhir Cinta.
0: Akhir Cinta.
1: Panpis.
0: Akhir Cinta. Rosmega? Atau
1: skor panpis ya apa wis?
0: Coba nggih.
1: Sing ngori wae sing.
0: Dicek dulu nggih tapi.
1: Iya, iya.
0: Ini betul mboten? Sebentar nggih.
1: Roma 7, Roma Yona Matur.
0: Terus pundi?
1: Ya kita ya.
0: Oh, gak apa-apa. Gak atau apa. Yang ini sebentar ya, ada.
1: Yang satunya.
0: Coba pinggi.
1: Bukan itu mana, bukan?
0: Bukan ya.
1: Bukan.
0: Tadi aja ya.
1: Tadi itu aja.
0: Gih.
1: Bayanto, Yuruki, Mbak Ana.
0: Eh bukan yang ini ya tadi.
1: Bukan.
0: Ini nggih. Monggo.
1: Mas Toto Sukliwon karo Mbak Emi, Mbak Yusarmini. Lalu ada

0: kasih.
1: Terima kasih. Tepuk tangan Mbah Noy.
0: Positif banget Pak Budi, Pak Yanto. Gitu aja.
1: Ji.
0: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Salah jengipun. Satu lagi sebelum ke kabar berita pukul 16. Monggo.
2: Sugeng sonten, wani nyanyi, hae-hae.
1: Sugeng sonten, Bu Sri pun. Enci, partos sehat ya. Dalam?
2: Saya sudah ngirim link.
1: Udah kirim, sebentar.
2: Ya, salamnya buat itu tadi Mas Ipul. Ada ini tadi, Mbah Noyo, Mbah Yono, Ki Joko Budu. Terus di...
1: Pak Coba ini ngurip ya?
2: Iya, betul.
1: Enci. Monggo.
2: Sarmini, Pak Wiranto, Pak Muladi, Pak Tumidi, Pak Martono.
1: Sampun.
2: Sampun.
1: Nggih. Monggo.
2: Nggih.

0: Duri.
1: Matur nuwun Bu Sri Bonagung, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Bonagung sae wonten nggih dengan pacobaning urip menika nggih. Sutresno Budaya, sebentar lagi hampir pukul 16 nggih to. Jadi kita akan ke kabar berita dulu pukul 16. Panjenengan mboten saten pundi-pundi, pokoknya tetap nyawiji Pro 4 RRI Nuri Budaya Jawi, suara Pria Jogja.
2: Sutresno Budaya, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budaya bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budaya bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, pemerintah Kota Yogyakarta akan menata kawasan bantaran sungai agar menjadi lingkungan yang sehat dan layak huni. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, program tersebut diberikan kepada dua keluarga yang tinggal di bantaran sungai kawasan Ledok Sari, Kelurahan Purwokinanti, Kementerian Pakualaman. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi bangunan warga, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan bantaran sungai agar lebih terlihat sehat, aman, dan tertata. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan Winongo Art Festival yang digelar di kawasan selatan jembatan Serangan Sungai Winongo dapat menjadi agenda tahunan daerah. Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, kegiatan berbasis seni budaya dan bazar UMKM tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak untuk menghadirkan ruang kreatif bagi masyarakat. Festival yang berlangsung di bantaran Sungai Winongo itu diharapkan dapat menjadi destinasi baru bagi warga maupun wisatawan. Wakil Wali Kota Jogja juga mengajak masyarakat untuk terus melestarikan seni budaya, menjaga kelestarian sungai, serta merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Matur nuwun panjenengan tansanya wiji sesarengan perempat RR Ingno di Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya. Kita kembali lagi wondering wani nyanyi hae ser di 0274540333 utawi di 0895014411 yang mau nyanyi siapa ini?
1: Halo. Sugeng sonten, Mbak.
0: Sugeng sonten.
1: Menika kalian Pak Tumidi Kranggan Dur Kulon Progo.
0: Pak Tumidi dangu mboten telepon mboten nyanyi, alhamdulillah sekarang nyanyi.
1: Ah, kan tenan nggih rekaos kok, Mbak.
0: Nopo? Nggih. Lagu nopo? Lagunipun sak niki?
1: Iki sinom nyamat.
0: Sinom
1: nyamat niku. Saking mandos niku lho.
0: Oh nggih.
1: Dolaku.
0: Nggih. Ini dicek dulu nggih, leres napa mboten nggih? Sekedap nggih.
1: Sik onen senggaane lho, Mbak. Sik onen.
0: Senggaan niku napa?
1: Nika lho. Sing onten. Wah, oh, nganggi di senggak ini kalau.
0: Cobi nggih. Kalau ada linknya boten mana, tapi kalau boten ini coba dicek dulu betul apa boten nggih.
1: Oke, sing mantos.
0: Ini bukan.
1: Nggih.
0: Betul. Tapi cobi senggaknya di mana, Pak?
1: Nggih.
0: Oh nggih kalau ini nggih. Leres oh, niki nggih. Kan, atau yang ini cobi. Yang mana? Eh sanes nggih, tadi kan sinom nyamat kok iya? Ya, bukan sinom. Parijoto ya?
1: Bukan. Eh. Sinom nyamat.
0: Ini sinom nyamat
1: yang kalem gitu loh.
0: Nggih. Menika nggih. Monggo.

0: Tak malih lho, Mbak.
1: Kok ten riki sampun telas. Napa dipun ambali malih?
0: Anu, nggih mangke anune namo jam malih. Tapi mangke anu

Cobi nggih sekedap nggih ini soalnya habis sampai di situ Pak Tumiti. C. Dari yang mana? Saking nulodo meleh.

0: Monggo, Mbak.
1: Mbak, sampun.
0: Kasih tidak male.
1: Oke.
0: Ya, terus.

0: Matur nuwun Mbak Yeni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wani nyanyi
0: Hai Eser.
1: Sugeng sonten Wani Pak.
0: Sugeng sonten Mas Ardi.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sugeng kabar Wani Pak. Sore ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Getuk Mbak.
0: Judulnya Getuk.
1: Yang udah saya kirim tadi loh.
0: Oh sebentar. Kalau begitu tunggu nggih.
1: Salamnya buat
0: dicarikan dulu.
1: Mbak Anita, Mbak Nupita, Mbak Yeni, Lo Ki Kumbokarno, Mbak Noyo, anu Mas Tata Sukliwon, Mbak Eminya ya Mbak.
0: Nci. Meniko? Bentar nggih, kayaknya tadi langsung ini. Sudah okay. Siap? Monggo.
1: Oke. Okay.

0: Jojo ngono lagi pak, kadung janji gelo lagi pak, kadung janji terima kasih. Sami-sami, matur nuwun sugeng sonten wani nyanyi.
1: Ha e ser
0: monggo.
1: Ya
0: monggo nanti ndak
1: atenane se. Terkenang-kenang jeng.
0: Terkenang-kenang.
1: Anu dari Puskesmas Java Plus.
0: Terkenang-kenang.
1: Java Plus.
0: Java Plus.
1: Bentar. Wae rasa dodo kok Pak Tumiji mau kanggo wong 8 kae mau tak mono.
0: Java Plus sebentar nggih. Ini kok mulainya ini nggih. Betul nggih?
1: Pancen ana pemedine dalan.
0: Monggo.
1: Ya, pokoknya salamnya buat semua saja. Coba aku suaranya meletot, tau lagi.
0: Buat apa-apa?
1: Buat apa-apa, sering-sering masuk.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan untuk Ramleto.
0: Mboten, pokoknya sip.
1: Pokoknya yang penting wanginya.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Tak ngewangi masak yo legi.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Sugeng.
2: Iya.
0: Sonten. Nggih. Monggo Ki Joko Budu. Lagu nopo Ki Joko? Sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih. Lagu kirim nopo dicarikan?
2: Oh, kari mlang ra klebu. Rungi kuwi.
0: Mboten apa-apa, mau dicarikan apa dikirim dulu?
2: Kirim dulu.
0: Nggih, monggo.
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Ah, itu. Sing nyanyi iki meninggal tadi tak nyanyane men seneng record kan iku nggih.
0: Dua nggih. Oh ini kirimnya karena tadi belum masuk nggih Sami kan ya.
2: Tadi belum masuk tak pencet lagi.
0: Lagi enggak apa-apa. Sampun siap?
2: Monggo.
0: Monggo.
2: Iki sing rada angel lho sing
0: pisan. Nggih to?
2: Angel.
0: Wah. Monggo kita dengarkan.

0: jujur
1: tepuk tangan dalam
0: nak singgurang nyanyi almarhumah lalu sing nyanyi
1: ngoten
0: almarhumah Tuti mikol
1: matur nuwun nggih
0: nggih
1: sampun lho tapi lagi napa nganti kok jadi ya lirih nggih
0: Ibu Dami
1: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun monggo. Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sonten Bendi.
1: Sugeng sonten Putu Ijo.
2: Ini pokoknya sing elek-elek iki kari.
1: Mboten ini katanya sibuk to.
2: Enggak
1: gitu. Ngeten, ingkang bahkan sehat nggih Putu Ijo.
2: Langsung apa ngasunipun Bendi.
1: Enci.
2: Mantu ingkang rahayo.
1: Nggih.
2: Lagu nipun Bengawan Sore Mantos.
1: Bengawan Sore.
2: Mantos yang ori.
1: Bentar. Man sore. Nggih.
2: Eri Sardono, Mbah Yono, Bu Yayu Eni, Mbah Siman, Mas Untung Raharjo di Masjid Sumarto. Sampun wonten?
1: Sampun, Cobi.
2: Iya, Cobi. Mantos lho.
1: Nji. Monggo.

0: Sae. Matur nuwun Bu Dwija.
1: Priati Dutarni Mas Ipul, Mami Fatika, Mbak Deni.
0: Nggih.
1: Aten.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sangat jengki.
0: Nggih.
1: Kapan jera popo nomor 1.
0: Nggih.
1: Matur nuwun ya jengki.
0: Nggih, sami-sami Bu Dwija.
1: Semangat.
0: Semangat selalu, terima kasih. Kagem penutup menika. Sugeng sonten, wani nyanyi?
2: Wani nyanyi, hae penutup toretan nih saya.
0: Nggih. Monggo. Dalem.
2: Pawarta sae.
0: Alhamdulillah sae. Terus pundi? Napa?
2: Dino. Teko aniko karaoke.
0: Kedap. Dino.
2: Makasih Joko Budu.
0: Tadi apa masih. Bu Sarmini?
2: Iya jeng.
0: Channelnya apa?
2: Aniko
0: Kunci. Monggo.

0: Terima kasih Bu Sarmini. Matur nuwun nggih.
1: Selalu untuk dirimu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sarmini. Jadi sutus nubutnya karena waktu telepon sampun mepet. Kalau dibuka nggih nanggung meniko. Bu Mulyasi terima kasih. Pak Bambang Sutarno juga monitor terus jengdit. Matur nuwun nggih. Sutus nubutnya. Jengdit harus pamit dulu. Dari Wani Nyanyi H.E.H.E. Sir, kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Canda Ipun. Kagem panjenengan boten saten budi-budi tetep nyawici sesarengan perempat RRI Nglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ngapunten kalau ada yang belum bisa telepon besok di Canda Ipun. Sugeng santen matur nuwun.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Triwahyuningsih mengatakan surplus neraca perdagangan pada April 2026 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu komoditas pakaian dan aksesoris tekstil. Sedangkan untuk Tiongkok menjadi penyumbang defisit perdagangan terdalam akibat tingginya impor komoditas kain rajutan. Beralih ke informasi lain. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagian besar dilaksanakan di lokasi dekat masjid dan sebagian kecil dilaksanakan di rumah potong hewan. Pemotongan hewan kurban ini biasanya dilakukan oleh warga dengan sistem gotong royong. Salah satu proses pada kegiatan tersebut adalah pembersihan daging dan organ dalam dari kotoran hewan kurban. Pembuangan limbah pada dari hewan kurban di aliran sungai berpotensi menurunkan kualitas air sungai. Dosen di program studi Magister Manajemen Bencana Jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta mengatakan, setiap prosesi pembersihan daging kurban jika diakumulasi di seluruh masjid akan mengakibatkan pencemaran air sungai. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sotosno budaya wonten siraman rohani Islam sak menika. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan Ustaz Jamiluddin membahas menawi tulodone Nabi Yusuf. Lan kula ditari sekia pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabu Sugeng pidhangetaken.

Selamat sore Sobudaya, senang sekali tentunya di kesempatan sore hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026 kembali saya Semi Prapo Engkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan sore hingga malam nanti, dan semoga Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sore hari ini sudah bisa menikmati istirahat atau juga menikmati kebersamaan dengan keluarga panjenengan. Seterusnya Sobudaya, kami sampaikan untuk panjenengan untuk hari ini dan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 17:34 waktu Indonesia Barat. Dan tentu tersambutnya koleksi lagu-lagu religi sudah kami siapkan untuk Anda, dan juga sudah hadir ada selawat kadipaten dan juga mampir ngombe. Dan berikutnya satu koleksi lagu lagi sebelum nanti kita ke azan maghrib, satu koleksi lagu dari Eko Asmoro dengan Garising Urip.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro artinya membangun sarana dari dasar, dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Seterusnya Putih, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta. Kali ini bersama saya Semi Prabowo Sutrisnobudjoyo. Saya punya beberapa informasi dan juga tentunya kegiatan tradisi budaya yang diselenggarakan di Magelang, begitu nggih. Di kesempatan kali ini saya akan hadirkan beberapa informasi yang menarik ini berkaitan dengan kegiatan adat tradisi yang masih dilestarikan tansah diuri-uri begitu nggih wonten ing Kabupaten Magelang. Nah, di bulan Muharram atau bulan Suro kalau dalam bahasa Jawa begitu nggih, itu juga ada kegiatan tradisi yang diselenggarakan di Kabupaten Magelang. Ada satu nama yaitu Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang. Nah, Suran Tutup Ngisor adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, khususnya itu di tanggal 13 sampai 15 di bulan Suro ya dalam kalender Jawa. Nah, puncak acara ini dilakukan pada bulan Purnama begitu nggih, dan untuk tempat pelaksanaannya itu ada di Dusun Tutup Ngisor di Desa Sumber di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Kalau kita tilik dari sejarahnya bahwa tradisi suran ini berawal dari keprihatinan Romo Yoso Sudarmo ini sebagai seorang spiritual di Dusun Tutup Ngisor. Nah, kondisi geografis yang berada di lereng Gunung Merapi itu mengakibatkan perkembangan penduduk di Dusun Tutup Ngisor sangat lambat. Nah, pada tahun 1937 jumlah penduduknya hanya 7 kepala keluarga. Nah, akhirnya Romo Yoso Sudarmo itu mengajak para warga untuk mengadakan upacara pada bulan Suro yang kemudian mereka namakan dengan Suran Tutup Ngisor. Nah, prosesi upacara suran ini diawali dengan musyawarah untuk menentukan pelaku ritual, kemudian di tanggal 13 Suro ya di jam 7 malam begitu kira-kira. Nah, dan itu dilakukan uyon-uyon ya, kemudian juga keluarga besar dari Romo Yoso Sudarmo ini menggelar beberapa kegiatan. Dan uyon-uyon ini menjadi sebuah acara yang dilaksanakan di awal sebagai ungkapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu nggih. Dan beberapa kegiatan ini juga kemudian dilaksanakan di tanggal 14 Suro yang dilakukan sejak pagi, begitu nggih, diawali dengan upacara selamatan, kemudian agak siang yaitu masyarakat di Dusun Tutup Ngisor itu terutama kaum perempuan ini mulai sibuk untuk memasak dan juga menyiapkan saji berupa tumpeng, ingkung, jajanan pasar, jenang, begitu nggih. Kemudian juga di siang harinya diselenggarakan yasinan, kemudian juga kegiatan lain-lainnya, juga ada pentas seni begitu nggih yang diselenggarakan oleh warga masyarakat setempat. Nah, pada tanggal 15 Suro itu pada saat bulan purnama ini merupakan puncak dari Suran Tutup Ngisor. Dan pada malam puncak ini diselenggarakan kesenian tari kembar mayang dan juga wayang orang Lumbung Tugumas. Nah, pagelaran wayang orang dimainkan setelah tari kembar mayang. Nah, tari kembar mayang ini sendiri merupakan tarian yang diciptakan oleh Romo Yoso, sementara wayang orang Lumbung Tugumas ini menceritakan tokoh Wirombo Dewo, adik Bedoro Kolo yang ingin melamar Dewi Sri, kembang di kayangan yang dikuasai oleh Dewa Wisnu. Nah, ini sedikit berkaitan dengan Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang begitu ini tersama budaya. Dan ini juga sudah mendapatkan SK penetapan ya di nomor 362/M/2019 tanggal atau di tahun 2019 oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini sudah sudah tercatat begitu nggih di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah begitu nggih, tentunya berkaitan dengan budaya. Nah, ini dia salah satu kekayaan tradisi budaya yang ada di Kabupaten Magelang, Suran Tutup Ngisor yang diselenggarakan tahunan itu setiap tanggal 13 sampai dengan 15 di bulan Suro untuk penanggalan atau kalender Jawa. Saya masih punya beberapa informasi lain tersebut ya berkaitan dengan adat kegiatan tradisi budaya yang ada di kabupaten ataupun juga di kota Magelang. Tetap bersama kami di program 4 RI Yogyakarta.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Iya. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: Papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang Papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Sutar Sabudayan untuk Pilar Aku dari EPI Asmara hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan kembali saya akan berbagi informasi untuk panjenengan masih dengan beberapa kegiatan seni budaya yang berkembang dan juga dilestarikan di wilayah Magelang, baik itu Kabupaten Magelang dan juga di Kota Magelang. Tentu panjenengan sudah tahu salah satu julukan untuk Kota Magelang, kota apa? Nah, biasanya kalau melewati Magelang atau berkunjung ke Magelang itu salah satu yang menjadi oleh-oleh itu adalah gethuk, ya kan? Nah, ini tersebut yo, satu kegiatan yang dilakukan setiap tahun begitu nggih, terutama di saat hari jadi Kota Magelang itu biasanya juga diselenggarakan yang namanya grebek gethuk. Nah, untuk tahun 2026 ini diselenggarakan di tanggal 12 April 2026 yang tentu itu merupakan puncak perayaan hari jadi ke 1000

perkembangan zaman dan juga kondisi dan juga situasi ya pada saat dilangsungkannya kegiatan begitu. Nah, biasanya untuk grebek ini disediakan dua gunungan utama, yaitu Gunungan Jaler dan juga Gunungan Estri, yang terdiri dari sekitar 1120 buah ketuk begitu nggih. Ini disesuaikan dengan umur ya atau hari jadinya Kota Magelang yang ke 1120. Dan rata-rata itu kalau di total itu beratnya mencapai 300 kg. Dan Sutresno Budoyo, selain dua gunungan utama, itu juga 17 kelurahan juga turut membawa gunungan yang berisi hasil bumi dan juga produk ekonomi kreatif di masing-masing kelurahan. Kemudian juga di saat penyelenggaraan ini di bulan April kemarin, itu juga ada pementasan sendera tari kolosal Babar Mahardika, dan ini melibatkan lebih dari 250 penari yang mengisahkan sejarah Magelang pada abad ke-9 begitu nggih. Dan tentu menjadi salah satu kegiatan tradisi budaya yang terus dilestarikan oleh warga masyarakat terutama di Kota Magelang. Saya masih punya informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan tradisi budaya di Magelang, tapi kita ke lagu dulu sih. Kita siapkan lagi lagu berikutnya yang akan hadir di kesempatan kali ini. Kali ini dari Dian Kusuma dengan Gemes.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran sorak.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutur Sabut ya. Yang masih kita dengarkan koleksi lagu dari Kania Kinaldi dengan Pamer Buju. Bahwa kita di pukul 18:46 waktu Indonesia Barat, Sutur Sabut ya. Dan saya masih punya satu informasi menarik ini ya, berkaitan dengan tradisi kegiatan yang diselenggarakan di Magelang. Nah, kali ini Sutur Sabut ya, satu agenda yang selalu menjadi daya tarik ya, terutama para pecinta seni dan budaya, itu adalah Festival Lima Gunung. Dan untuk tahun 2026 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-25. Iya, Festival Lima Gunung ini merupakan sebuah perayaan seni dan budaya independen yang digelar oleh para seniman petani di kawasan Pegunungan Magelang. Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, Menoreh, begitu nggih. Dan memang festival ini biasanya diselenggarakan secara swadaya dan pada pertengahan tahun. Dan untuk tahun 2026 ini tersebut ya, Festival Lima Gunung akan diselenggarakan di tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026. Itu akan dipusatkan di Warangin di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Dan temanya, wah ini cukup menggelitik ya. Tema besar yang diangkat di Festival Lima Gunung tahun 2026 ini, yang merupakan penyelenggaraan ke-25, temanya adalah Makin Goblok Bareng. Menarik ya. Ya, jadi kalau misalnya panjenengan penasaran ya toh, ini bisa saja tindak di tanggal 10 sampai 12 Juli itu di Dusun Warangan, Desa Muneng, Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Muneng atau Muneng ya. Ya, sebagai orang Magelang baru memang belum begitu hafal ya dengan nama-nama. Jadi silakan saja tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 itu diselenggarakan di Warangan Pakis, Kabupaten Magelang, Festival Lima Gunung. Dan tentu akan banyak kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh warga masyarakat di lereng Lima Gunung yang ada di Magelang ini. Dan ini pasti menjadi satu agenda yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilewatkan ya, bagi para pelaku seni yang ya di seluruh penjuru tanah air. Baik, tersambut ya. Tadi adalah informasi terakhir yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Ada tiga tadi ya, tradisi budaya yang diselenggarakan di Magelang, baik kabupaten ataupun juga kota Magelang, yang sampai saat ini terus dilestarikan dan juga tentunya diuri-uri begitu nggih oleh warga masyarakat. Baik, kita ke lagu tersebut ya. Nanti akan ada dua lagu berturut-turut yang akan hadir untuk Anda sebagai lagu penutup di sesi kali ini. Tapi saya masih akan terus bersama Anda sih sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu dari Warawidowati dengan Kue Nengendi, dan nanti dilanjutkan dengan koleksi lagu dari Dina dengan Walang Kekek.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah sahabat, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan malam hari ini di Sejenak Kenangan Bersama, saya akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu terbaik dari salah satu penyanyi dari Gunung Kidul. Dan ini adalah beberapa koleksi lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Sambil saya juga akan berbagi informasi berkaitan dengan penyanyi yang akan saya hadirkan lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Edi Larasa Tersambutoyo akan mewarnai malam hari ini sampai nanti di pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Jadi ada sekitar 40 menit ya lagu-lagu dari Edi Larasa akan hadir untuk Anda. Dan sebagai pembuka untuk kali ini, koleksi lagu dari Edi Larasa. Jadi sedulur akan membuka kebersamaan kita di Sejenak Kenangan Bersama atau Skaber bersama

0: Uyun Uyun Hadiluhung. Uyun Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendrasana atau Ladrang Raja Manggala Pelog 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Tedak Saking Pelog Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Seterusnya Putih, dua koleksi lagu sudah hadir untuk Anda di segai berkesempatan kali ini bersama dengan Edi Laras. Tadi yang pertama lagu Edi Laras bersama dengan Ami DS dengan Dadi Sedulur, dan yang baru saja kita dengarkan Loro Bronto. Edi Laras tersebut ya adalah seorang penyanyi dan juga musisi legendaris asal Gunung Kidul. Dan memang lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu campur sari. Dan tidak hanya sendiri ketika menyanyikan lagu-lagu terbaiknya, Edi Laras juga sering kali begitu nggih berduet dengan Ami DS, Astuti, begitu nggih. Dan lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Edi Laras seperti tadi juga sudah hadir, kemudian juga nanti yang sudah saya siapkan untuk Anda ada Entit, kemudian juga ada Lencir Kuning begitu, dan juga masih banyak lagu-lagu campur sari yang dinyanyikan dengan suara terbaiknya, suara emasnya begitu. Berikut kita koleksi lagu yang sudah saya siapkan, seperti saya sampaikan tadi lagu dari Edi Laras berduet dengan Ami DS dengan Entit, hadir untuk Anda di pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: kok isih neng sawah to fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani Pak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1107 kHz.

Ini adalah satu lagu dari Edi Laras, tersebutnya dengan Sekar. Apa Sekar ya? Melati. Melati Rinonce. Ini menjadi salah satu lagu karya atau suara emas dari Edi Laras. Dan tersebutnya ya, Edi Laras ini memiliki nama lengkap Herman Yusuf Edi Subroto. Dan memang sudah malang melintang begitu sih di belantika musik campur sari, terutama di Gunung Kidul, dan punya komitmen untuk terus menjadikan lagu-lagu campur sari ini menjadi ciri khas dari Kabupaten Gunung Kidul. Dan Edi Laras ini juga punya komitmen untuk terus memberikan semangat bagi para penyanyi muda di Gunung Kidul untuk melestarikan lagu-lagu campur sari. Ya, Edi Laras meninggal di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 8 Januari, begitu nggih. Tapi tentu karya-karya dan juga concern beliau, kemudian juga komitmen beliau terus ya untuk melestarikan dan juga mengembangkan lagu-lagu campur sari klasik ya di Kabupaten Gunung Kidul. Seterusnya sampai di sini untuk Skaber di kesempatan kali ini bersama dengan lagu-lagu terbaik dari Edi Laras. Semoga bisa menjadi penghibur panjenengan dan juga sekaligus bisa menambah wawasan. Begitu nggih. Lagu penutup untuk Skaber kali ini saya pilihkan Tayuban. Tentu bersama dengan Edi Laras, bersama dengan Ami DS.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Setersenawa putih panjaran tasnya wiji wontening program 4 RRI Ngayogyakarta lan sami kok titi wancine berkaturaken kiaran Bangun Desa.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo budidaya klinci menika kanyoto mbetahaken papan ingkang trep, sanitasi lan ugi pakan ingkang gadahi nutrisi. Kadangkala kita asring mangertosi menawi klinci menika kanthi pakan sayuran kadosta wortel lan kangkung. Dalu menika kita badhe mangertosi dos pundi anggenipun paring nutrisi ing pakan ingkang trep supados klinci sehat. Sumangga kita pitangetaken wawancara bakula sesarengan peternak klinci ing kota Yogyakarta, Bapak Roni wonten ing giaran Bangun Desa. Sugeng mitangetaken. Sugeng dalu Pak Roni, dos pundi pawartos?
1: Alhamdulillah, sugeng dalu Mbak. Selamat malam, Sutresno Budaya semuanya.
0: Nah, beberapa waktu lalu kita sempat membahas mengenai budidaya kelinci di perkotaan. Nah, ketika budidaya ini yang menjadi faktor yang penting adalah bagaimana memberikan pakan untuk kelinci supaya bernutrisi dan juga bisa dikatakan kelinci yang sehat. Namun sebelumnya Pak Roni, nanti sebelum dijelaskan lebih lanjut, kalau saya lihat di wortel kangkung, apakah betul seperti itu? Semoga.
1: Terima kasih. Selamat malam para sutresno budaya. Sugeng dalu semuanya. Yang pertama untuk pakan kelinci nih, pakan kelinci. Kalau kita super sibuk tapi tetap mengembangkan hobi, itu ada beberapa alternatif pakan. Yang pertama bisa dengan pakan yang konsentrat atau dengan pelet. Pelet itu ada banyak sutresno yang sudah dibentuk. Itu yang kedua dengan sayuran putih. Yang ketiga kombinasi antara tadi pakan pelet tersebut dengan sayur-sayuran. Menyikapi tadi ada yang mengatakan dengan kecang, kangkung dan sebagainya itu boleh, karena pada dasarnya kelinci itu kan suka sayur-sayuran. Tapi kalau kita hidup di perkotaan itu kalau dengan sayur-sayuran kan masih membutuhkan waktu untuk mencarinya atau mungkin ada budget yang lebih untuk memberikan pakan tersebut, makanya kita kombinasikan antara pakan konsentrat dengan sayur-sayuran itu Pak.
0: Baik, nah ada yang bilang juga kalau terlalu banyak diberikan kayak kangkung, kelinci itu kemudian kelincinya langsung bisa kangkung sama wortel begitu, itu kelincinya langsung bisa jadi besar-besar gitu, itu betul fakta atau mitos Pak Roni?
1: Ya, kalau berdasarkan pengalaman gitu, kalau kita pengalaman itu biasanya sayur-sayuran kita juga kita berikan itu biasanya kita layukan. Kenapa layukan? Karena airnya itu kan masuk. Kan itu mengakibatkan kembung. Jadi kita mengantisipasinya, jangan sampai nanti pakan atau sayur itu yang pure sayur, banyak sayur itu kita layukan minimal sekitar 3 jam sampai 5 jam.
0: Baik, kemudian nih kalau melihat juga ini Pak Roni, kelinci itu ketika di alam liar itu kan makan rumput kering. Nah, apakah juga ketika kelinci-kelinci yang dibudidayakan ini juga butuh rumput-rumput yang kering, tekstur yang kasar atau tidak selalu seperti itu?
1: Ya, terima kasih. Pada dasarnya secara alaminya memang kelinci itu membutuhkan pakan atau sayuran atau hijau-hijauan yang bisa kering, bisa yang masih segar. Tapi kalau boleh saya saran, misalkan ini Sutresno Budoyo semuanya itu punya lahan yang luas, nah itu bisa nanti ambil hijau-hijauan yang sekitar tempatnya atau rumahnya, itu bisa diarit, tapi nanti dikasihkan itu minimal 2 jam. Yang pertama apa? Itu menghindari satu, mungkin ada hewan-hewan yang membahayakan, atau yang kedua ada penyakit-penyakit, kalau bisa dilayukan kan menghindari tersebut. Yang kedua kandungan air hujan, kalau di luar itu langsung tanamannya terkena air hujan, itu bisa untuk mengeringkan dulu air hujan yang ada di kandungan tanam tersebut gitu Mbak.
0: Baik, nah untuk pemberian makan ini Pak, dalam satu hari diberikan berapa kali makan untuk kelinci?
1: Terima kasih. Kalau di tempat kami itu 2 kali, pagi dan malam. Pagi kita berikan konsentrat dalam bentuk pelet, itu ditambah sayur-sayur yang kita layukan atau mungkin dedaunan kita layukan, pagi hari biasanya kita memberikan jam setengah. Untuk sore hari atau malam hari itu biasanya kita habiskan, karena kita berikan itu sekitar jam 8 atau jam 19, jam 8 malam atau jam 7 malam gitu, Pak.
0: Baik. Nah, kalau tadi di awal Pak Roni sempat membahas mengenai jenis pelet, memberikan pelet begitu ya untuk kelinci. Nah, kandungan nutrisinya ini yang seperti apa yang wajib kita cek, Pak? Apakah dalam kemasan yang ada kandungan nutrisi apa sehingga itu bisa memberikan kelinci semakin bernutrisi dalam pakannya?
1: Ya, misalnya di kandungan peletnya itu kan dia berkering. Kita cek itu yang pertama adalah kandungan nutrisinya berapa persen. Nah, ada literanya. Yang kedua, kita coba dulu, kalau misalnya kita memberikan pelet itu, kita jangan beli satu karung itu jangan dulu. Kita berikan kelincinya itu, kita beli misalnya kita coba satu itu di perpecahan itu, kita berikan ternyata sekitar, oh ternyata satu kelincinya mau. Yang kedua, tidak mengakibatkan prosesnya atau orang kelincinya menjadi memamit. Jadi, harus seperti apa, atau mungkin susah buang air besar dan sebagainya. Karena kita kombinasi juga, Mbak, berat plus kita itu juga butuh minum. Nah, itu yang penting bagi peternak kompres.
0: Baik, berarti kelinci itu kalau minum juga apakah ada diberikan kategorinya harus berapa liter dalam sehari atau seperti apa ini, Pak, takarannya?
1: Ya, karena sekarang minum kita bisa kita berikan botol-botolan kayak pipet itu yang ada di jual di peternakan teman itu. Sehingga pagi hari kita kasihkan penuh juga 100 liter. Kita cek berikutnya mas ada enggak, kalau masih ada berarti itu kita cari penyebabnya. Barang kita lihat kotoran seperti apa, oh berarti ini memang faktor kelincinya terus betul. Baru nanti sehari-hari kita cek lagi, oh ternyata sudah 500 liter, ini 500 mililiter ya, kita kurangi 500 mililiter itu biasanya habis dalam setengah hari. Sorenya itu kita
0: bentar. Baik, nah pernah nggak Pak, tadi juga disampaikan Pak Roni nggak boleh beli, sebaiknya tidak membeli satu karung langsung ketika pakan. Nah, pernahkah kelinci tersebut juga mogok makan, nggak mau dimakan, kemudian bagaimana mengatasi dan juga mengantisipasinya?
1: Ya, terima kasih. Yang pertama, kita berikan sedikit dulu karena nanti efeknya pakannya itu gimana tidak. Yang kedua, setelah dimakan, tentang efek diare atau tidak. Dalam mengatasinya gimana? Kalau misalnya kita baru mencoba pelet yang baru, nanti kita coba sedikit dulu, mungkin karena yang lebih murah nggak apa. Terus pertumbuhannya seperti apa? Kalau nanti mengalami yang nggak mau makan, makanya kompleks apa? Misalnya kita menandai itu kita berikan sore hari, pagi harinya seperti itu. Kalau misalnya nanti mengalami gejala tidak memakan sebagainya, apa penyebabnya? Kita lihat di prosesnya. Kalau rasanya itu agak kering, tidak besar dan sebagainya, berarti ada kendala di pencernaan, kita coba sebentar. Obat yang paling menjarum biasanya kita berikan pepaya, yang sedang masak. Dan itu karena kalau kebanyakan pakan pelet, pakan misalnya yang kering itu biasanya seperti itu, efeknya nanti kotorannya kecil dan jarang membuang makanan. Membuang kotoran, maaf, itu buat kotoran itu akibatnya apa? Dia tidak berminat pada peletnya itu. Harusnya kita masakkan dan juga pepaya sudah masak. Itu Mbak.
0: Baik, nah ketika pemberian ini Pak, nutrisinya sudah tahu, pakannya sudah tahu. Pemberian untuk kelinci dalam satu kandang itu maksimal sebaiknya itu berapa kelinci? Kemudian pemberiannya apakah hanya di satu tempat kemudian nanti mereka mengambil atau diberikan tempat makan masing-masing?
1: Ya, kalau tempat kita biasanya satu kelompok itu berisikan 3 anak. Kalau indukan sendiri-sendiri, ya anak itu kita kasih tempat makan. Misalnya kan pakai modelnya gerabah itu, Mbak. Itu kalau di peternak-peternak kelinci itu kita kasih ada takarannya. Ya, misalnya kalau di tempat kita ada takaran seperti gelas kecil lah, gelas kecil itu satu gelas kecil untuk setengah hari gitu. Kita lihat setelah itu habis tidak, sore hari ini. Dan nanti kita kombinasikan dengan hijau-hijauan. Katakan kelinci kan kadang ada yang merasa baru datang atau berulang, kita lihat. Tapi kalau kita sudah lama melihara itu, dari itu kan sudah terbiasa dengan pakan kita, dengan sayuran seperti itu. Itu aja masih ada kendalanya ketika sudah lama atau sudah beternak itu kadang-kadang mengalami yang mati pakannya. Kita lihat di situ, maka kita kontrolnya terakhir itu ada di fesesnya atau kotorannya itu, Mbak. Itu.
0: Baik, nah kemudian Pak, kalau tadi karena kita membahas mengenai pakan yang bernutrisi untuk kelinci sehat dalam fisiknya, begitu bisa dikatakan ketika kelinci itu terpenuhi nutrisinya, apakah berpengaruh dengan bulu, berat badan, atau seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Kalau dari segi satu, nafsu makannya, apa kita lihat dengan nutrisi yang bagus, kamu makan biasanya pagi hari kita kasih makan itu sore hari sudah habis. Tuh, yang pertama itu. Yang kedua, dari segi berat badannya itu. Berat badannya kalau anak-anak itu sekitar, ada tergantung usianya juga, Pak. Tergantung indukannya juga. Kalau indukannya seperti kelinci rek itu kira-kira bobotnya itu 800 sampai 1,5 kilo. Usia 2 sampai 3 bulan. Tuh. Yang kedua, dari segi anusnya atau tubuhnya itu kering, tidak basah atau tidak berlendir. Itu berarti makannya cocok, tidak mengalami penyakit seperti itu. Kalau misalnya ya atau anusnya itu becek, okay, dia mengalami netret atau kekuningan, itu juga dia ada gangguan di pencernaan, itu Pak.
0: Baik, jadi itu. Kalau untuk bulu, apakah juga berpengaruh Pak, bulunya ini lebat, peta-peta atau sebagainya dari nutrisi?
1: Terima kasih. Karena kan di bulu itu juga berpengaruh, Pak. Kalau pakannya kurang cocok itu bisa mengakibatkan bulunya rontok, kantung. Yang kedua, seperti panasan atau dari segi tempat, salah satu tempat itu ada yang rontok. Sehingga kalau manusia sempat mengalami kayak kebotakan itu. Yang kedua, yang ketiga, biasanya bulunya itu tidak harus seperti induknya. Nah itu penyebabnya seperti itu. Mungkin karena dia sorry, kalah pakannya sering dengan anakan yang lain, atau itu karena faktor pakannya yang kurang nutrisi itu.
0: Baik. Nah kemudian ketika indukan ini sedang memberikan susu begitu ya, ataupun menyusui, apakah ada asupan tambahan yang wajib juga diberikan agar indukan ataupun juga anaknya ternutrisi?
1: Oke, terima kasih Mbak. Kalau anakannya tambahan sendiri, biasanya kita kunyah di indukannya, kita tambahin yang namanya tenis dan juga sayur-sayuran segar, tapi harus dilayukan dulu selama 2 jam. Nah efeknya nanti, satu, untuk kandungan itu biar lebih lancar karena kembali segar. Dan itu kalau makanan yang tanpa obat-obatan itu yang kita berikan. Yang kedua, porsi makannya biasanya kayak satu gelas kecil itu kita tambah menjadi 2 gelas kecil, karena apa? Ya, tenaga tambahan sendiri. Yang kedua, ya butuh tenaga sendiri untuk kehidupan atau hidupnya sendiri. Tapi kan dia bisa menyusui lebih banyak dan menambahkan ke anak.
0: Baik, Pak Roni, bisa disampaikan kagem Sutresno Budaya yang saat ini juga ingin memulai memelihara kelinci, memberikan pakan nutrisi yang baik sehingga kelincinya yang ada di rumah bisa sehat. Ini apa yang kemudian harus dicermati oleh Sutresno Budaya? Sumonggo.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu Sutresno Budaya sekalian untuk nutrisi pakan yang saya dapatkan. Yang pertama adalah makannya apakah dan sebagainya itu berminat atau tidak, maksudnya makannya atau tidak. Yang kedua, kita cek, jangan lupa untuk daun-daun hijauan yang kita berikan, karena sangat penting bagi nutrisi yang cukup. Walaupun di dalam kemasan pakan biasanya makan kering-kering itu biasanya ada tambahan nutrisinya, ya, ada tambahan berapa persen dan sebagainya, tetap kita berikan hijauan. Karena sangat berpengaruh antara kelinci yang diberikan kalet atau kongkoran, kalau istilah kongkoran itu cuma itu saja, itu akan mempengaruhi nanti dengan produksinya. Dan ini kan sudah kita ya, jadi jangan lupa persetujuan. Kalau pas nanti mau melahirkan atau hamil, maka sudah menyusui, jangan lupa kita kasih bahan makanan yang berupa jagung. Untuk saya sebenarnya terbanyak supaya apa, supaya susunya atau air susunya itu lebih mengalir dan lebih lancar, dan juga itu untuk bagian nutrisi tambahan bagi ibunya dan juga anak. Itu Mbak, terima kasih.
0: Baik, matur nuwun sangat untuk waktunya tentunya Pak Roni ya. Sudah memberikan informasi. Kita ketemu lagi ya. Di materi-materi berikutnya nggih. Matur nuwun, sugeng dalu.
1: Permohonan nggih, matur nuwun.
0: Sutresno Budoyo kanyoto anggenipun paring pakan kangge kelinci menika mila mbetahaken nutrisi ingkang trep pas utawi tepat. Anggenipun makani ugi pun atur lan menika pun wiwiti saking wadah pakan lan ombe ingkang wonten nutrisinipun sae. Pilih nutrisi menika saged ndadosaken kelinci tumbuh sehat lan keporo indukan ingkang sae. Sutresno Budoyo cekap semanten kiyaran bangun desa wekdal menika. Sugeng pepanggihan malih wonten kiyaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

0: Ngapa tenan? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut. Merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu. Mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ci, Pak kok nimbali kuwi?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Halah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gati si kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Jawa. Permainan gundu atau nekeran merupakan permainan tradisional Jawa yang hingga kini masih cukup sering dimainkan. Permainan ini mempunyai banyak sekali variasi, namun yang paling sering dimainkan adalah permainan gundu lingkar. Sejumlah gundu hasil sumsuman para pemain diletakkan dalam sebuah garis lingkaran, lalu para pemain tadi akan berupaya untuk mengeluarkan gundu-gundu tersebut. Gundu yang keluar dari lingkaran akan menjadi miliknya, sedangkan jika kelereng yang digunakan untuk mencentang berdiam di dalam lingkaran tersebut, maka pemain tersebut akan dikeluarkan. Permainan tradisional Jawa yang satu ini sangat bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya putih maturun panjenengan tasnya wici wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika sampun wanci jam 09.00 dalu. Waktu telepon berdekaturaken kiaran mi gulo Jawa.

0: ngombe kopi, ngudut terus. Enak temen ya?
1: Ya enak lah. Panjenengan urip ya kudu dikepenak na, Jon.
0: Enak sih enak, tapi nek rasa sehat ya pada baik.
2: Ya ora apa-apa, ora penak, Mas. Mas, sing penting kan dodolanku payu.
0: Walah, pancen serba salah ki nek nglawan perkok aktif karo sing golek duit. Kudu meriang diisit kayaknya pada nembe insaf ya.
1: Iya, sementing aku ora mati diisit seturunge insaf ya, Jon.
3: Amin.
2: Ayo mandek ngudut. Soale udut kue salah siji pendapatan paling gede nang Indonesia. Apa maning pendapatan medis?
4: Aduh bu, ademe kayak ini.
5: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
4: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
5: Apa?
4: Es krim.
5: Ekstrim.
4: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
5: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
6: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

Nyuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos sauber tali tresno pirangan kaping 3 utawi tamat. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhang.

0: Loh, Min, kowe iki andhang-andhus meneh to?
1: Aduh, iya Cito. Aku kok sumuk tenan ya iki.
0: Oh, lah ya cen hawane kok nek iki iki.
1: Aku wis ora kuat tenan Cito. Mulakno iki aku kudu adus meneh.
0: Sik, Min.
1: Piye?
0: Isih mengko bar isak to sing arep mangkat lamaran ro pasok tukon?
1: Lah iya.
0: Lah kok lehmu nganggo klambi kok wis saiki?
1: Tak andani to.
0: Piye?
1: Aku ki wis ora ganti tenan, Ce. Aku pengin ngerti calon bojoku iki mesti lagi dandan to. Wah, jian. Mesti ayu tenan retno kuwi didandani. Kowe ngerti ora? Aku nek ngemake lambene, pipine.
0: Waduh. Min,
1: jian to.
0: Min, kowe iki ngopo malah ngusel-ngusel aku?
1: Min. Lah karang saking senenge Cito, aku njur selak kepingin weruh calon bojoku sing ayu dhewe kuwi lho.
0: Ya wis, iki durung wayahe. Wis, kono nek mung arep bayang-bayangke ora apa-apa kok. Ning aja cerdak-cerdak aku.
1: Halah. To Warto. Kowe sesuk nek ngrasake kaya aku saiki iki. Wis mesti kowe ora iso ngampet tenan.
0: Wes to Min, ojo dibangete. Mengko malah kepringet meneh kowe Min. Wes kono, saiki kungkum ning sekolah wae. Mengko nek wis surup tak undang.
1: Wis. Ora ngono kuwi ta. Iki ki aku arep siap-siap. Mengko njur arep budal nang omahe Retno.
0: Ya wis, aku tak leyeh-leyeh sik karo SMS-an Dik Yanti.
1: Halo. Jare wis nang omahe Retno kok iki?
0: Olah iya kok, wis pamitan karo aku mau ki.
1: Duh, mesrane.
0: Lho.

0: Mas, Mas Handoko, Mas, sedih lo meneh. Aku ki bakal dadi bojomu lo, Mas Han. Lo, Mas, kok mung jawabe cekak ngono to? Mas, mrene to. Mrene yo nyedak mrene, Mas. Aku ki kangen suwe orang ngobrol karo Mas Handoko. Bisa lunga bareng, gojek, jurmaan bareng. Ayo to, Mas, saiki yuk dolan-dolan, Mas. Mas Han. Aku ki wanita kang bakal nresnani Mas Handoko sak lawase.
1: Cukup, Erna.
0: Mas Han,
1: aku wis ping bola bali kondo karo kowe. Menawa aku emoh dadi bojomu. Emoh.
0: Toh Mas Han ki bakal nguciwani ibu loh, Mas.
1: Kepiye wae, aku tetep nolak pepinginane ibu. Aku ora bisa nglakoni, Erna. Ora iso.
0: Mas Han aja ngendika ngono to ya. Aku kuwi tresno tenan.
1: Iya, pancen saiki muni tresno karo aku. Haning wingi muni tresno karo seliyane. Ya ora.
0: Ning aku tekan kapan wae tresnaku mung kanggo kowe, Mas.
1: Ora. Kuwi ora kena kanggo aku. Ning kanggo bapakne jabang bayi sing tok kandhut kuwi, Dirna. Dirna kudu njaluk tanggung jawab karo wong sing wis tumindak kuwi.
0: Sing tumindak iki wong wis lunga. Mbah aku ora reti nendi, Mas. Lan aku mbiyen yo mung diapusi, Mas. Mas Handoko apa ora mesakake karo bayi sing tak kandhut iki, Mas?
1: Haning, Dirna, kuwi dudu kewajibanku, Dik. Kuwi sing kudu tanggung jawab ya bapak kandunge bocah kuwi mengko bakale.
0: Ning Budarso tetep maksa Mas Handoko ngijabi aku. Cetho kuwi.
1: Aku moh. Iya tetep moh. Tekan kapan wae, moh.

0: Marta.
1: Hmm. Tom. Kok malah turu toh?
2: Lah nek ora turu kuwi njur arep ngopo? Iki wis wengi, sesuk-esuk tangi mruput lho. Lah kowe arep ijab ora toh yo?
0: Wis. Ayo cetho ijab toh yo.
2: Ayo wis, gek ndang turu.
0: Sik. Toh, 10 menit meneh ya.
2: Ah, ngopo meneh, Jimin?
0: Kon bojoku mau jan. Jian. Ayo tenan toh. Pas sing lebokke cincin nang drijine kuwi lho. Aduh. Atiku ki deg-degan seru banget. Ora ngira ya ta ya, nek sesuk ki wis dadi bojoku. Kang bakal ngancani uripku sak lawase toh.
2: Wes to yo, aku arep turu, njuruk arep mbayangke karo Yanti.
0: Yo, pancen aku orang ngira tenan lho to. Aku ki bisa sesandingan karo Retno. Cah wadon kang kawit mbiyen ndudut atiku. Jen, aku tresno tenan karo Retno to. Ayo nek untel-untelan tenan kok. Jen. Jur, mau aku nyekeli tangane wae leh kundredeg jan ora mandek-mandek.
1: Toh Marta, eh toh Marta,
3: orang genah tenan kok Marta iki, malah ditinggal turut aku iki jan bocah orang genah.

0: Min, sarapan dhisik, Min. Mengko ngelih lho.
1: Aku masake wis wareg sih toh.
0: Lho. Raketan sithik, weteng kudu klebon sego lho. Ben duwe tenaga, Min. Njur kuat anggonmu ngucapke ijab engko kuwi.
1: Wis. Rasah ngrisui lho toh. Wis. Aja nggodho aku ah.
0: Aku kuwi ora nggodho. Aku nyelingke.
1: Lagi loh, klambiku wis wangen burung,
0: wis sip banget ni, sip.
1: Alhamdulillah nak sape, iki sedelong nah, wa idwi ndang budal loh toh.
0: Ya.

deg-degan yo. Sedilo meneh aku ijab. Iki nunggu tamu-tamune saka nggone Mas Parmin durung teko. Aku kok dadi kelingan surat-surate Mas Sandoko. Iki apike tak wacani wae mbok siji. Tak waca saiki. Apa mengko wae bar ijab yo. Ya?

satu kiaran sandiwara radio basa Jawi. Ganti carios, saubet tali tresno. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur, sarta ndadosaken sukorno ing penggalih. Sugeng pepisahan, rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Yem? Miem. Weh, tapi nang ndi ya? Panas sedek ngeram tenan lho, Ki. Kendine nang ndi ya, Yem?
1: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgah nih, Kang.
0: Iya. Yeah.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke, kae vitamine,
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Lah wong kuwaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki tupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku lu seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Kanjeng Nata. Kanjeng Rama ki ora krasa apa tiwas saben dina tak rewangi dandulan lawang jek.

0: 解哦。
1: Mah kakang, aku milih kakang mas Gatot Kaca Bae kok.
0: Mbok mesake aku sithik tondok, Nduk. Cintaku karo kowe ki menderu-nderu lho, Nduk.

0: bojoku ki kepenak lho. Ora susah mangsak tak kandhani. Wong sing dimangsak ya ora ana. Tur, ora susah repot-repot ngumbahi barang kok, Nduk. Wong sandanganku ki mingtok jimbiji lho, Nduk.
1: Tak

0: Citur ya tambalan. Kowe gelem ya nduk ya.
1: Mah kakang aku mah tenan.
0: Wo. Ngerti ya nek arep nggo tampian rono mrene we. Aku wegah dadi Lesmana. Pilih dadi tukang guyu we. Gaweane kepenak. Tur bayarane ya padha.

Pak Dukuh lan Pak Sutiman ngulungi lembaran eketanewon. Gunggung kepruk 100.000 rupiah. Sembleng rencoye dengke angguni nompo. Dini tekan semunu kawi gateni piayi loro sing dikurmati kuwi. Jeruning ngatini joye dengke janji arep setiar kanti temenanan. Senajan lenggono towong rumang sani ora gampang gayuh dadi lurah. Nanging saura-urani menawa bisa nyukupi sarate ora kuciwo marang sing wis percaya.

0: Iko le macan diding pakmu.
1: Arep nang sekolahanku mbiyen. Karo nang Kanvil.
0: Lah ngopo?
1: Ngurus ujian persamaan SMP njur abdrek foto barang mbokmu.
0: Lah perlu ne?
1: Arep tak nggo nglamar dadi lurah.
0: Apa ora salah lek krungu ki mau?
1: Ora. Aku lak arep daftar dadi lurah. Ning rak kudu nyukupi syarat dhisik. Nah, gandeng biyen durung kok berujian, mulo saiki arep tak urus.
0: Ning
1: wis to. Rondo mimil wae. Aku cepak ono sarapan lan duit iki tampan ono. Ku keperluan omah. Mengko tak critani lara-larai. Nggonku kepingin melu daftar dadi lurah iki.
0: Apa? Arti critani apa?
1: Iki wati. Kowe ora kena kandha sapa-sapa lho. Kira-kira gelem ora?
0: Wis to. Aku tak ora kandha sapa-sapa.
2: Duit ketani won sing selembar diulungake bojone. Sinambi sarapan Joyo Dengkek nyeritakake patemone karo Pak Dukuh lan Pak Sudiman. Wiwit purwo madya tekan wusana dibeber tanpa ono sing cicir utawa ditambah lan diungkep. Pancen ngono kuwi watake Joyo Dengkek. Jujur marang sapa wae. Luweh-luweh marang bojone. Sifat sing kaya ngono kuwi kang jalari sisiane gemati lan tuwuh katresnani. Dheweke ora mawas kekurangan ing bab raga. Kahananing raga utawa lair munu rak ora lestari. Sok nek wis tuwa, kabeh wong bakal kempong lan piyot. Dene yen nate-nate ora nganti mati tetap lestari. Sakwisi rampungan Joyo Dengkek menyat, mumpung isih esuk. Angkai nedya budal supaya urusane cepet beres. Mung sing wadon dadaan gureh, jroning ati ketuan krentek, muwai urip. Sakwisi keperunguan darani sing lanang, dheweke arep golek srana supaya pepenginan mau kaleksanan. Dadi bulurah. Sopo sing ora kiku. Ning endi bae tansah kajen keringan. Tur uripe genah nek makmur. Dalan kanggo ngranggih kamulyan wiwit dipecaki kanthi pambiyantune Pak Dukuh lan Pak Sudiman. Dheweke uga kudu cawi-cawi, ora mung meneng wae. Nalika Joyo Dengkek pamit, bujuni nyandet.
0: Gosik, gosik toh pakmu.
1: Kenapa toh? Selak awan kok ya. Oh, gue rasa buju. Gue rasa rujuk nek aku harap jago lurah. Kenapa piye?
0: Orah, aku ke setuju banget. Malah, aku kepingin ngewangi kowe.
1: Rak ngono. Syukur. Syukur. Wis toh. Kowe iki cukup ning omah ngurus bocah-bocah. Karo ndedonga amrih kasempatan setiaku. Kowe wis jenenge ngrewangi aku, Mbok.
0: Nek kuwir yo mesti cetha to, Pakmu. Wong wajibe bojo rak mesti ngono kuwi.
1: Lanjur, karepmu.
0: Pak Sudi lan Pak Dukuh paringi go pertikel sarta duit kanggo srana. Dadi yo kudu tok timbangi. Nanti laku batin supaya pas.
1: Karepmu
0: nek nggonmu golek kegayuan mung srana lugu utawa apa anane tak kilani sengoro klakon pakmu.
1: Kok bisa?
0: Coba wae to. Selagi ne ujian persamaan wae bumbuan iling lho Pak Ni. Kowe-kowe wis tuwa. Utek wis kedul. Apa bisa nggarap? Umpamane lulus, isih kudu ngadepi ujian calon lurah sing mungsuhe ora baen-baen. Coba toh, sing lulusan SMU biayah, malah sarjana yo akeh kaya dene Pak Predi, Pak Boiman, lan wong-wong pinter liyane. Anjur kowe, apa sing tok gul-gulke?
1: Janiki aku gong rumangsani kok, Mbok. Yen ora mergo panjenenge Pak Dukulan Pak Sudi, ayo aku mesti wegah. Aning piye? Awong kebacut saku lan duit wis tak tompo utawa meneh.
0: Engko dhisik. Tak terus kirim buku. Upamakno kowe lulus ujian calon lurah, kudu kampanye ning ngarepe Yuri. Dalah wong akeh, kowe siap bibir program. Lah wong ngomong ning ngarepe wong sak RT wae gemeter kok. Durung mengko nek kudu wuwur alias mene duit marang wong-wong sing gelem milih kowe. Senajan ora wajib, ning sapa gelem milih wong sing ora mene apa-apa. Ruwet perkarane tur yo rumpil dalane, Pakmu.
2: Ake-ake sing wadon oleh mene gegambaran sing nyoto. Entek-entek ani Jaya Dengkek delok-delok kanti pikiran kelambrang. Pranyoto paitan semangat tok durung cukup. Kuduono sanguliani sing tumrap dewe iangil anggone minangkani. Iki mau nek kepingin dalani lancar sarto bisa nyekel kursi lurah. Mengwayo boyo Pak Dukulan Pak Sudi sesagung ragati. Tiba semuntang manting nek tekan tengah dalan dilepeh kanti alasan urano duit hak repot. Jurne ngendi oleh gulik ragat wong kanggo syarat bayi dibantu 1.000. Rene dalane dirasa ake buntu. Jaya Dengkek nyobon jaluk iguh sisiani.
1: Terus nek penemumu aku kudu piye ya, Mbok?
0: Aku tak genti takon. Kowe mantep apa ora oleh jago?
1: Ngono kawit ki yo mantep. Saka pemawasku kanggo nuduhke marang Pak Duko sak kloron yen aku bisa dipercaya lan bisa setiar. Anung bareng krungu kandhamu sing ketemu nalar kuwi mau dadi njur mendelong ji. Oh, paling-paling kok njur ming daftar tok. Batu kuwi gugur ing ujian sepisanan. Ani yo. Ya lumayan lho yo. Wis bisa duwe ijazah SMP.
0: Aja nglukro. Nek pancen kowe mantep, aku sagu meneh dalan amrih kasil kegayuhanmu.
1: Klebu dadi lurah iki po?
0: Klebu dadi lurah.
1: Walah. Aku wong wadon. Ngerti niki apa?
0: Nah, nyepelek kita dalan iki cespleng pani.
1: Carane?
0: Jaluk pitulungane Mbah Kenci.
2: Krungu kandhane sing wadon sing pungkasan iku, Jaya Dengkek kaget. Sisiane disawang manter. Dheweke kepingin jajaki kandhane iki. Mung guyon apa tenanan. Nanging sing disawang katon omong serius adoh saka sembrono lan gojek. Saka rasa kaget Malik dadi ora seneng. Bojone dianggep nerak tata cara urip sing dinut.
1: Bone, aku pancen surwa-surwi sarwa kekurangan. Tegesi kurang rupa, kurang bondo, dalah kurang kepinteran. Ning aku moh nek dikon main dukun-dukunan. Kuwi jenenge ora beres. Gelem yo ngene, ora gelem yo wis. Pokoke aku arep mlaku kanthi jejeg apa anane. Apa perkara gagal yo wis. Ning kanthi apa anane?
0: Menungsa kuwi diwajibake setiar lho, Pak.
1: Aku ngerti. Aku ki ngerti. Ning ora kok njur nganti cara medhukon kaya ngono kuwi.
0: Apa salahe?
1: Karepmu.
0: Coba cara ngono kuwi rak wis lumrah, malah meh kabeh sing nyalon lurah do medhukon. Wong ora ana undang-undang sing larang kok. Wis to. Sapa ngerti srana dalan mau, sekabeh kegayuan bisa kasembatan.
1: Nek aku moh
0: kuwi hakmu. Ning aku kuciwa dene kowe Mustiar pakmu.
1: Ya wis. Setiar yo setiar. Ning nek nganti ngono kuwi lan nganti cara ngono kuwi, aku trimo ora, Mbok.
0: Bloko wae. Aku wis jelek urip melarat. Saiki mangan sesuk mbuh. Sesuk mangan sok ben mbuh. Saben dinane kok gumantung kepelasane wong liya. Suwe-suwe isin, Pak.
1: Sik. Suaramu kok dadi sengkring to?
0: Kowe iki apa anane? Saiki bocah-bocah isih cilik durung pati mangan ragat. Dur nek wis gedhe, apa ya kelakon dadi kere kaya wong tuane? Ora, Pak. Aku ora lilo yen anake dhewe melu sengsara. Ini kuku tau ratok tompo. Mengkari searapmu. Wis, pikirin diwi. Aku ra urusan.
2: Dadaan Mak Sringkot bojone nglungani. Kebeneran anak ragil lagi rewel. Pikirane Jaya Dengkek dadi kuwur lan bunek. Durung tahu sisiane tumindak kaya mengkono iku. Adat sabeni anane mung nrimo ing pantun. Pira wae dhuwit sing diwenehake ditampa kanthi seneng, ingati lan ngucap syukur. Lah kok saiki salin seringat? Apa mergo ngadepi urip sing saya abot? Bisa uga. Jer dadi wong wadon mestine kangelan anggone ngecakke dhuwit sing ora sepiro. Nanging yen mulai golek dalan urip kepenak dadak nganggo neng omahe Mbah Dukun Kenci, atine kang gruntak. Kepiye wae nganti tuwa durung tau dheweke medhukun. Wusana tuwuh perang tedrek ing atine Jaya Dengkek. Antarane mlaku ing ril bener lan cara medhukun. Sawise digelar lan digulung, sawise ditimbang-timbang kanthi mateng, Jaya Dengkek mutusake Nedya Nayogyani ikuwi bojone. Kepriye kayang kudu nungsang jempalik ngene iki kanggo nglabuhi anak bojo? Yen pancen kanthi medhukun bisa kasil sing digayuh lan jalari urip mulya, kenapa ora ditindakake? Jaya Dengkek unjal ambekan landung. Bojone sing ketungkul nggendong anake dicedhaki. Ana rasa trenyuh. Dene seprono seprini durung bisa gawe kepenak brayat lan keluargane.
1: Mbokmu, sakwise tak limbang-limbang, apa sing tok kandhake mula bener? Iki pancen sawijining dalan amrih uripe awake dhewe luwih kepenak.
0: Nek ngono kowe sarujuk nang omahe Mbah Kenci.
1: Aku setuju.
0: Kanti kepeksa.
1: Ora, Mbok. Srana lega. Anatiku lilo.
0: Syukur Pakmu. Aku bunga. Dene pikiranmu kebuka. Pokoknya awake dhewe usaha yo lahir yo batin.
1: Nek ngono, aku budal dino iki.
0: Kula ning dalem Mbah Kenci.
1: Prayogane sawise urusan rampung. Ning Kanwil terus ning Gunung Sumbung wae. Mundak kepengin. Yen sing suwanoke, ambuk menawa rak yo iso bali sesuk-esuk.
0: Ora dadi ngopo, Pakmu? Sangune wis cukup apa durung?
1: Cukup banget. aku gawa duit 50.000 kok.
0: Ya wis, sing hati-hati lakumu ya, Pak.
2: Jaya Dengkek manut. Sepisan meneh dheweke pamit lan ninggal-ninggal budal ninggal gubuk. Lakune enteng lan mantep. Angkaimun gandeng sekolahan sing dituju rapati adoh. Mula niate mlaku wae. Wong yo mumpung isih esuk. Mung repote yen ketemu tangga teparu. Mesthi wae didengarekake. Adat sabeni menawa nyandang saanane. Katok kolor sarta kaos letek. Semenugo sing digawa. Kerep-kerepe gerobak uwuh utawa nyengkeli tarit. Dini saiki ora. Katon rapi. Mula saben ditakoni arep lunga menyang endi, mung diwangsuli kanthi esem karo kondo.
1: Jung aler mriku.
2: Lambene Jaya Dengkek mesem. Tumrap sing tanggap ora nerusake pitakon. Paling-paling Jaya Dengkek moh bloko. Ing dadaan ana sepeda motor mandek persis ing sisihe. Gurawalan Jaya Dengkek minggir supaya ora kesrempet. Bareng ditoleh Pranyoto Widodo. Tanggane sing dadi calo bis ning terminal. Biayiku kerep njaluk tulung apa wae lan klebu lumo. Ora mung duit, nanging go sandangan telah barang liyane kerep diwenehake. Yen ora meneri repot dikon apa wae dening Pak Widodo, dheweke mesti tumandang lan seneng awit ateges ono asile.
1: Eh, arep nang endi Kang? Kole gagah banget ojeng ngalir mriku.
3: Ngalor kira ono ancas tujuane to. Arep nang endi?
1: Anu teng SMP Negeri 1.
3: Kok kadingaren lah ngopo?
1: Anu dipun meling Pak Kepala Sekolah awit wonten ingkang risak.
2: Wangsulane turu.
1: Bonceng yuk ben luwih cepet. Matur nuwun Pak. Badhe mlampah kemawon. Wong namung celak kemawon kok. Monggo yen pamit badhe tindak rumiyin boten napa-napa.
3: Wis to.
1: Abang aku yo liwat kono kok.
3: Karo aku arep njaluk tulung kowe, Cik.
1: Dawuh napa nggih?
3: Kapan selam?
1: Anu, setunggal minggu malih sawek selo, Pak.
3: Wah. Aku suwe. Ono proyek po?
1: Boten namung repot kemawon kok. Wonten kersa menapa to?
3: Anu Kang. Mburi ngomah kae gawekno kandang pitik.
1: Oh. Menawi minggu ngajeng nggih. Kula sagahi, Pak.
3: Ya wis, aku manut. Nyo iki dinggo nyicil bahan. Ini tunggu blonjo. Wis munggah boncengan kini. Ndak selawan.
2: Duit 20.000 cacah loro lan ewon 5 lembar ditompo. Jroning atine Jaya Dengkek krasa ayem. Dene sangune tambah kanggo keperluan ning daleme Mbah Kenci ing pucuk Gunung Srumbung mengku. Gandeng didesek lan ora bisa nampik kekarepane Pak Widodo sing pancen mulo tulus. Jaya Dengkek munggah buncengan sepeda motor kang terus ngeblas miyak dalan sing saya rame. Tekan papan sing dituju. Sekolahan durung bel mlebu. nanging kantor kepala sekolah lan tata usaha wis buka. Lan akeh wong. Malah bapak kepala sekolah ya wis lenggah. Jalari ayemi Jaya Dengkek kang banjur suwan.
1: Oh, monggo-monggo. Monggo lenggah.
2: Wonten kersa menapa nggih? Pandanguni Pak Kepala Sekolah sopan.
1: Anu Pak, sowan kula mriki niku ajeng nyuwun surat keterangan Pak.
2: Oh, surat keterangan menapa nggih?
1: Kangge tumut ujian persamaan teng Kanwil.
2: Oh, rumiyin panjenengan siswa ngriki to.
1: Nggih. Gileres Pak.
2: Aku datak tumut uper. Menopo rumiyin boten koper ujian menopo. Pak Kepala Sekolah mesem. Jaya Dengkek dungkluk krasa iku.
1: Kejawi kawontenan ugi dereng ngertos genaipun lan ginanipun ijazah ji Pak.
2: Ngantos pinten wulan kelas 3?
1: Ah, meh rampung Pak.
2: Wong wedal kula nalikanipun badhe ujian kok iman-iman sanget mboten dipun rampungaken.
1: Mila kasinggihan aning dos pundi malih. Boten gadah ragat.
2: Menapa ngasto bukti ingkang dipun perlaken.
1: Kula namung gadah menika Pak. Kartu pelajar rapot. Ah menika, menika. Tasih wonten mriki.
2: Nggih. Mboten menapa-menapa. Menika saged kangge nglacak arsip. Samniko kulaturi tindak kantor tata usaha. Ngendiko menopo kersanipun supados dipun dadosaken data. Nah, sak sampunipun cocok lan dipun damelaken serat keterangan dipun asto mriki. Mangke kulo tanda tangani Pak. Mung watoro 15 menit urusan rampung. Surat keterangan sing dibutuhake sido kecekel ing tangani Jaya Dengkek. Lego. Dene salah sijine dalan bisa diliwati kanthi gampang. Dheweke ing rumangsani. Saya suwe sing diadepi saya abot. Luwih-luwih tumrap sing sarwa kekurangan. Sing arep diadepi kaya dene mlebu ing alas gung liwang liwung. Peteng dedet. Lan akeh sandungane. Kaya dene ngrambah alam sing ganas utawa kewan galak kang ngangah-angah mungsu. Kurang bejani nubruk dheweki yen nganti linu. Jaya Dengkek mlingus. Bawayangan sing sekirane gawe ringkih dibuang atuh. Sing baku bisa daftar ujian persamaan. Banjur lulus ujian. Kuwi dhisik sing perlu. Awit kepiye wae kabeh ora bisa mlaku ganti rancak yen ora lulus lan ora duwe ijazah. Metu saka sekolahan kebeneran ana kok liwat. Keneke bengak-bengok nawakake jurusan kutho. Tanpa mikir tangane Jaya Dengkek nyetop. Sawise munggah kol bali mlaku. Jane munu ya

0: lawang ngatek arep nyabrang uga tindeki dikira penumpang. Kendaraan umum kaya kol utawa bis tumindak ngono kuwi wis lumrah. Karang jeneng ngoyak duit kanggo setoran. Yen orang gremet kosok balini mlayu banter kaya iblis. Bab keselamatan penumpang tiba mburi sing baku duit lan duit. Tujune wae kanwil pendidikan nasional wis ning ngarep irung. Gagi-gagi jaya dengkek obo mandek karung grundel. Lah piye to? Saking dini lungguhe petepetan jalari sandangan sing dinggu dadi kusut pating klinting. Kantor kuwi gedhe. Jalari bingunge jaya dengkek. Jur kudu menyang endi? Usonono gambar panah mawa tulisan. Tempat pendaftaran ujian persamaan SMP dan SMU. Ora sida takon, Jaya Dengkek jujuk sekretariat pendaftaran. Ajeng nopo, Pak? Pitakone salah sewijining petugas karo ngadeg.
1: Badhe daftar ujian persamaan, Pak.
0: Oh, mpun ngasto sarate,
1: aniki serat keterangan saking sekolahan.
0: Oh, jeje.
1: Ah, meniko pak.
0: Oh, bayari 2.500 rupiah nih pak.
1: Oke.
0: Fotone ukuran 3x4 sekawan lembar. Jaya Dengkek mantuk. Sekabeng syarat sing dijaluk dipasrahake. Batu kuwi dhewe ngenteni kursi sing wis sumadiya. Sinambi ngenteni sing diproses. Mripate cilila-cilili ngawasaki sing padha nyambut gawe ning kantor. Lumantar cendhela kaca. Saben meja pegawene padha ngadep televisi sing ana mesin tike kaya kagungane Pak Dukuh. Jari jenenge komputer. Ngono apa piye? Wong dhewe ora mudeng. Bejane wong pinter. Nyambut gawe nganggo pikiran. Sak pernane ngalat wis sumadiya. Saka sing modern kaya dene komputer mau, banjur faksimil, telepon, mbuh apa meneh sing ora mudengake marang Jaya Dengkek. Lan dhewe ora ngerti apa gunane alat-alat kuwi. Mung sing cetha makarya kaya ngono kuwi ora kesel. Awit mung ning mburi meja. Gek bayarane ya mesti akeh. Ngelingi sing kaya ngono mau. Jaya Dengkek angluh. Rasane ketun. Dine ora bisa sekolah nganti dhuwur. Saumpama bisa ngrampungake SMU. Syukur-syukur bisa kuliah lan duwe gelar. Uripe mesti kepenak turyo kajen keringan. Ora kaya dheweki. SMP wae ora rampung. Malah golek ijazah wae dadak direwangi melu uper. Lumrah to yen uripe sengsara. Sedinane gumantung kewelasane tonggo teparu sing butuhake tenagane. Jaya Dengkek mlingos. Wewayangan uripe sing pait iku dikipatake atuh. Direwangi kedarang-darang ngurus uper. Reko-reko jago lurah iki mergo kepingin ngrubah urip supaya luwih becik. Ora mung kanggo awake dhewe, nanging mligine kanggo anake Jaya Dengkek. Dheweke ngajab supaya bocah-bocah bisa sekolah nganti tutuk. Pamriye bisa makarya sing mapan. Aja kaya bapak ni sing mung dadi kuli. Pokoke dalan tumuju kegayuan kudu dilakoni. Mumpung ana sing gelem ngragati. Lambene Jaya Dengkek mesem. Pengangen-angen mumbul ing angkasa. Saumpama lurah bisa kecekel bakal merbawani kaya pegawai.

0: kuwi. Kanggo seragam disuyuti wong akeh, bayar yo turah-turah.
1: Bapak Joyo Diarjo.
0: Dadak keprungu jenengi diundang dening petugas. Jalari panglamune Joyo Dengke ambiar. Gurawalan dhewe menyat lan tumuju loket. Sawetara kuwi wong-wong sing daftar uper pating selentir teko. Nitik wong-wongi Joyo Dengke yakin paling-paling umur-umurane sakbarakan karo dheweki. Upama kaceo yung setahun utawa rong tahun. Joyo Dengke kroso marem lan ilang minderi. Pranyoto sing golek ora mung dheweki nanging isih akeh lan enom tuane racak-racak sak pantarane dheweki. Tuwa-tuwa padha golek ijazah. Paling-paling dinggo gaman golek gawean. Ngono batini. Karo ngulungake nomor ujian petugas kondo. Niki Pak. Niki nomor ujian sampeyan.
2: Oh, nggih, matur nuwun Pak. Nomor pinten nggih?
0: 23.
2: Oh. Lajeng dos pundi niku?
0: Sok ben niku. Tekane papan ampun telat Pak. Sakderenge jam 7 kudu mumpun tekan mriki. Soalnya nek telat mboten oleh mlebu.
2: Oh, nggih, nggih. Nuwun sewu rening mpun cekap ajeng nyuwun pamit Pak.
0: Oh nggih, nggih. Monggo, monggo Pak. Nomor ujian disai. Joyo Dengke ninggalake kantor dinas pendidikan. Kanti rasa marem. Dene perkara siji meneh wis bisa rampung. Srengenge saya mendhuwur. Nyunarake cahya panas. Iwo semono Joyo Dengke ora peduli. Tekad wis gilik. Nedya terusan menyang Gunung Srumbung. Senajan mangkono, Joyo Dengke mikir, dalan iki ora diliwati bis utawa kol jurusan luar kota. Mulo dheweke kudu ning terminal utawa saora-orane ngadang sing saklaras karo jaluri. Iki ateges ongkos. Mbuh becak utawa taksi. Mongko dheweke kudu ngirit utawa ngati-ati. Mulai cucul sangu. Jer keperluan liya sing penting isih akeh. Sakwise dilimbang-limbang mateng. Pepuntone Joyo Dengke alung mlaku wae. Ngiras pantes tirakat. Wong yo ora kesusu. Kepepete tekan sore wis ben. Awit TKT rak pancen tekan bengi. Malah yen perlu tekan isuk. Amri ora kepanasan, lakune Joyo Dengke melipir urut emper toko utawa ngisor wit gedhe. Dasare yo pancen kulino mlaku. Apa meneh kerep-kerepe nggawa barang abot. Dadine yo kepenak wae anggone nglakoni. Mung pancen kudu waspada. Awit kendaraan tansah blebar-bleber banter. Saya yen sepeda motor sing numpaki bocah nom. Mulai nunggang prasasat kaya iblis. Malah yen perlu direwangi munggah trotoar. Perkara wong mlaku sing keganggu. Mbuh ngono penemune.
1: Srumbung, Srumbung. Ayo bubung isih kodong.
0: Joyo Dengke uwal saka anggone ngalamu. Saking dine mikir werna-werna nganti ora krasa yen oleh mlaku dadi ning tengah dalan. Menawa nganti kesamber kendaraan arek saya repot. Tujune kok ana kenek bengak-bengok njalari dheweke gegancangan minggir. Mung bareng ngerteni kanane bis. Batine Joyo Dengke misuh-misuh. Lah piye? Penumpang wis jejel riyel. Keporo nganti pating grandul neng lawang. Kok bisa-bisani kondo nek kotok. Dasar motor duiten. Iwo Sumono gandeng Jaya dengkek butuh. Mulut tangani kemlawi. Bis mandek. Kenek anjlok mudun karo takon.
1: Neng ngerti kang?
2: Gunung Serumbung.
1: Yo, munggah yo.
2: Wah, piye to iki? Jare Kotong. Oh, kebak wong ini.
1: Ngarep kono akeh sing medun. Wis to.
2: Wah, ana uyul-uyulan gak aku.
1: Nek butuh selot tuku mobil dhewe, Kang. Luwih kepenak. Tarik.
0: Suarane pancen sengkring lan atos. Nanging Jaya dengkek trimo meneng. Awit yang ditandui malah marai rame. Mung wae dipikir-pikir neng nganti bis mburine pancen bener isato. Bisa-bisa kesuwen oleh ngenteni. Wusono Jaya dengkek mutusake mlebu bis edan iki kanthi pangajap gandul mung sedilo. Mula nalika bis regunuk-regunuk arep mlaku, tangane gage kemlawi. Tujune keneki weruh. Dadi bali bengok apa mandek ora ketang Jaya dengkek digrenengi ngrendet-ngrendeti laku. Ning yo ben dheweke genti ndablek. Mung yo kuwi. Apa meneh kok nganti bisa lungguh kepenak ning jero. Lah wong mlebu wae ora bisa. Dadi kepeksa sikil ki wancik-ancik lawang dini sing tengen gandul. Mula kudu gocekan pinggiran lawang kanti kenceng. Yen nganti ucul sido bilai. Lire bisa-bisa tiba ning tengah dalan lan kesamber kendaraan liyani. Wis ngunu sak wernaning gondo campur dadi siji. Mbuh keringet, mbuh kebul rokok, tekani parfum murahan. Yen ora kulino bisa mumet, keporo muntah barang. Jroning kahanan sing sarwa ora nyenengake iku, dadaan kena bengok ing kupingi.
1: Bongkose pak,
2: kos sikit toh.
1: Ora kose, ning saiki
2: tanganku ki gocekan yo. Nek dinggo njupuk duit ing dompet, atune tiba ora-orane toh. Nek tak kemplang,
1: lah nek gandul ki kondo mengko-mengko.
2: Bareng suwe tok-tok lali.
1: Jur nek wis meh tekan anjlok.
2: Dasar. Wis kene.
0: Tangani si kenek jual jawil ngriseni. Jalari Jaya dengkek nesu. Tujune wae lakune bis saya rindik. Malah banjur mandek ing pasar. Sing podo mudun brubul. Iwo Sumunu isih kebak. Senajan ora uyul-uyulan kaya mau. Kebeneran kursi mburi Dewi Kotong. Awit penumpang mudun. Gegancangan Jaya dengkek munggah lan dlesep sak selane wong ngadeg banjur prasasat mencolot nglunggui kursi selomau. Telat sithik sida kalah dhisik tenan. Awit penumpang liyane uga mbutuhake. Sawise lerem tangane gogoh-gogoh njupuk dompet, njupuk duit kanggo ongkos. Kenae nututi sajak was-was yen klali.
1: Ongkose pak, wis oleh kursi to?
2: Wo pancen jangkrik tenan kok.
1: Oleh kesusu kuwi lho. Ayo karang kabeh iki amre cukup kok.
2: Piro?
1: Medung ngendi?
2: Gunung Serumbung.
1: Ning ora liwat pereng lho iki.
2: Dur.
1: Ayo medun kecamatan.
2: Oh. Supaya tekan gunung
1: sambung ojek engko nek wis akeh sing do tetek ning kono.
2: Ojo. Engko se piro?
1: Ana engko se ojek aku ora ngerti, Pak. Engko takon bae ning kono. Ning ora larang kok. Wong tukang ojek wis duwe paguyuban sing dikoordinir kelurahan kok. Iki lho ngkosi bismu iki lho. Malah gladrah tekan nucek barang. Oh, ongkosi bis toh. 2.500 rupiah.
0: Susuk pendaftaran uper diulungake si kenek. Saiki Jaya dengkek kroso kepena. Malah lungguh leyeh-leyeh. Sembri biting angin kang mlumebu sak selaning kaca cendilane bis. Nyapu pipi dalah dulanan rambut. Saya suwi bis saya aduh kutho. Kiwa tengen sing ana mung sawah Pategalan. Kang laler pindho babut ijo sing gumelar. Dalan kang diliwati uga sepi. Mung sedilo-sedilo sliringan utawa petukan kendaraan liyo sing ora pati akeh. Dadine cengkah karo kutho. Yen rada rame paling-paling menawa ngliwati omah penduduk awit ing sisih bulak kono ana desa kang cilik-cilik. Uga kiwa tengen ana warung cilik-cilik kang padha buka. Nanging musak keplasan awit bakdo kuwi bali sesawangan sawah lan Tegalan. Pelayuni bis saya banter prasasat kaya disawataki lan wis ora mandek-mandek meneh. Bareng wis selo lan kabeh penumpang bisa lungguh, Jaya dengkek lagi mat marang sopir kang pranyoto isih enom. Iwo semono jroning nyupir katon prigel lan trampil Trengginas. Watara rong jam ing lor rada adoh mripate Jaya dengkek nyumurupi Gunung Slumbung sing wiwit ketok senajan isih nyamut-nyamut. Ing atine tuwuh rasa ayem dene wis meh tekan papan sing dituju. Imani kok bis ora bisa tekan pereng. Paling-paling mengku dinggo golek pangan penduduk kiwa tengen serono ngucek.
1: Kecamatan.
0: Kena imbenguk.
1: Gunung Slumbung ki.
0: Jaya dengkek uga bengok takon.
1: Oh, iya. Mudun.
3: Oh, iya tak mudun.
1: Oke, ngarep kiri.
0: Besudo pelayuni. Saya suwe saya rindik. Wusono mandek. Jaya dengkek mudun ditampani panasi yang bagas koro. Kanti nyunaraki cahyani kang sumelep. Wayai pancen meneri beduk. Srengenge persis ing dhuwur gundul. Jaya dengkek krasa ngelak lan ngelih. Wong ya wis mangsani mangan. Mripate clila-clili. Golek warung sak cedhake kono. Rancangane ngiras pantes takon bab Gunung Slumbung marang Bakuli. Syukur bagi uga ngerti bab Mbah Dukun Kenci. Ganti mengkuno luwih kepenak. Sisan kanggo luwih ngerteni apa bener dukune kuwi Sekti Mandraguna Turya Kundang. Yen iya tegese wong kiwa tengen kene ngerti utawa apal marang Dukun Kenci. Teges kabar mau mulo bener. Lan dheweke nyicil ayem. Jer pengarep-arepi saya gedhi. Nanging yen ora utawa wong-wong padha ora ngerti sapa Mbah Kenci kuwi. Dheweke alu mundur. Tegese kabar mau ngoyo-woro. Ya wis ngene iki, aluwung golek dukun liya mumpung durung jumangkah luwe ato. Awit yen nekat bisa-bisa kujur jobon jeru. Liri wis kapusan duit lan tenaga melek-melekan. Soko sawetara warung sing jejer-jejer. Jaya dengkek njujuk kang sisih wetan kecamatan. Kita luwih resik tur urapati rame banget. Awit kepiye wae yen takon-takon bab dukun ing ngarepe wong akeh. Kok yo kurang kepenak lan risi. Durung karuan oleh wangsulan gumathok malah do takon ganyi. Keporo menehi komentar werna-werna sing tundone malah ngece. Petungane pas mlebu warung sing jajan mung ana wong loro. Kuwi wae padha menyat mergo wis rampung anggone mangan. Jaya dengkek lungguh dingklik nggawa rasa kejulan kesel sakwise sekesuk mlaku lan uyer-uyeran.

Sutresno Budoyo sampun tumugi titi wanci paripurno kiaran program 4 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dipun siaraken saking Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged nambahi suka renaning penggalih soho migunani tumrap lestarining budaya Jawi lan budaya Nusantara minangka peranganing wujud kapribaden bangsa Indonesia. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih jam kangsal enjing kanti frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz. Program 4 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Abria Jogja. Sugeng Injang Sutresno Budaya Sugeng, Pepanggian Malih, Injang Meniko, Sesarangan Pro 4, RRI Yogyakarta. Pagi hari ini 22 Juni 2026, Sesarangan Kalian Kulo, Andita Rizkia. Sutresno Budaya, pagi hari ini kagem panjenengan yang sudah mulai beraktivitas, konten gue sudah panjar terus, pokoknya Pro 4, RRI Yogyakarta. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan babakan nitika bejian hari Senin batik Hindu bersama dengan penyuluh agama Igede Suwardana membahas mengenai yoga menghilangkan segala penderitaan. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Aweganam Astu Namasidam. Om Swastiastu. Sutrisna Budaya yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Igede Suwardana dalam acara Babagan Nitika Bacikan Agama Hindu. Sutrisna Budaya yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kami umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan, dan saat ini sebagai rangkaian daripada Hari Raya Galungan dan Kuningan, saya akan mengambil sebuah topik yoga untuk orang yang seimbang. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita dengarkan sloka ini dengan baik. Yukta hara viharasya, yukta cestasya kar.

0: tasya karamasu yuk taswapna wal bodasya yogo bawati dukaha.
1: Arti dari sloka yang saya sebutkan di barusan adalah bagi orang yang makan dan istirahat seimbang, kerja dan reaksi dan rekreasi yang seimbang, tidur dan juga jaga yang seimbang, yoga menjadi penghancur segala penderitaannya. Sutrisno Budi yang berbahagia, apa yang kita bisa ambil dari sloka di atas? Kita mari kita bedah satu persatu. Kita lihat dari kata yukta. Yukta artinya seimbang. Seimbang artinya tidak ada yang kegiatan terlalu ekstrim atau berlebihan yang kita lakukan. Artinya pelepasan ikatan yukta itu. Jadi Sri Krishna tidak meminta kita untuk puasa terus atau begadang semalaman untuk meditasi. Karena kehidupan itu harus seimbang. Jadi harus seimbang antara begadang, makan, istirahat dan sebagainya. Jadi yoga itu akan tidak berguna kalau kita ekstrim atau berlebihan melakukan segala kegiatan. Jadi kalau dilihat dari kata arti yukta itu, yakni seimbang, yukta itu berarti proporsional, pas, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki orang-orang itu gitu. Sutrisna Budi yang berbahagia, dilihat dari sloka yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ada empat aspek yang harus kita jaga keseimbangannya, yakni tentang aspek ahara atau makan. Kalau dilihat dari ekstrem kirinya, kalau makan kita, kalau ekstrem kirinya itu kita tidak boleh berpuasa berlebihan. Kalau kita puasa berlebihan, badan kita jadi lemah. Kalau kita kebanyakan makan, kalau ekstrem kanannya boleh dibilang itu, orang itu rakus dengan makanan atau juga makan sembarangan, itu juga tidak boleh. Jadi kita pilih pas-pas saja. Sehingga kalau kita hubungkan dengan istilah yukta atau proporsional atau sesuai dengan kapasitasnya, artinya apa? Kita makan yang satwik atau makanan yang suci, bersih, makan secukupnya untuk hidup dan juga tentunya bersembahyang agar kita semakin tenang dalam kehidupan ini. Karena bersembahyang itu adalah pertapaan badan. Begitu. Itu dari segi ahara. Bagaimana dengan wihara atau rekreasi? Kalau ekstrem kirinya, yaitu kerja 24 jam, akhirnya kita stres, berlebihan kerja. Kalau ekstrem kanannya, kita malas, malah tidak mau bekerja, rebahan terus nih kita. Apa yang membuat kita bisa seimbang? Waktu kerja dan waktu refreshing itu harus seimbang, sehingga kita sehat. Juga mengenai cesta atau kerja atau aktivitas. Kalau ekstrem kirinya, tidak mau bekerja, tidak produktif begitu. Kalau ekstrem kanannya, workaholic, jadi berambisi kerja, tidak mau bekerja, mengurangi pekerjaan, kita ambisius tinggi sekali gitu. Jadi lupa dengan keluarga, lupa dengan Tuhan begitu. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita hubungkan dengan yukta? Ya kita kerja sebagai yajna, kerja itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak serakah begitu. Nah, itu sesuai dengan Bhagavad Gita bab 2 sloka 47. Juga ada berikutnya, yakni swapna waboldaha. Swapna wabolda atau tidur dan jaga yang seimbang. Artinya kita tidak, kalau dilihat dari ekstrem kirinya, begadang tiap malam. Lalu ekstrem kanannya tidur 12 jam, akhirnya kita malas-malasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidur secukupnya agar pikiran jernih dan bisa bermeditasi dengan baik. Jadi, empat hal ini menjadi topik dalam kebahagiaan kita. Yoga itu adalah penyelamat diri kita, yakni membuat diri kita bahagia. Yoga itu membuat kita bahagia, karena yoga itu sendiri kalau dilihat dari artinya, yoga itu adalah hal yang berhubungan dengan Tuhan. Sutresna Buddha yang berbahagia, apa yang menjadi tujuan keseimbangan dari yoga itu? Yoga itu menjadi dukkha. Jadi kalau ada empat hal yang membuat seimbang, pikiran akan menjadi tenang. Prasana cetasa. Pikiran tenang artinya yoga berhasil. Yoga berhasil artinya penderitaan berkurang. Jadi kalau penderitaan berkurang, kita bisa berbahagia. Pendek ceritanya, sakit badan itu boleh, tapi batin kita tidak boleh menderita. Jadi sutresna Buddha yang berbahagia, hidup ini harus kita awali dari keseimbangan diri. Diri kita lah yang seimbang, menyeimbangkannya. Terus apa yang menjadi pelajaran praktis untuk anak muda sekarang? Nah, ini kita mengacu kepada atau pesan kepada generasi muda nih. Kita sebagai generasi muda sebaiknya apa? Yang pertama, jangan makan terlalu banyak, atau kita skip sarapan karena dikejar kuliah, itu tidak boleh. Kita harus atur makan kita. Jadi jangan juga jajan terus-menerus lah. Jangan, ya pokoknya jangan yang jelek itu tidak boleh kita lakukan. Tapi kita harus apa? Kita harus atur pola makan kita. Sehingga dengan mengatur pola makan, kita sarapan tepat waktu. Sudah itu, jangan terlalu banyak jajan. Kalau banyak jajan, akhirnya kita malas gerak, karena habis jajan misalnya kita ngantuk nih. Pengalaman nih. Oke, sutresna Buddha yang berbahagia. Pelajaran kedua yang bisa kita peroleh dari topik ini adalah digital detox. Ya, misalnya scroll TikTok sih boleh, tapi kasih batas. Biarkan seimbang dengan membaca sloka 5 menit. Nah, jadi kita harus mulai membiasakan membaca kitab suci di sini. Yang pertama, kita rajinkan sembahyang. Kedua, kita baca sloka juga atau kitab-kitab suci kita baca 5 menit saja. Jadi akan berguna nantinya. Pelajaran ketiga yang kita bisa ambil adalah kerja cerdas. Kita harus punya target. Target kita jelas. Pulang kerja, kita masih sempat kok ngobrol sama keluarga. Jadi kita meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan keluarga juga. Selanjutnya adalah tidur yang berkualitas. Jadi tidur jam 10 malam, setelah itu kita bisa bangun jam 4 sore, jam 4 pagi. Jadi kita tidur kita jadi berkualitas, minimal 6-8 jam kata ilmu kesehatan. Oke, apa yang bisa kita ambil dari inti di sana? Jadi badan ini merupakan kendaraan untuk mencapai kepada Tuhan. Kalau bensinnya kebanyakan meluber, atau kita tidak siap atau tidak disiplin, akhirnya apa? Kita akan menderita. Sutresna Buddha yang berbahagia, topik yang kita ambil ini merupakan bagian daripada ajaran Bhagavad Gita. Bhagavad Gita sebagai kitab suci Pancama Weda memberikan petunjuk buat kita untuk hidup bahagia. Khususnya di bab 6 sloka 17 ini, bahwa kita akan bisa menghilangkan penderitaan dengan cara apa? Dengan makan yang wajar, tidur yang seimbang, kerja yang seimbang, dan juga bisa rekreasi yang sepantasnya, sewajarnya. Jadi badan kita sehat, jiwa kita pun sehat. Sutresna Buddha yang berbahagia, ada cerita yang saya baca dari kitab suci Weda, dari Bhagavata Purana namanya. Hal ini berhubungan dengan bab 6 sloka 17. Mari kita dengarkan kisahnya agar kita bisa mengambil manfaat dari cerita-cerita Weda sehingga bisa bermanfaat buat kita. Dikisahkan di sini tentang Dewa Rishi Narada yang bertemu dengan dua orang petapa di hutan. Petapa pertama, badannya kuat, sehat dia. Puasa tiap hari, tidur di atas paku, meditasi 24 jam tanpa henti. Badannya kurus kering. Dia sombong. Aku yang paling cepat dapat moksa. Itu petapa yang pertama. Bagaimana dengan petapa yang kedua? Petapa yang kedua hidup biasa saja. Pagi hari, paginya dia meditasi 3 jam. Siang kerja di kebun. Sudah itu menyanyikan nama-nama suci Tuhan, menghidungkan doa-doa pujian. Malamnya dia tidur 6 jam. Akhirnya badannya sehat, wajahnya tenang. Terus Resi Narada, Dewa Narada mengetes mereka. Dewa Narada bilang begini, siapa yang mau mencapai Tuhan yang paling cepat, coba petik senar winaku ini. Nah, jadi perlu Sutresna Buddha yang berbahagia ketahui bahwa Resi Narada atau Dewa Narada ini selalu membawa wina kemana-mana. Wina ini adalah alat musik untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan. Dia selalu bilang, Narayana, Narayana, Narayana. Dia selalu bilang, Narayana, Narayana, Narayana, Narayana, Narayana, Narayana. Resi Narada bilang begitu. Selalu menyana. Winanya mengiringinya. Pendengar Sutresna Buddha yang berbahagia, setelah ditanya oleh Resi Narada, pertapa pertama mulai mencoba menarik senar wina sekuat tenaganya sampai putus ternyata. Duh, keraskan tapa saya, gitu dia bilang. Weh, terus petapa kedua coba memetik senar wina dengan pelan-pelan. Nadanya pas, merdu, senar tidak putus dan suara indah. Jadi ya, petapa pertama itu menarik senar dengan keras, kuat sekali. Akhirnya senar wina putus. Dush! Dia sombong bilang, tuh, kuatkan tarikan saya. Senar aja putus. Terus, berikutnya, petapa kedua. Dia menarik dengan pelan, lembut, dan dengan mengeluarkan suara merdu winanya. Apa yang dibilang oleh Resi Narada? Resi Narada bilang begini, dengar, kalau senar terlalu kencang, akhirnya putus talinya, tali senar itu. Kalau terlalu kendor, tidak bunyi. Tetapi kalau seimbang atau yukta, maka keluarlah suara musik yang indah yang menyenangkan Tuhan. Begitu juga hidup rohanimu. Terus petapa pertama langsung sadar dia. Wah, benar yang dibilang. Tobatlah dia petapa pertama. Sutresna Buddha yang berbahagia, apa yang kita bisa ambil dari cerita Resi Narada dan dua petapa itu yang berhubungan dengan sloka 17 dari bab 6. Yang pertama yang kita bisa ambil adalah, satu, Tuhan tidak suka ekstrim penyiksaan diri. Tuhan itu suka hati yang seimbang dan merdu. Untuk itu langkah pertama kita, mari kita seimbangkan diri kita. Suka dan duka harus kita seimbang. Kita harus mulai ingat pada Tuhan. Dengan ingat kepada Tuhan, artinya kita bisa seimbang. Yang kedua, moksa itu bukan lomba untuk siapa yang paling menderita. Moksa itu diraih oleh orang yang hidupnya teratur, sehat, dan pikirannya fokus kepada Tuhan. Itu moksa. Moksa artinya kita bisa berbahagia di dunia ini dan juga di dunia berikutnya. Kalau kita sudah bahagia di dunia ini, otomatis mudah kita memahami kebahagiaan di dunia berikutnya. Yang ketiga, makna ketiga kita bisa ambil, bahkan Dewa Siwa disebut sebagai Yogeswara karena beliau seimbang, petapa di Kailas, tapi juga Grihastha bersama Parwati. Itu adalah contoh yukta yang sempurna. Sutresna Buddha yang berbahagia, mari kita renungkan satu hal. Kita tidak boleh menjadi petapa paku yang artinya badannya rusak karena terlalu ekstrim. Mari kita jadilah pemetik wina yang hidupnya teratur. Makan yang tepat, kerja yang tuntas, istirahat yang cukup, hati ingat kepada Tuhan. Itulah yoga yang benar-benar menghilangkan duka. Sutresna Buddha yang berbahagia, yukta ini berkaitan dengan hidup kita. Mau tidak mau harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan Gita memberikan pelajaran kepada kita agar kita seimbang dalam kehidupan ini. belajarlah senyum dengan orang lain, belajarlah cinta dengan orang lain. Sutrisna Budi yang berbahagia, waktulah yang memisahkan kita. Jadi saya harap pendengar semuanya tetap bergabung di program-program berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Seakhiri babagan etika bajikan ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Semoga ada selalu kedamaian bersama kita.

happening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perumatan ring lori budaya Jawi suara budaya Jogja, semoga kita pitangetaken sarengan gending-gending wonten ing uyon-uyon incing sugeng pitangetaken.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, ratusan paket sembako dibagikan kepada para pengemudi ojek online atau ojol, pengayuh becak, serta masyarakat kurang mampu di halaman Mapolres Bantul. Bakti sosial tersebut merupakan langkah Polres Bantul dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Polri tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dukungan dan kepercayaan masyarakat. Beralih ke informasi lain, industri kerajinan kulit di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dinilai memiliki modal kuat dan potensi besar untuk merambah pasar internasional. Kualitas produk yang kompetitif serta momentum penguatan nilai tukar mata uang asing menjadi peluang emas yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha lokal. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan temu kemitraan dan gelar produk kulit bertajuk Gebiar Kulit Jogja Menembus Batas Merajut Kemitraan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD DIY Gusti Kanjeng Ratu GKR Bendoro menyampaikan, kunci utama perluasan pasar di era modern adalah adaptasi teknologi. Ia meminta para pengrajin tidak lagi konvensional, melainkan harus mulai aktif memanfaatkan platform digital. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Terus pun di Pak Wartos di pagi hari ini semuanya sehat, semuanya semangat, ya toh. Yang belum semangat atau yang kurang semangat ada apa? Apakah karena masih dingin? Atau karena masih galau pagi hari ini mau sarapan apa? Atau gimana? Coba-coba nanti bisa diceritakan sama Jengdit. Gitu? Nanti bisa cerita sama Jengdit. Dos pundi ngoten niku. Nggih pun sutresno budaya kalau begitu kita buka dulu aja untuk pertanyaan di hari ini. Apa pertanyaannya? Gap nggih. Jengdit bacakan dulu. Pertanyaan di pagi hari ini adalah seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang dia beli? Monggo di 02745403333. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Esuk.
0: Sugeng Esuk Mbah Noyo. Matuk Gatuk.
1: Ketemu Jengdi.
0: Nggih.
1: Sehat ada.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Kecil-kecil kan. Sekolah belum ini.
0: Nah, terus berarti dereng nanti. Nggih.
1: Ayo Pak Pai main, Pak Si Pai main. Mbak Siti,
0: Mbak
1: Rana, Pak Yanto kalau kira-kira gendeng tak tunggu masuk. Buatannya sih redup jangan ini.
0: Masih redup dingin ngotor ya?
1: Dingin, ini kenapa hati adem ini?
0: Ngotor.
1: Ini kono piye suasane?
0: Sami, di sini juga dingin gitu.
1: Aku tak jawab 5 wae.
0: 5 aja?
1: 5.
0: Ya.
1: Tomat itu bukan termasuk buah kalau gaya nih kita elo.
0: Gitu ya.
1: Nah, gitu aja.
0: Di.
1: Sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Noi Noi sudah mengawali pagi hari ini. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Injing Matuk Gatuk Jendi.
0: Sugeng Injing Bu Agianti meniko.
2: Injing. Sesundi Pawato.
0: Alhamdulillah sehat Bu Agianti terus pundi.
2: Nembe bapil de.
0: Oh ngoten. Pantes beberapa.
2: Dalam?
0: Boten ketinggal nggih.
2: Nggih.
0: Boten nyanyi.
2: Masalahnya
0: sing
2: nyanyi
0: wedi ndak
2: bembek.
0: Nggih, Kang bahkan pokoknya habis ini sih hit ngoten nggih.
2: Nggih,
0: nggih sing
2: di. Dek Beni juga sehat toh.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Yang cantik.
0: Nde, terima kasih.
2: 5 mawon, Jeng.
0: 5 ya.
2: Nde. Matur menjeng Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Terima kasih Bu Agian tinggal dengan. Pokoknya pagi hari ini agak kurang nyaman badannya, semoga lekas sehat. Sugeng Enjang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Mbak Anggun dadapan ya?
3: Iya, baik sehat. Adik Pak sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Jawab sendiri Pak.
0: Monggo.
3: Jawabannya sebuah aja ya.
0: Berapa?
3: Sebuah aja.
0: Sebuah?
3: Ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
4: Wilujeng Enjing matuk gaduh.
0: Wilujeng Enjing.
4: Sehat Jendi.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Pak De Pak Imin terus pundi?
4: Sehat. Pak Yono sing teng pedes kali Pak Sakir man ge sehat.
0: Sehat juga ya.
4: Kulo gandul Mbah Noyo merucut lek bute aneh.
0: Lah enggak kenceng mungkin.
4: Rujo tangannya lunyu.
0: Iya kurang kenceng.
4: Oke, buah kulo 5 ejeng di.
0: 5 aja.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Monggo Pak Sumar di Setayu.
5: Sehat jengki kesuatan je.
0: Alhamdulillah sehat Pak Sumar terus pundi.
5: Cuman tenuki tanpa sinaringan sehat.
0: Cuaca tak saya redup nampau sampun.
5: Redup.
0: Waduh, redup. Dingin-dingin empuk ngoten niku.
5: Pak C, Pak Imen tak titipi lho. Sudah nombor dan pedas.
0: Dititipi nopo?
5: Pak C, Pak Imen ini.
0: Oh.
5: Bunjang Pak C, Pak Imen ini.
0: Oh, ngoten. Oke, enggak kalau didunkan. Boten.
5: Pak C, Jawa.
0: J.
5: Gangsal.
0: Gangsal Bawon.
5: Matur nuwun jengki.
0: Sami-sami. Terima kasih. Pak Sumarti Sedayu menika nggih. Halo Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang Mbak Di.
0: Sugeng Enjang. Dari mana ini?
6: Dari mana?
0: Dari Bangentapan.
6: Iya.
0: Mbak Siti gimana kabarnya?
6: Sehat. Kemarin enggak nyanyi aku healing kemarin itu.
0: Waduh kemana eh? Kemana? Oh iya, yang penting pokoknya sekarang udah semangit ya.
6: Semangat ini lagi jemur di jawil-jawil Mbah Noyo itu tadi.
0: Oh, masa gak masuk ya toh?
6: Iya, pikirku kok berjemur ya Mbah Noyo jawil-jawil loh.
0: Ya udah, masuk dulu aja.
6: Itu hanya lo gendong Pak Sumar ini
0: mah. Diturunin apa enggak?
6: Enggak, ini dah nyampe di Perempat kok.
0: Ya, monggo. Ya,
6: berapanya? 5 Mbak Di.
0: 5?
6: Nggih.
0: Nggih, gitu nggih. Sami-sami. Berikutnya Sugeng In. Terputus gitu. Di 0274540333. Apakah sekarang sinyalnya juga kurang baik? Halo.
7: Halo.
0: Yu muda.
7: Tak mau ya
0: punya dek sopo dek dek yu muda yang terpedot gitu ya. Nggak apa-apa. Jawab dulu terus baru tak tanyain. Jawabannya nopo?
7: Gangsal.
0: Gangsal mawon. Nih.
7: Tanggul nopo.
0: Dalam?
7: Ada tanggul nopo jenengan.
0: Gimana Pak Wartos?
7: Sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
7: Belanja di Jepang.
0: Gitu.
7: Nggih. Nggih, ngeten nggih mawon jenggih nggih. Salam sehat ke keluarga.
0: Nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang matuk gatuk.
8: Sugeng Enjang matuk gatuk jenggih.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
8: Saking jalan kemudian
0: monggo Pak Mursidi. Kabar baik Pak Mursidi?
8: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah
8: keluarga ya.
0: Nggih, godean juga redup.
8: Godean redup nih ya rasa adem iki.
0: Nggih.
8: Iki anu kok merata.
0: Merata. Merata ya.
8: Cuaca ngeten iki mungkin rada sekali panas.
0: Nggih.
8: Aku biasanya anu jam 7 biasanya.
0: Napa?
8: Ler to. Anu cerah jam 7.
0: Oh gitu. Ya.
8: Mawon nggih mesake kancane.
0: Monggo.
8: 80 Gangsal.
0: Gangsal aja.
8: Matur nuwun jeneng.
0: Sami-sami. Terima kasih Pak Mursidi. Berikutnya Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjing matuk gaco jendi.
0: Sugeng Enjing matuk gatuk.
9: Gatuk bergenggeng.
0: Bergenggeng monggo.
9: Pun sehat pun sahur au.
0: Alhamdulillah pokoknya ikut seneng gitu nggih. Monggo ki.
9: Ponco.
0: Ponco. Gangsal. Ngoten.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Kirukun werdop. Halo Sugeng Enjang matuk gatuk.
10: Sugeng Enjang matuk gatuk.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
10: Absen, Mbak.
0: Absen monggo. Gimana? Pak Warto sehat semua?
10: Nggih. Pengestune sehat
0: yo. Nggih.
10: Ibu guru ya, keluarga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Kalau kancane delima, kalau tak telu mawon.
0: Tiga aja.
10: Nggih.
0: Ya.
10: Nggih.
0: Boleh.
10: Ibu guru.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih. Berikutnya monggo Sugeng Enjang. Oh, terputus. Nggih, monggo yang mau telpon silakan telpon. Yang belum telpon ditelpon jendhi. Halo Sugeng Enjang.
11: Sudah diarep-arep Pak Soan.
0: Lah nggih to. Barangkali ini lagi ngesop.
11: Ora.
0: Napa?
11: Seng-seng cipir.
0: Wih, seng-seng cipir lauknya napa Putu Ijo?
11: Lawe
0: sebuah
11: tempe, kalau tempe
0: garis harus tumpuk. Waduh, itu tadi. Memang kalau pagi-pagi kebagian cerita itu kenyang kok. Ya toh?
11: Mana ben kepengen ngono lho.
0: Nggih.
11: Kandal masak dhewe.
0: Nggih, siap.
11: Nggih, pawates daya keluarga sehat ana.
0: Alhamdulillah, pokoknya dere, sehat semua.
11: Kula badin jawab. Nih pun dangu matemi pun warni tiga.
0: Nggih.
11: Mas total ya 10.
0: Nggih.
11: Jawab sing 5.
0: Gitu.
11: Matur nuwun nggih, Cendhi.
0: Sami-sami.
11: Sehat semangat.
0: Nggih, matur nuwun. Sami-sami sehat selalu Putwijo. Halo Sugeng Enjang, matuk kaduk.
12: Sugeng Enjang matuk kato jeng di dari Demangan Baru
0: monggo.
12: Gangsal mbak.
0: Gangsal juga.
12: Inge.
0: Oh siap.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih nge. Matur nuwun. Masih pagi, silahkan telpon. Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang,
0: Sugeng Enjang, Jalan Pramuka ini ya?
13: Ya.
0: Gimana kabarnya Jalan Pramuka?
13: Alhamdulillah baik, tapi saya kok sumuk ya, yang lainnya dingin. Langsung aja ya, Jeng.
0: Monggo.
13: 5.
0: 5 juga. Sami-sami, ini sedang jadi favorit ini 5 gitu nggih toh. Halo Sugeng Enjang.
14: Halo Sugeng Enjang, Pak Andita.
0: Sugeng Enjang, dari mana ini?
14: Di Pak Mugiono di Jotawang Siwon.
0: Pak Mugiono, gimana Pak Mugiono kabarnya pagi ini?
14: Alhamdulillah sehat pun Pak Andita.
0: Alhamdulillah sehat Pak Mugiono.
14: Ini cuma kalau bocen Pak Susi, kalau jawab langsung mawon.
0: Ji, monggo.
14: Jawab 5.
0: 5. Siap. Dicatat Bu Guru.
14: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng itu ingat kalau lagi telepon gini nih. Halo, gimana kabarnya? Apa kabar dunia? Gitu. Jeng itu ya. Sugeng Enjang.
14: Sugeng Enjang.
0: Oh, ini Mbah Mus kalau ini. Gimana Mbah Mus?
15: Nah. Matuk gaduh kok mayar menah.
0: Napa
15: nyanyi kok angel lho.
0: Karena pada mau nyanyi, kan nyanyi ya, toh. Menunggu slot. Slot nyanyi.
15: Ngantos dari awal ngantos awal.
0: Gimana itu dari awal sampai awal Mbah Mus?
15: Ngantos akhir.
0: Raiso
15: anulah.
0: Enggak apa-apa. Berikutnya ya, berikutnya ya toh?
15: Nggih. Niki nderek jawab nggih.
0: Monggo Mbah Mus.
15: Nggih. Sedoso jeng di.
0: 10 ya.
15: Nggih.
0: Di Tanjung Pinang gimana?
15: Redup.
0: Masih redup. Sama pantauannya ya sama Jogja. Terima kasih Mbah Mus.
15: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang saat ini juga mendengarkan melalui RRI Digital. Kita kintuni semuanya. Senyum-senyum sendiri monggo ikutan menjawab Sugeng Enjang matuk gaduk.
15: Enjang matuk gaduk sendi.
0: Sugeng Enjang, gimana kabarnya hari ini Lek Anto?
15: Alhamdulillah ya sehat tem.
0: Nggih. Ya, apanya dingin.
15: Ya pengen sini ora iso mlebu to.
0: Nggih ya.
15: Tapi ya ora apa-apa seneng ngrungokke jendhi.
0: Sip, pokok men ganti-ganti gitu nggih.
15: Lah nggih ora apa-apa pagi-pagi ya dulur-dulur.
0: Iya. Kadang bisa masuk, ya kadang enggak gitu ya.
15: Kan ngatine.
0: Nggih. Kang Pak kan ngoten niku.
16: Nah, itu tuku sehat yo.
0: Alhamdulillah sehat.
16: Ini dia salam bae wong prai kok kong.
0: Iya iya iya.
16: Nggih. Nek jawabe kula cepu.
0: Heeh.
16: Wong biyen tau tomat ditanyakan termasuk buah apa sayur karo jenengan.
0: Gitu. Heeh. Tuh muridnya tuh pada pinter-pinter sekali. Waduh waduh gitu nggih to. Ih pokoknya seneng gitu nggih. Sugeng njang matuk gathuk.
17: Sugeng njang matuk gathuk.
0: Wah, gimana ini kabarnya dari empu-empu alias mendut?
17: Sehat-sehat, cuaca masih redup.
0: Sami nggih cuaca nggih sepertinya ini masih redup.
17: Sehat,
0: alhamdulillah sehat semua.
17: Selamat turun Mbak Yanto, aku lem bonceng ora di plorot ge. Ah kae selak wedine diborgol kae.
0: Ngoten.
17: Pak Yanto lek mlebu ne aja suwe-suwe kok diborgol ora pape wis teko. Satpamé rawuh.
0: Nggih.
17: Suwe-suwe iku.
0: Monggo.
17: Jawab apa tuh sampean Pak Yanto 10. 10.
0: Oh ya.
17: Matur
0: nuwun. Sami-sami 10 juga dari Pak Rimbang. Berikutnya Sugeng Injang matur gathuk.
18: Sugeng Injang Mandita.
0: Sugeng Injang Pak Muladi.
18: Oke. Selamat pagi. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
18: Ya, cuaca mendung kok panas.
0: Cuacanya mendung.
18: Masih mendung.
0: Iya.
18: Ya, oke, sama-sama.
0: Iya, sama ya.
18: Sama di Bantul ya, mendung.
0: Masih mendung juga.
18: Iya.
0: Ini
18: sudah tambah. Iya, lebih ya. Sepuluh mah, sepuluh.
0: Sepuluh aja.
18: Iya, makasih Mbak Dita.
0: Enggih. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Injang Matuk Gathuk.
19: Halo Sugeng Injang Matuk Gathuk Mbak Dita.
0: Halo Sugeng Injang.
19: Pak di kabar pagi hari ini?
0: Tetap asyik.
19: Tetap beautiful and wonderful.
0: Iya wonderful Indonesia gitu gitu.
19: Alhamdulillah. Ini BMKG Kulon Progo juga masih redup ini.
0: Masih redup juga BMKG-nya. Kemudian pantauan lalu lintas bagaimana pagi hari ini masih full?
19: Wah ini pantauan lalu lintas dari MNTC Kulon Progo terpaksa lancar lengang juga ini.
0: Masih lengang ya?
19: Ya biarpun di awal pekan karena liburan anak sekolah tempat kita. Ini terpantau sangat lengang sekali.
0: Masih lengang pokoknya ya.
19: Jadi ya, jam kerja mungkin agak ramai.
0: Jadi sepertinya begitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa.
19: Ini Mas Amat sudah masuk belum ini?
0: Tereng, mungkin lagi jalan-jalan Mas Amat.
19: Pariki paling.
0: Enci.
19: Kita tereng, main kencananya 10 Mbak.
0: 10 aja.
19: Eh, matur nuwun, salam sehat, salam budaya, Sugeng Enci.
0: Sugeng Enci, terima kasih. Halo, Sugeng. Sugeng. Enjang. Alhamdulillah sehat Romo. Romo lan ibu sehat semua nggih.
20: Sehat
0: semua Romo, alhamdulillah.
20: Saya 10 ada.
0: 10?
20: 10 tomat termasuk buah ya.
0: Gitu?
20: Ya.
0: Ya.
20: Kalau enggak salah lo.
0: Kalau enggak salah ya betul ya toh Romo. Kalau ya. Betul ya salah. Lu gimana toh ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
21: Terus.
0: Wah, terima kasih. Pokoknya
20: masuk gato,
0: dengarkan bola begitu gitu.
20: Ya, ini,
0: terima kasih.
20: Putri-putri dan seneng bal-balan.
0: Ya, iya, dulu itu atlet deh, ibu tujuh itu. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Sugeng Nginjang Manuk Gathuk.
22: Ini Sugeng Nginjing Manuk Gathuk Sugeng telatah waktu jarek masuk nutupi Mas Ibu.
0: Nji, gimana kabarnya Mas Mamat? Betul toh tadi jalan-jalan dulu kok ya.
22: Alhamdulillah bawa tuh pulau tak balgo Said ya kedoyo mugi-mugi Sengdit ugi tancah sihat walafiat.
0: Amin.
22: Sipro ugi garwong ya Sengdit. Mugi-mugi ugi tancah sihat.
0: Amin amin. Doa baiknya terima kasih.
22: aku kita semkro perempat budaya sesuatu budaya perempat ugi tanda ya dalam dia.
0: Ngeten.
22: Jadi kali ini masih full itu.
0: Terus pun di.
22: Ya belum pun keliling sampai 6 kilo ya.
0: Muh. Udah keliling-keliling toh.
22: Tadi pun kelihatan. Nek ceking griya dereng ketinggal gitu.
0: Ngeten.
22: Kalau aku tempat di tengah sawah satu dia ketinggal dengan remaja. Senajan itu sambat asem tapi kalau sumuk merganik ya berusaha untuk gerak tadi ya, kita cekup biasa pasak dari sipul lepas sipul lepas doi kalau le jawab pulang sedosa aja
0: gitu nge 10 ya
22: nge 10 moga-moga ya bijine foto niku
0: nge
22: salam sehat dalam budaya
0: matur nuwun terima kasih. Halo, Sugeng Injang. Sebelum ke WhatsApp.
1: Sugeng Injang, Matuk Gaduk.
0: Matuk Gaduk. Cau An, Cau An Li gitu nggih.
1: Lause.
0: Lause, Lause, Lause, Pak Amin. Redup mboten?
1: Redup, redup nggih.
0: Nggih.
1: Jendi sehat, tak warga. Mas Beni nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Di.
1: Mas Aldi pun mlebet dereng.
0: Dereng kalau Mas Aldi.
1: Mas Aldi mungkin-mungkin sangat mlebet.
0: Amin.
1: Lantai hati keluarga.
0: Di.
1: Bisa ngetakan kersan, dalmi kersan.
0: Di.
1: Kalau tak jawab. Ikse.
0: Ikse. Napa itu?
1: Sedoso.
0: Ya, sedoso.
1: Oke,
0: sami-sami, terima kasih. Berikutnya kita angkat telepon yang mau masuk. Oh, satu lagi nggih. Halo. Kok terputus. Yang mau telepon halo di 0274540333 atau kita ke WhatsApp dulu nggih. Sebentar ya, kita ke WhatsApp dulu. Ini siapa ya yang sudah masuk? Ada Bu Rusiati. Jawabannya 3. Pertanyaannya adalah seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang dia beli? Mbak Anggun, sampun, Mbak Cio, Mata Gatok 10. Bu Salama Sugeng Injang Jengdit jawabannya 10. Kemudian Pak Barno tempel 5 buah jengdit, apel 2, anggur 3. Terima kasih. Pak Tejo Harto Ngudi Mulya 1 buah. Nuwun. Pak Bambang, yang dia beli 5 buah sedangkan tomat bukan termasuk jajaran buah, namun kelompok sayuran. Bu Widya Ningsih 10, Mas Teo 10, Pak Teo Luar 5, Pak Gading sebuah, kemudian Bu Susmi 10, Mbah Musampun terima kasih, Pak Kasiono di Bola Wentrogadi jawabannya yang dibelanja sebuah 0, mengkatan jengdit. Kang Min kirim voice note kita dengarkan nggih.
2: Selamat katok Sugeng Injang guru.
0: Sugeng Injang.
2: Jajaran kula terlebih tadi pajangan. Jawaban kula menika 3 jenis buah dengan jumlah 10 biji. Matur suwun. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak Said Ahmad di Kalikotes jawabannya 7. Pak Untung. Selamat pagi. Salam sehat. Waras guyura satuku sik penting bahagia di matuk kiatuk. Jeng buah. Maaf jeng, 3 buah. Salam kakang Butwijo ing Karangmojo. Salam sehat. Bu Yayu absen. Salam sehat ada 10. Bu Arini di Semanu monggo.
21: Halo jeng dit. Pilu jeng enjing.
0: Pilu jeng enjing Bu Arini.
21: Sugeng Makaryo ngantos mangkeh paripurno. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pirang pinaringan rahayu wilujeng.
0: Nggih.
21: Kula nderek jawab. Niku wonten sedoso.
0: Sedoso nggih.
21: Matur nuwun. Lha sing penting kula mlebet.
0: Nggih.
21: Sinau sambetan ngangge telepon.
0: Ngoten.
21: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih.
21: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun nggih. So tresna budaya nanti kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsApp-nya. Pertanyaan nanti mboten dikantos-kantos. Kita ke lagu dulu mboten sah ten pundi-pundi tetep nyawiji.

0: Saat ini sudah memasuki musim hujan. Setiap hujan mengguyur, kadang disertai angin dan petir. Jangan pernah berteduh di bawah pohon, karena pohon merupakan pengantar listrik. Jika pohon itu lebih tinggi dari bangunan atau benda lain di sekitarnya, pohon tersebut akan menjadi sasaran sambaran petir. Ketika hujan petir, setidaknya Anda berada di dalam rumah dan tidak menyalakan perangkat elektronik seperti televisi, setrika, radio, ataupun handphone dalam keadaan sedang di-charge. Dikhawatirkan, sambaran petir bisa masuk lewat aliran listrik. Jaga keselamatan diri Anda dan keluarga ketika terjadi hujan petir.
1: Walah Bu, terocoh kabeh omae. Kui, ember, gak norene.
2: Nyo Pak. Nah, kono kae Pak, netes-netes banyune bocor. Mulane to Pak, antisipasi mongso udan kui perlu Pak. Ben omah kui ora terocos terus, kalenan yo diresiki.
1: Oh, sesuatu tadi li aneh, gendengnya soporo tio pecah, terus kalian aneh yo tak kedua.

Acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perumaterer ing lodi budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing Mathuk Gathuk. Nah, pemerintah ini saat ini mengencarkan langkah mitigasi dan adaptasi kemarau 2026 untuk mengamankan produksi dan swasembada pangan nasional. Strategi utamanya berfokus pada infrastruktur air, perlindungan petani, dan modernisasi pertanian dengan melibatkan sinergi lintas kementerian. Sistem, ada beberapa strategi utama yang dijalankan pemerintah, seperti sistem perpompaan air. Kemudian juga alokasinya ini sekitar 57.000 unit pompa air untuk mengoptimalkan sumber air dari sungai, waduk, embung, dan sumur yang disinergikan dengan Kementerian PU, Kementerian SDM, dan PLN. Kemudian pemerintah ini juga memberikan program asuransi usaha tani padi dengan nilai pertanggungan hingga 6 juta per hektar untuk lahan yang mengalami gagal panen. Kemudian juga petani yang terdampak kekeringan akan memperoleh bantuan berupa benih gratis, sarana produksi, alat dan mesin pertanian atau alsinta, serta pendampingan percepatan tanam. Sinergi dengan BRIN melakukan alokasi sekitar 40 triliun untuk memanfaatkan smart farming, kecerdasan buatan AI, dan genomik guna menggenjot komoditas seperti kedelai, kemudian tebu dan juga bawang. Nah, yang baik juga bagaimana penerapan teknologi hemat air dan juga penyesuaian pola tanam ini agar lahan tetap produktif meski pasokan air terbatas. Percepatan penyelesaian proyek strategis nasional seperti bendungan Waiapu di Maluku ini juga menjamin suplai irigasi. Jadi beberapa hal yang memang sudah diberikan atau sudah direncanakan begitu nggih dari pemerintah supaya ketika ada kemarau di tahun 2026 ini bisa aman dan terkendali. Ngaten nggih. Seterusnya butuhnya kita kembali lagi di pertanyaan pagi hari ini. Seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang dia beli? Di 0274540333 atau di 0895-0144-1066. Sugeng Injang Mathuk Gathuk. Halo.
1: Sugeng.
0: Oh, Pak Mula. Pak Mujiono. Nggih.
1: Wah, ngedrane mlebu.
0: Wah, ini tadi Pak Sulit berarti nggih to Pak Mujiono. Pak Wartos?
1: Tunggu.
0: Pak Wartos sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: keluarga gitu sehat, Bu Guru.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Dingine tesih padha mawon.
0: Dingin-dingin ngoten nggih. Cih.
1: Dalam jawab dosa, Bu Guru.
0: Sedosa. Nggih. Matur nuwun.
1: Matur nuwun mboten sagu-sagu.
0: Nggih, terima kasih nggih Pak Mujiono.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Di belakang Pak Mujiono yang mau telepon silahkan, monggo. Kemudian sembari menunggu yang telepon, Bu Guru mau bacakan juga yang ada di WhatsApp. Bunda Sofi, kalau kulo jawabannya 3 jendit. Kemudian salam sehat, salam budaya.

0: Matur nuwun Pak Frans. Yang di Wonosari jawabannya 10 buah cendit. Bu Purwanti 10 buah. Ada Mbah Glendi kirim voice note monggo.
1: Sugeng enjang jenggi.
0: Sugeng enjang.
1: Kalau jalan sama.
0: Nih.
1: Mbah Glendi. Pokoknya jawab sedoyo niku belajane sedoso tale apel tomat kale nopon niku eh pokoknya jumlah niku sedoso pon ngaten kemauan jadi matur nuwun.
0: Sami-sami. Yurati jawabannya 4 aja. Tomate enggak buah katanya. Mas Priplayan 3 buah. Kemudian ada dari Pak Untung di Samigalu 5. Bu Guru cuacanya redup. Bu Mulya sih sugeng enjing. Sugeng enjing ugi. Pak Untung di Jalan Tamsih jawabannya 10 buah. Pak Samta jawabannya 3. Pak Sutresno 10 buah karena tomat termasuk buah. Budi Budia jawabannya 10. Halo sugeng injang maduk gaduk.
2: Ngisik matik ganti.
0: Nggih, monggo Romo Haji Ngadiono gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, paling sehat.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Terus Bundi?
2: Niki pertanyaannya pripun?
0: Pertanyaannya sebentar, pernah balik nggih. Pertanyaannya adalah, oh, seorang pria belanja sedap. Seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang dia beli? Gitu nggih. Terima kasih. Halo sugeng enjang.
3: Sugeng enjang Mbak Andi.
0: Sugeng enjang gimana kabarnya Ki Kumbo Karno?
3: Alhamdulillah pun rada bergenggeng.
0: Duh, sempet enggak enak badan po?
3: Nggih kados biasane
0: to, Mbak. Oh, tapi kan udah makin saya udah saged pun melampah-melampah sak niki.
3: Nggih, sampun ten kolah napa pun piyambak.
0: Nggih.
3: Niki ono pertanyaane kok, Mbak. Kok dodo enggak jawab 10.
0: Sampun ngertos dereng-dereng.
3: Dereng.
0: Pertanyaannya, seorang pria belanja 3 anggur, 5 tomat dan 2 apel. Berapa jumlah buah yang dia beli?
3: 5 anggur.
0: 3 anggur, 5 tomat, 2 apel. Berapa buah yang dibeli? Berapa?
3: Mana saja? 4, Mbak.
0: 4 aja.
3: Nggih, anggur. Si telunjur. Anggur. Siji jur tomate telu.
0: Nggih.
3: Papat awal nih Mbak Nggih.
0: Maten. Nuwun. Sami-sami, terima kasih. Salajengipun, halo sugeng enjang.
4: Sugeng enjang, Mbak.
0: Sugeng enjang, Romo. Terus pundi pawartos Romo?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Andi.
0: Alhamdulillah
4: sehat.
0: Enci sehat.
4: Iki posisi Imogiri redup.
0: Ten pundi?
4: Imogiri.
0: Oh Imogiri nggih. Jeng dengernya ke Wonogiri lho lagi liburan apa nggih gitu.
4: Yo kadang nyetel lagune anak.
0: Lah nggih. Ini memang sengaja biar telepon. Nggih ta? Anaknya yang belum itu cuman belum main ke sini lho. Terpun di sana iki?
4: Kalimantan.
0: Oh, nembeten Kalimantan. Iya, ini kapan ya diajak Romo Sukap main ke sini nggih? Sama ya, Jengdit ya. Ngobrol ya? Iya toh.
4: Kapan, Mbak?
0: Betul ya?
4: Nggih. Nggih. Iki kok tak mbeten 3 mawon, Mbak.
0: 3?
4: Nggih. matur nuwun.
0: Sami-sami, sehat selalu nggih Romo. Salam ya buat NDX-nya Sugeng Injang, Matuk Gatuk.
5: Jengdit Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang.
5: Kula Prima Agus saking Kota Gedhe.
0: Terus pundi?
5: Prima Agus.
0: Prima Agus. Gede. Wah, kayaknya belum sama Jengdit nggih. Dereng tepan
5: ya, putra.
0: Wah, tetep pangan nggih Pak Prima Agus Kota Gedhe.
5: Nggih, nggih. Biasanya neng WA biasanya.
0: Oh gitu, ah ini ya, sip telpon ya toh.
5: Jajal.
0: Ya tetep pangan.
5: Monggo. Ini ano ya apa? Anggur 3 tomat 5 sama
0: apelnya 2 Nggih.
5: Nah, berapa buah apa berapa anggur?
0: Berapa buah?
5: Berapa? Jawabannya 10
0: 10
5: Ya 10
0: Gitu nggih.
5: Oh nek rame terus. Betul. Itu jumlah anggur
0: ya.
5: Oh,
0: ya.
5: Lalu tambah 5 tambah 2
0: Gitu nggih.
5: Ya, betul.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Budi bagus. Bisa telepon lagi ya. Halo, Sugeng Injang.
6: Halo.
0: Halo.
6: Ini Ratu.
0: Mana?
6: Ating Gunung.
0: Gunung Saren ya ini?
6: Ya.
0: Oh. Kok loyo?
6: Wala tahu seren nih mbak tekan wengi gitu ditunggu-tunggu.
0: Waduh harus nah, istirahat ya, loh.
6: Lundang-lundung nih keporodot dicerai konco-konco.
0: Oke tapi harus istirahat ya.
6: Karena bar tidur kok umur kalau lunga sejam.
0: Oh gitu.
6: Dan korniku waktu nih.
0: Ya.
6: Nih korniku bersaya lo tiga mbak.
0: Kenapa?
6: Tiga.
0: Ya. Terima kasih. Iya no. Matur nuwun nggih. Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
7: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Injang. Terus pundi Pak Wartos?
7: Ya.
0: Gimana kabarnya Bu?
7: Kabar
0: pun
7: saya sehat.
0: Sehat, Bu Sri.
7: Sehat.
0: Ini
7: pada merek jawab itu sendiri.
0: 7 aja.
7: Yeah.
0: Matur nuwun.
7: Matur nuwun telepon.
0: Sami-sami. Terima kasih Bu Sri. Kalau Bu Dewi Budia jawabannya 10 katanya, nggih. Yang masih mau telepon ditunggu di 02745403333 jeng bacakan juga ini sekarang WhatsApp-nya nggih. Sekedap ada dari Pak Supoyo monggo.
8: Sugeng esuk matuk gatuk sugeng esuk jeng dit. Kesarasan dan rezeki tansah wonten ing panjenengan. Cuaca kadilar menika terang menika jawaban kula sedasa mawon.
0: Mboten nggih.
8: Walaupun matur nuwun jengdit lepat jenengan punten terus matur nuwun guyu ratuku kepulo ora tombo sing baku seneng atine tetap semangat matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada dari Bu Esti Kulon Progo 5 buah. Kemudian Bu Imah di Kulon Progo. Monggo, halo. Terima kasih Pak Tupar.
9: Sugeng Injing Bu Guru.
0: Sugeng Injing
9: jawab.
0: Monggo.
9: Niki nek salah ampun disetrap.
0: Mboten.
9: Kula tak jawab 5 mawon.
0: 5 aja.
9: Bu Guru Jenglit matur nuwun niki sinambi ngeteh kalian roti bakar.
0: Waduh, enak. Kebagian cerita ndak apa-apa. Sugeng Injang dari sebentar. Sugeng Injang matuk gatuk jendit buah yang dibeli 5 nggih karena tomat itu apakah termasuk buah kadosipun sanes nggih jendit salah enggak apa-apa salam kakek pendengar setia semuanya terima kasih matur nuwun Mas Klawar Godean jawaban pagi ini jumlah buah yang dibeli 3 kemudian Kejuwaroyo 5 Utidia 5 Busarmiaton 5 Sugeng Injang matuk gatuk
10: Imogiri
0: monggo Pak SND nggih.
10: Pak Sunardi SND.
0: Nggih. Pak Warto saya Pak Nardi.
10: Alhamdulillah.
0: Jengdit. Nggih. Sehat semua.
10: Ayam kampung seger kewarasan.
0: Amin. Nggih.
10: Wow, tomate tiga nggih.
0: Nggih.
10: Lah sing buah niku gagah kalih-kalih. Kabeh pitu buah.
0: 7 ya. Sami-sami. Terima kasih Pak Kartiman. Sugeng enjing jumlahnya 5. Bukiran sugeng enjing saged mlebet kelas enjing menika 5. Bu Sugiyarti jawabannya 10. Pak Sunar Yono Muntilan jawabannya 5. Pak Bambang 10. Sugeng enjing maduk gaduk. Mami Sartika monggo.
11: Kasih sayang dulu buat semua-semua.
0: Muah-muah-muah.
11: Nganu kebiaran ya mbak.
0: Nah kebiaran. Yeh, buatan apa-apa.
11: Urah-urah ngerti jawab. Poi-poi laton bisa melebu. Bisa ketemu jangkit.
0: Siap.
11: Hari sehut.
0: Yeh.
11: Tak melu jawab sih salah mawon.
0: Yeh. 5.
11: Gak tau bang Mara ketemu.
0: Yeh.
11: Mawon mantun un.
0: Sami-sami. Bu Azumi jumlahnya 5, Pak Trimuhyadi 5, Mas Guru Kadipiro 10, Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
12: Sugeng Enjang.
0: Nggih.
12: Kurang marem.
0: Waduh, napa Mbah Glen?
12: Iki posisi sikek wae 10.
0: Gitu ya.
12: Nggih, ada ram lebih kok sama aku.
0: Ya. Ya. Nggih, terima kasih Mbah Glendi. Salah jengi pun sebentar nggih puntini. Buning sih. Jawabannya 10, Pak Suhardono 5, Pak Agus Prastowo 3, Bu Partinah Bantul sedoso. Kemudian Mbah Lan 10, Pak Joko Kadilobo 3. Ada dari Pak Ferry oke. Kemudian Bu Pipit 5 jeng. Selamat pagi 5, 3 anggur 2 apel Mbah Mulyono Gotirto. Bu Mugi Kasian 10. Kemudian Bu Aida Keluar Magelang 5, Bu Igati Wonosobo 3 jengdit, Pak Indra 10 jengdit, Bu Sri Sugiyarti 5, Pak Damasku Sugeng Enjang jawabannya 3. Kemudian Mbak Anggun, sangat terima kasih ya. 3 juga bisa, Putri Wahidiyati 3 anggur 5 tomat 2 apel jadi 9. Pak Tulono jawabannya 2 yaitu anggur dan apel. Mbak Cindy 3, Pak Sri Arjuna Madukismon jawabannya 2 buah 1 buah anggur 1 buah apel tomat sayur. Bu Guru nggih, Mas Arif jawabannya 3. Kemudian ada dari Bu Jumirah kirim voice note. Halo.
13: Sugeng enjang Mbak Dita, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usa dan Bangun Tapan. Mbak Dita, kula badhe nderek jawab. Mbak Dita, kula nderek jawab gansal ngoten kemawon. Mbak Dita, sugeng tugas ngantos demugi selesai kanthi selamat. Itu aja ya Mbak Dita, matur suwun.
0: Sami-sami. Nah, sutresna budaya kita tutup nggih matuk-gatuk dinten menika. Jawabannya adalah sebentar. Kalau tadi pertanyaannya adalah seorang pria belanja 3 buah anggur, 5 tomat dan 2 buah apel, berapa jumlah buah yang dia beli? Anggur ada 3 termasuk buah. Apel termasuk buah ada 2. 3 tambah 2, 5. Nah, tomat ini buah apa sayur? Nah, kalau kita lihat sutresna budaya, secara ilmiah, botani tomat adalah buah karena tumbuh dari bunga tanaman dan mengandung biji di dalamnya. Namun, terkadang dianggap sebagai sayuran karena bisa diolah menjadi masakan gurih seperti sup tumis dan sambal. Jawabannya, karena tomat termasuk buah, jadi totalnya ada 10. Selamat ya, kemudian ya, jawabannya betul. Yang belum betul tidak apa-apa. Pokoknya kita ketemu lagi. Engkang bahkan sehat, semangat dan juga terus tersenyum ngoten nggih, supaya makin bahagia. Jengdit pamit remien dari Madok Gadok Dinter Meniko. Ketemu lagi di Madok Gadok Candaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai mematangkan strategi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Tidak hanya mengandalkan pasar murah yang bersifat sementara, pemerintah juga memperkuat peran warung milik rakyat atau Wamira sebagai penyangga harga pangan yang berkelanjutan. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, Wamira dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat. Melalui program tersebut, kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau diharapkan selalu tersedia dan mudah dijangkau warga tanpa harus menunggu momen tertentu. Beralih ke informasi lainnya. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kulon Progo dari sektor retribusi wisata pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh munculnya sejumlah destinasi dan spot wisata baru yang menarik minat wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, mengatakan pendapatan asli daerah sektor pariwisata tahun ini tumbuh sebesar 30,66%. Lebih lanjut ia menjelaskan, peningkatan pendapatan dan jumlah kunjungan wisata tidak lepas dari hadirnya sejumlah lokasi yang viral di media sosial. Salah satunya adalah deretan kafe baru yang bermunculan di sepanjang jalur Pantai Gelaga hingga Pantai Congot di Kapanewon, Temon. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.